0: lagu kegemaran anda, radio terbaik anda hanya di Mutiara FM.
1: Mutiara FM, segalanya untukmu. Seperti biasa, setiap pagi Jumaat, kita nak kongsikan bersama-sama dengan anda Instaskirah kita untuk minggu ini.

itulah mereka yang di dalam kesusahan. وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرِ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. Barang siapa yang mempermudahkan urusan mereka yang kesusahan, maka Allah akan mempermudahkan urusannya di dunia dan di akhirat. Hadis riwayat Muslim.

Ayo seluruh rakyat Malaysia dijemput hadir ke Hari Koperasi Negara 2026 pada 3 hingga 5 Julai 2026 di PICCA Batuas Arena Pulau Pinang. Pakat-pakat main bersama-sama dengan keluarga dan rakan-rakan anda untuk menikmati pelbagai aktiviti menarik sambil mengenali dengan lebih dekat lagi peranan koperasi dalam memperkasa komuniti membina negara madani. Kami nantikan kehadiran anda. Jumpa anda di Hari Koperasi Negara 2026.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untuk...

0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Ya, Mutiara FM, segalanya untukmu. Selamat pagi. Santai Jumaat, 6 pagi, 12 tengah hari. Ada yang kata amin. 12 tengah hari ke 12 tengah malam? Wah, tu dia. Amin biar betul, amin. Kunti sampai 12 tengah malam. Tersasul lah tu. Kadang-kadang lidah ni saja duduk gatal pergi sebut. Ha, sehari betul ganti sampai 12 tengah malam. Petok ambil nanti. Dan apapun untuk anda yang masih lagi dalam pemanduan, moga terus selamat sampai ke destinasi anda ditujui untuk jalan-jalan yang sudah pun semakin sesak. Antaranya Permata Pauh nak ke Perai, juga di antara Jabatan Pulau Pinang juga kenderaan sudah pun semakin banyak. Apapun, hati-hati dalam pemanduan. Ada juga yang dah mula untuk Jumaat. Dia kata kalau hari biasa, Mim bawa kereta lah. Tapi kalau Jumaat, memang bawa motor. Ha, sebab takut jam nak balik nanti. Tapi sekarang ni kalau kita tengok kan di sebelah petang, trend untuk cuaca di Pulau Pinang ini, mengikut Jabatan Meteorologi Malaysia, jangkaan untuk di sebelah petang mungkin akan hujan lebat di beberapa kawasan. Semalam pun kalau perasan hujan lebat juga, package dengan angin apa semua, itu membahaya juga. Jadi untuk anda semua yang bawa motosikal ke, yang bawa kereta ke, pandu dengan berhati-hati, okey? Dan lepas ni mungkin ada yang kata amin, rasa macam tak lengkap lah pagi ni, tak dengar suara bam-bam untuk geng pagi motor. Lepas ni hampa boleh dengarkan, tapi pastinya bukan dalam konti lah, di DJ Corner 8 yang akan kongsikan untuk hampa semua. Terus layan Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Macam buat iklan di media sosial, ramai yang kongsi. Yang tengok pun ramai. Asyik minta PM tepi je, tapi tak ramai yang beli. Macam mana nak buat ni?
1: Jangan risau, Mutiara FM kan ada.
2: Promosikan produk dan perkhidmatan syarikat anda di Mutiara FM. Terdapat banyak pakej menarik yang sesuai dengan bajet anda. Hubungi bahagian pemasaran dan promosi Mutiara FM di 04-2107-345 atau email iklan@rtmpenang@gmail.com.
3: Ayuh seluruh rakyat Malaysia dijemput hadir ke Hari Koperasi Negara 2026 pada 3 hingga 5 Julai 2026 di PICCA Batuas Arena Pulau Pinang. Pakat-pakat main bersama-sama dengan keluarga dan rakan-rakan anda untuk menikmati pelbagai aktiviti menarik sambil mengenali dengan lebih dekat lagi peranan koperasi dalam memperkasa komuniti membina negara madani. Kami nantikan kehadiran anda. Jumpa anda di Hari Koperasi Negara 2026.
4: Dengan pengalaman selama 79 tahun, RTM menjadi platform utama televisyen dan radio di Malaysia. Biar kami bantu untuk mempromosikan produk anda melalui platform kami. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi RTM.

0: sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Usaha Berterusan Malaysia Membantras Rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat, malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antarabangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, mewujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
2: Nak tahu fakta paling menarik? Keputusan terkini, jadual perlawanan dan pemain yang sedang mencuri tumpuan dunia. Ikuti minit Piala Dunia yang padat dengan info, trivia dan perkembangan semasa Piala Dunia FIFA 2026. Terbaik hanya di Mutiara FM. Ikuti minit Piala Dunia, perkembangan menerusi sorakan terbaik anda di Mutiara FM.
3: Spanyol melangkah bergaya ke pusingan 16 selepas pembelasah Austria 3-0 dalam aksi pusingan 32. Mikel Oyarzabal muncul Vira La Roja dengan dua jaringan pada minit ke-36 dan 89, manakala Pedro Porro turut mencatat nama selaku penjaring pada minit ke-66. Kemenangan selesa itu memastikan Spanyol meneruskan kemarahan ke pusingan 16 dengan penuh cemerlang.

0: Mahu berbelanja dengan bijak? Semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di Pasar Basah, Pasar Raya Besar, Pasar Mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga baru beli.
1: Saksikan persembahan Ismail Izzani, Iman Troy, Zinakal dan Aisyah Rachel dalam Zination 2026 The Jersey Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di pantopia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.
2: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz FM sekalanya untukmu.
3: Ya, Mutiara FM sekalanya untukmu. Masih dengan Yusof, teman apa semua untuk jam ini. Amanda tengah ada breakfast sekarang sebelum nak mulakan tugas. Selamat menjamu selera. Habis pagi ni tengah makan apa macam biasa lah. Min, pot nasi lemak favourite kita. Ada yang makan nasi lemoni, ada ketamin. Say no to nasi. Nasi lah Amin. Hari ni nak makan roti canai saja. Oh boy. Sama je lah. Janji makan tu biar pada-pada. Makan kita ni, makan biarlah jadi ubat. Sebab sekarang ni makan apa pun kalau melebih-lebih, semua dia akan jadi racun dalam diri kita sebenarnya. Kan? Kalau makan sikit, insyaAllah akan jadi ubat. Makan berlebih-lebihan akan jadi racun. Badan kita ni pun sebenarnya perlukan gula, perlukan garam. Tapi kalau lebih, kecil manis, darah tinggi. Begitulah umpamanya. Tapi apapun, untuk apa semua yang mungkin ternanti-nanti untuk cakna minda ke, yang perlu nak mengisi masa lapang ataupun hujung minggu ni tak tahu aktiviti apa nak buat, ini kita nak buatkan untuk anda semua dalam Hari Koperasi Negara HKN 2026 untuk berkampung di Pika Convention Center sepanjang 3 hari ni. Bermula hari ni Jumaat, Sabtu dan juga Ahad. Dan untuk anda yang duk tertanya tanya tu mana Bambam ada dekat sana, nanti hangpa boleh jumpa. Beliau akan bertugas hingga ke petang lah, insyaAllah. Jadi kalau untuk apa semua nak berjumpa, bukan boleh jumpa saja, boleh dapatkan hadiah eksklusif dari Mutiara FM. Ada juga cabutan bertuah barangan elektrik, yang mana setiap hari kita ada. Hari ni kita ada, esok kita ada, Ahad kita ada. Jadi jangan lepaskan peluang untuk sama-sama datang ke Hari Koperasi Negara di Bus Mutiara FM, berada di dalam Pika, iaitu berdekatan dengan Ballroom 3. Nanti hangpa tengoklah, ada satu pameran kereta EV apa semua. Lepas tu dia kami kat hujung, dekat dengan geng-geng media apa semua. Ataupun yang paling riuh lah, hangpa boleh dengar lah suara Bambam, suara rakan-rakan yang lain ada dekat situ. Situlah Bus Mutiara FM. Jumpa anda di sana.

24 stesen, pelbagai budaya, satu gelombang suara. Silang Budaya, Radio RTM. Stesen berkembar, suara bertemu suara. Satu suara, satu jiwa.

0: bercerai isu panas dan semasa di Pulau Pinang.
1: Minat pelabur terhadap Pulau Pinang kekal utuh meskipun berdepan peningkatan ketidaktentuan.
2: Pulau Pinang sedia meneliti cadangan mewujudkan lebih banyak kota penempatan bumi putera.
3: Kalangan masyarakat menyumbang kepada stigma, diskriminasi dan kelewatan dalam lawatan.
0: Dengarkan dari Pikir Berita setiap Jumaat selepas warta pagi dan siaran ulangan selepas warta petang di Mutiara FM, segalanya untukmu.
4: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Gegar FM, segalanya untukmu.

0: Sinilah suara bertemu suara.
1: Di sinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
0: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
1: 34 stesen Radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa. Inilah Silang Budaya Radio RTM.
0: Stesen berkembang.
1: Suara bertemu suara.
0: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
1: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
0: Silam Budaya Radio RTM.
1: Satu negara, pelbagai budaya. Satu suara, satu jiwa.
2: Tahu ni apaan? Ha?
3: Awak okey tak?
4: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
3: Awak okey tak? Awak okey tak?
5: Can you bring daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
6: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
3: Awak okey tak?
7: Hello, salam sejahtera. Saya boleh terima kasih bantu.
8: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

0: yang muncul bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bully. Hentikan tragedi.
1: Hai, saya Fiksy Azwan. Dengarkan radio nombor 1 di Pulau Pinang, Mutiara FM. Pilihan nombor 1 saya juga.
2: Iya, terima kasih untuk anda semua yang terus jadikan Mutiara FM pilihan nombor 1 hampa semua. Ada yang pasang kat dalam kereta, ada yang pasang dekat rumah, ada yang pasang dekat kedai makan. Terima kasih banyak-banyak menjadi duta kecil untuk kami semua. Kami doakan semoga urusan anda dipermudahkan dan terus mendoakan juga Mutiara FM senantiasa relevan di hati hampa semua. Dan kadang-kadang kan pagi-pagi ini ada yang setengah tu dia kata, amin, pagi-pagi ni kami tak nak makan lah Amin. Kami makan pukul 11. Dia brunch, breakfast dan juga lunch. Ada setengah macam tu. Ada yang pagi-pagi pun dia ekstrim tadi. Ada orang offer Amin tadi. Kata jemput makan Amin. Ketam steam. Pagi-pagi ketam steam. Wish. Sedap sungguh lah. Ya Allah. Apa sajalah perbuatan ataupun tingkah laku kita, mulakan dengan bismillah. Okey, setiap kali apa yang masuk dalam mulut kita, setiap kali apa yang masuk dalam badan kita, semuanya yang beroleh berkah kan. Dan terima kasih juga untuk ibu-ibu, untuk isteri-isteri, untuk kawan-kawan, untuk yang mana duk bagi makan kan. Sebenarnya bagi minum pun satu imbuhan pahala yang luar biasa. Ini kan pula makanan yang akan berada dalam badan kita kan. Jadi setiap kali badan apa ni yang menjadi darah daging kita itu, semuanya beroleh pahala insya-Allah. Dan apapun untuk anda semua, Amin doakan juga untuk anda semua, semoga dipermudahkan urusan. Dan insya-Allah untuk hari ini Amin nak permudahkan urusan hangpa semua untuk dapatkan maklumat-maklumat terkini. Dan pastinya untuk jam seterusnya kita nak buka letak langsung untuk Hari Koperasi Negara bersama-sama rakan-rakan kita di Mutiara FM. Terus layan segalanya untukmu.
3: Tiada yang lama, tiada yang baru. Dua generasi dengan nafas berbeza.

0: FM。
1: Pemusatan ASEAN teras dasar luar jamin keyakinan pelabur. PRN Johor kekerapan ETS ditambah. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 9 pagi.

0: Pantai isu panas dan semasa di Pulau Pinang.
1: Minat pelabur terhadap Pulau Pinang kekal utuh meskipun berdepan peningkatan ketidaktentuan.
2: Pulau Pinang sedia meneliti cadangan mewujudkan lebih banyak kota penempatan bumi putera.
3: Kalangan masyarakat menyumbang kepada stigma, diskriminasi dan kelewatan dalam lawatan.
0: Dengarkan dari PI Berita setiap Jumaat selepas Warta Pagi dan siaran ulangan selepas Warta Petang di Mutiara FM, segalanya untuk

Inilah dari bilik berita. Saya Jumaatun Abdegani membawakan ulasan berita mengupas isu dan topik mingguan Pulau Pinang daripada perspektif lensa media. Sama ada daripada sudut keselamatan ekonomi domestik hinggalah kepada status agihan dana persekutuan yang mencetuskan 1,001 persoalan politik dan pentadbiran. Rentetan isu-isu menarik berkenaan, kami di bahagian berita RTM Pulau Pinang akan terus meneliti setiap sudut maklumat untuk anda. Isu semasa minggu ini bakal merangkumi peristiwa penting yang berlaku di akhir Jun sehingga awal Julai, antaranya merangkumi kejayaan polis menumpaskan sindiket judi Piala Dunia. Satu lagi tabik buat tim Dato' Dennis Lim Kuang King, Ketua Polis Pulau Pinang yang baharu. Isu lain seputar perdebatan agihan peruntukan negeri oleh Kerajaan Persekutuan yang terus menimbulkan polemik, rancangan pembukaan pusat penyembelihan daerah dan akhir sekali persiapan sambutan Hari Koperasi Negara 2026 di Butterworth Arena yang mula membuka tirai hari ini. Dalam tempoh beberapa minit ke hadapan, semua itu akan kita kupas lebih lanjut dalam ulasan topik dari bilik berita minggu ini, justifikasi antara keadilan dan keseimbangan. Kita mulakan dengan isu paling panas yang melibatkan integriti dan keselamatan sosial. Setiap kali demam boleh sepak Piala Dunia FIFA melanda, jenayah global akan menjurus kepada jenayah paling klasik, judi. Perbuatan mengeksploitasi temasya sukan berkenaan dengan menjadikannya sebagai platform mengaut keuntungan berganda secara haram oleh pihak tidak bertanggungjawab terus menjadi tradisi. Menyedari itu, Polis Kontijen Pulau Pinang menerusi Opsoga 11 komited menggempur kegiatan haram terbabit. Bukan satu, tapi dua pusat operasi pertaruhan bola sepak dalam talian serentak ditumpaskan dalam serbuan berasingan di Gelugur dan juga Butterworth baru-baru ini. Modus operandi mereka, menjadikan unit kondominium mewah sebagai calling center atau pusat panggilan untuk menguruskan transaksi jutaan ringgit dan mempromosikan laman taruhan. 9 individu tempatan telah ditahan. Sindiket berselindung di sebalik premis kediaman yang dikawal ketat menggunakan platform digital untuk menjerat kaki judi. Syabas diucapkan kepada pihak berkuasa. Perjudian bukan sekadar isu moral, ia adalah barah domestik yang meruntuhkan ekonomi keluarga. Kita harapkan pemantauan berterusan sepanjang kejohanan dunia ini berlangsung sehingga akhir bulan nanti. Bergerak ke ruang parlimen dan analisis ekonomi. Minggu ini satu laporan mengejutkan telah diterbitkan apabila timbul dakwaan bahawa hampir kesemua negeri di Malaysia menerima peruntukan pembangunan yang tinggi kecuali dua negeri utama, Selangor dan Pulau Pinang. Isu itu serta-merta mencetuskan perdebatan hangat dalam kalangan penganalisis dan juga pemimpin tempatan. Persoalannya, mengapa Pulau Pinang termasuk dalam senarai itu? Sebuah negeri yang menyumbang angka signifikan kepada keluaran dalam negara kasar KDNK melalui sektor pembuatan dan teknologi tinggi dengan nilai 10.7 bilion ringgit. Ramai yang mula bertanya, adakah ini satu bentuk pengimbangan semula atau rebalancing ekonomi untuk membantu negeri-negeri yang kurang membangun? Namun dari satu sudut pandangan kritis, timbul persoalan sejauh mana keberkesanan strategi rundingan, gerak kerja lobi serta penyusunan kertas cadangan dasar oleh pihak negeri ke Putrajaya. Adakah suara desakan dari Pulau Pinang kurang menyengat dalam memastikan hak pembangunan 1.8 juta rakyatnya dipertahankan? Kita tidak boleh sekadar meletakkan tudingan melulu kepada formula pusat tanpa kembali menilai portfolio diplomasi ekonomi negeri. Walaupun kerajaan negeri terus komited memacu projek tempatan secara mandiri seperti pemerkasaan pesisir pantai Georgetown melalui historic Sea France Project, keseimbangan dana persekutuan tetap menjadi talian hayat. Kita faham apabila situasi itu diandaikan bahawa agihan dana persekutuan dilakukan berasaskan keperluan pembangunan mendesak dan kebajikan rakyat, bukannya berdasarkan nisbah kutipan cukai tetapi pengurusan fiskal persekutuan yang adil bersekali dengan ketegasan rundingan daripada kerajaan negeri amat kritikal bagi memastikan Pulau Pinang tidak terus-menerus menjadi mangsa kepada kejayaannya sendiri. Seterusnya kita lihat pula dasar domestik
yang menyentuh terus keperluan harian penduduk. Kerajaan Negeri Pulau Pinang baru saja mengumumkan rancangan strategik untuk mewujudkan sebuah pusat penyembelihan moden di setiap daerah di seluruh negeri ini. Isu ini diumumkan oleh Exco Pertanian Negeri sebagai sebahagian daripada usaha jangka panjang memperkasa industri ternakan tempatan, jaminan kebersihan serta status halal haram. Langkah ini bunyinya sangat murni dan wajar dipuji. Pun begitu, ada beberapa perkara pokok yang perlu turut diambil perhatian. Satu, garis masa atau timeline pelaksanaan projek. Adakah ia satu pelan konkret yang akan siap dalam masa terdekat atau sekadar satu lagi janji politik jangka panjang di atas kertas? Dua, nasib, masa depan dan ekosistem pengusaha pusat penyembelihan swasta sedia ada yang telah bertahun-tahun beroperasi. Adakah mereka bakal diserap masuk secara adil atau rantaian perniagaan mereka bakal dipinggirkan begitu sahaja demi memberi laluan kepada pusat penyembelihan seliaan daerah? Di sini kita lihat ada keperluan untuk memperincikan modal operasi tersebut secara telus agar tidak timbul isu monopoli atau ketidakadilan komersial di peringkat akar umbi. Saudara, sebelum kita melabuhkan tirai ulasan, ada satu kabar gembira dan tumpuan ekonomi berskala besar yang bakal menggegarkan bahagian seberang perai minggu ini. Pulau Pinang secara rasminya dipilih menjadi tuan rumah bagi sambutan Hari Koperasi Negara HKN 2026. Acara gilang gemilang itu dijadualkan berlangsung bermula hari ini hingga Ahad nanti di Pika Butterworth Arena. Bayangkan, ribuan gerakan koperasi dari seluruh pelosok tanah air akan berkumpul di Pulau Pinang ini membawakan pameran jualan usahawan, promosi istimewa dan aktiviti interaktif untuk seisi keluarga. Pemilihan Butterworth sebagai lokasi acara membuktikan peranan strategik Zon Seberang Perai sebagai hub pertumbuhan ekonomi baharu. Namun, wajar untuk kita melontarkan satu audit realiti terhadap karnival-karnival mega seumpama ini. Kita tidak mahu limpahan ekonomi dan keuntungan HKN 2026 ini sekadar berputar di peringkat atasan, dinikmati syarikat pengurusan acara korporat ataupun sekadar memenuhi KPI kementerian. Rakyat mahu tahu sejauh mana usahawan kecil, makcik dan pakcik yang menjual makanan di tepi jalan di sekitar Butterworth mendapat bahagian dan keuntungan terus daripada kehadiran ribuan pengunjung ini. Impak ekonomi domestik mestilah dirasai secara inklusif dalam poket rakyat marhain. Namun sebagai warga utara, ambillah peluang ini untuk hadir dan memberikan sokongan moral kepada koperasi tempatan di Butterworth Arena bermula hujung minggu ini. Saudara, di sebalik cabaran keselamatan digital melalui Opsoga 11 serta teka-teki peruntukan persekutuan, usaha memperkukuh sektor keterjaminan makanan dan penganjuran acara nasional seperti Hari Koperasi Negara menunjukkan daya tahan negeri ini sebenarnya sangat utuh. Namun daya tahan ini tidak akan bermakna tanpa semak dan imbang yang matang daripada masyarakat. Pihak pentadbiran negeri dituntut untuk lebih proaktif, telus dan mendengar keluhan sebenar di peringkat bawahan. Rakyat Pulau Pinang pastinya mengharapkan agar kemakmuran ini dapat diimbangi dengan tadbir urusnya cekap, adil dan saksama demi kelangsungan hidup semua komuniti. Sekian dari Bilik Berita, menakul, menganalisis, menyuarakan.

0: FM. Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Georgetown hingga Bayan lepas, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM.

0: pernah terlintas di hati, bolehkah solat duduk jika tak mampu berdiri? Bagaimana pula hukum memberi pinjam wang tapi tidak dibayar semula? Jangan biarkan persoalan agama anda terbiar tanpa jawapan. Dengarkan Kalam Ustaz setiap Jumaat jam 11 pagi hanya di Mutiara FM. Kupasan persoalan fiqah, akidah, ibadah dan kehidupan harian bersama-sama Ustaz yang menyampaikan dengan ilmu tenang dan penuh hikmah. Kalam Ustaz, suara yang menyentuh hati, menyuruh kefahaman setiap Jumaat jam 11 pagi hanya di Mutiara FM. Ayuh seluruh rakyat Malaysia dijemput hadir ke Hari Koperasi Negara 2026 pada 3 hingga 5 Julai 2026 di PICCA Batuas Arena Pulau Pinang. Pakat-pakat main bersama-sama dengan keluarga dan rakan-rakan anda untuk menikmati pelbagai aktiviti menarik sambil mengenali dengan lebih dekat lagi peranan koperasi dalam memperkasa komuniti membina negara madani. Kami nantikan kehadiran anda. Jumpa anda di Hari Koperasi Negara 2026.
1: Hari Jumaat anda lebih bermakna dengan Fokus Mutiara dari jam 10 pagi hingga 3 petang. Berkongsi rohani dan ilmu bermula dengan Air Rohani Kalam.

0: Ayo seluruh rakyat Malaysia dijemput hadir ke Hari Koperasi Negara 2026 pada 3 hingga 5 Julai 2026 di PICCA Batuas Arena Pulau Pinang. Pakat-pakat main bersama-sama dengan keluarga dan rakan-rakan anda untuk menikmati pelbagai aktiviti menarik sambil mengenali dengan lebih dekat lagi peranan koperasi dalam memperkasa komuniti membina negara madani. Kami nantikan kehadiran anda. Jumpa anda di Hari Koperasi Negara 2026.
1: Ya, Metro FM segalanya untukmu. Pastinya untuk anda semua, meriahkan suasana untuk Hari Koperasi Negara HKN 2026 bertempat di Convention Center Butterworth Arena, Pulau Pinang. Dan pastinya untuk hari ini kita nak terus bersama-sama sahabat kita Bam-Bam yang berada di booth Metro FM. Pastinya nak membawakan perkembangan terkini. Ya, Bam-Bam, silakan.
2: Baik, terima kasih Amin di Konti Mutera FM Jalan Berumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani untuk yang terus setia mendengarkan Mutera FM. Dan pastinya Bama nak bawakan untuk anda perkembangan terkini, okay, bersempena dengan Hari Koperasi Negara 2026, okay, yang mana hari ini merupakan hari yang pertama. Dan pasti kita nak kongsikan bersama-sama dengan anda pelbagai pengisian-pengisian yang menarik yang akan berlangsung daripada pagi sampailah ke malam selama 3 hari, iaitu 3 hari bulan, 4 hari bulan dan juga 5 hari bulan. Okey, dan pasti juga untuk waktu ini kita nak bersama dengan yang berusaha Puan Melo binti Mohd Zain, iaitu pengarah Akademi Suruhanjaya Koperasi Malaysia. Okey, assalamualaikum Puan.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, DJ Bambang.
2: Ya, apa khabar Puan?
3: Alhamdulillah baik, ya, dan ceria selalu.
2: Ya, dan pastinya Puan, selamat datang ke Pulau Pinang Puan.
3: Terima kasih.
2: Dan pasti juga kemeriahan bersempena dengan Hari Koperasi Negara 2026, okey, yang mana berlangsung sama 3 hari ni kan Puan. Jadi mungkin Puan sudah dikongsikan mengapa orang ramai, bukan kata orang Pulau Pinang saja, bahkan seluruh Malaysia wajib mai ke Hari Koperasi Negara 2026 ni Puan.
3: Okey, baik, DJ Bambam, saya nak mengalu-alukan seluruh warga Pulau Pinang, bukan saja Pulau Pinang tetapi juga seluruh penduduk-penduduk di Malaysia untuk bersama-sama memeriahkan Hari Koperasi Negara 2026 yang akan berlangsung langsung dari 3 hingga 5 Julai bertempat di Pika Pulau Pinang. Jadi orang Pulau Pinang, mai datang ramai-ramai. Kenapa? Kerana yang pertamanya kita ada pelbagai acara-acara menarik, aktiviti-aktiviti menarik. Pagi ini sahaja sedang berlangsung pertandingan kerem seramai 64 pasukan. Wow. Ya, 64 pasukan manakala kita juga ada cabutan bertuah. Cabutan bertuah ni yang menarik sebenarnya. Kenapa? Sebab kita ada 3 biji motor.
2: Wow.
3: Untuk diberikan kepada pengunjung-pengunjung yang datang memeriahkan Hari Koperasi Negara 2026 ni. Ya, Bambang.
2: Jadi wajib main ni.
3: Ya, kena main. Kan? Jadi selain daripada kita ada cabutan bertuah, kita ada aktiviti-aktiviti yang akan berlangsung selama 3 hari, kita juga ada pembiayaan-pembiayaan yang disediakan untuk membantu koperasi-koperasi mendapatkan pembiayaan ataupun khidmat nasihat untuk bagaimana kita nak meningkatkan lagi perniagaan koperasi. Dan untuk masyarakat sekitar juga kita ada saringan kesihatan. Kan, kot, kalau nak tengok darah tinggi kot, kan, kencing manis ke, manis tak apa Bambang.
2: Ya, betul.
3: Tapi kita kena check juga kan, takut ada penyakit.
2: Betul.
3: Kita semak lah, kita ada sediakan bus untuk saringan kesihatan. Dan kita juga ada, kalau yang mana-mana pengunjung yang nak cari kerja, kan, kerja kita ada Jom Cari Kerja, serta kita juga ada buat jualan madani. Untuk yang biasa ni kita ada bagi 20%, manakala untuk happy hour kita ada 40%. 40% ni kalau harga barang tu RM20, jadi sebanyak RM12 sahaja.
2: Wow, murah sangat tu.
3: Murah, itulah sebabnya kita di Suruhanjaya Koperasi Malaysia ni nak membantu masyarakat dengan orang kata mempromosikan juga jualan-jualan produk-produk milik koperasi. Dan kita bersama-sama dengan Kerajaan Madani ni untuk membantu mengurangkan kos sara hidup dengan membuat pelbagai jualan dan membantu untuk membeli barangan pada harga yang murah dan juga berpatutan.
2: Ya, yeah, baik. Dan pasti juga Puan, bersempena dengan Hari Kooperasi Negara ni, kita mengumpulkan kooperasi-kooperasi seluruh Malaysia yang datang, bahkan di peringkat sekolah pun dah ada. Dan juga macam Puan kata-kata tadi, ada banyak jualan-jualan kooperasi juga yang berlangsung di sini Puan. Jadi bagi yang nak mengenali kooperasi pun boleh main sini Puan.
3: Boleh. Kita alu-alukan, jom datang ke Pika kan. Sebab kalau kalau kita lihat kan, banyak kan, kita ada 100 booth pelbagai kooperasi yang membuat pelbagai jualan. Wow. Kita ada macam-macam produk yang kooperasi buat. Ada sabun, ada produk pelancongan juga. Ada juga kooperasi menawarkan package yang agak menarik. Kalau datang hari ini memang dapat duduk di hotel kooperasi dengan harga yang agak berpatutan.
2: Menarik tu. Tu baru dengar sikit tu. Kan? Okey, baik Puan. Kalau kita nak sentuh berkaitan dengan tema Hari Kooperasi Negara 2026, iaitu kooperasi memperkasa komuniti membina negara mari. Mungkin Puan boleh kongsikan apa maksud tema Hari Kooperasi 2026 ni Puan?
3: Okey, baik DJ Bambam. Jadi untuk tema kita pada Hari Kooperasi Negara 2026 ni, iaitu kooperasi memperkasa komuniti membina negara madani, bermaksud bahawa kooperasi bukan sahaja satu sebuah entiti perniagaan, tetapi juga institusi yang memperkukuhkan kesejahteraan masyarakat melalui semangat kerjasama. Kalau kita bercakap tentang kooperasi, kooperasi itu sendiri membuat maksud kooperatif. Kooperatif itu bermaksud kerjasama. Dengan menubuhkan kooperasi ini, kita akan bekerjasama sesama anggota kooperasi dan melaksanakan pelbagai jenis perniagaan untuk kita bantu lagi anggota-anggota kooperasi. Jadi bersempena dengan tema kita pada hari ini, iaitu kooperasi memperkasa komuniti dan membina negara madani. Jadi memang dia kenalah. Kenalah sangat tema kepada sambutan HKN pada kali ini.
2: Baik. Tadi Puan dah sebut berkaitan dengan lebih 100 orang kata bus pameran dan juga jualan yang ada bersempena dengan Hari Kooperasi Negara ni, bahkan datang dari seluruh Malaysia. Tadi sempat kami bersama dengan bus daripada MRSM daripada Terengganu kan, bersama dengan kita pada hari ini. Dan mungkin Puan Sri nak kongsikan lagi, apakah tarikan utama HKN 2026 ni yang orang kata kita nak ketengahkan kepada pengunjung-pengunjung kita yang hadir pada hari ini Puan?
3: Okey, baik. Pada hari ini untuk sepanjang 3 hari kan, kita berlangsung di Pika ni. Yang pertama sekali, kita memang nak mempromosikan booth-booth kooperasi ni. Kita ada jualan-jualan daripada seluruh kooperasi di Malaysia yang membawa pelbagai produk. Kita juga ada produk daripada Kohijrah yang membawa jualan durian yang dijual dengan harga serendah RM6 sekilo. Jadi datang, kalau mana-mana peminat durian tu, mailah datang sini nak merasa durian tempatan ataupun durian Musang King pada harga yang berpatutan. Manakala kita juga ada sesi padanan perniagaan. Jadi kooperasi kita ni banyak sebenarnya kan. Jadi kita hari ni kita nak masyarakat di seluruh Malaysia ni mengetahui tentang kooperasi. Apa itu kooperasi kan? Kadang-kadang kita tertanya, kooperasi apa tu? Pinjam-meminjam? Tidak. Kooperasi ni sebenarnya dia punya skop dia adalah meluas. Kooperasi ni sebenarnya lebih. Yang utama sekali adalah dia membantu sendiri anggota-anggota di bawahnya dan dia menjalankan juga aktiviti-aktiviti perniagaan untuk kita nak memperluaskan lagi jaringan perniagaan dan menyahut seruan kerajaan bagi mengurangkan kos sara hidup penduduk di Malaysia lah. Selain daripada itu juga DJ, kita juga ada saya juga nak tekankan mengenai cabutan bertuah.
2: Apa hadiah yang menarik yang mungkin Puan Sri nak kongsikan dengan pendengar-pendengar kita hari ini?
3: Okey, yang tadi saya dah sebut, kita ada 3 buah motor yang akan diberikan setiap hari.
2: Setiap hari? Maknanya kata 9 buah motorsikal?
3: Tak, satu hari sebuah motorsikal. Hari ini ada satu kita nak bagi. Nak bagi bila tu kita nak bagi? Kita nak bagi pada malam forum perdana. Malam ni tolong datang ke majlis forum perdana di Pika jam 8 malam dan kita akan bawakan penyanyi kumpulan Saujana. Dan kemudian ni kita akan buat cabutan bertuah, iaitu sebuah motor.
2: Sebuah motosikal.
3: Dan pada malam keesokannya kita ada penyanyi yang diimport khas. Nak tahu tak siapa?
2: Siapa pun?
3: Kita ada Ezad Lazim.
2: Wow.
3: Kita ada Nadira. Dan kita juga ada Usop. Untuk memeriahkan lagi sambutan Hari Kooperasi Negara 2026. Dan kita juga ada cabutan bertuah, iaitu golba sumbangan Rakyat Management Service, iaitu bank pilihan anda.
2: Mm-hmm. Ha, tidak, puan-puan mesti kongsikan sikit tu sebenarnya. Dan kalau kita nak kongsikan satu pinci, okay, daripada pukul 9 pagi sampai pukul 10 malam, memang ada banyak orang kata apa, aktiviti-aktiviti akan berlangsung. Jadi manfaatkan, sebab apa puan, kalau tengok dekat Pika ni, kita ada borum 1, borum 2, dekat luar, dekat dataran pun ada juga. Jadi kesemua, keseluruhan Pika ni dimanfaatkan bagi meraihkan semua pengunjung-pengunjung kita bersempena dengan Hari Koperasi Negara 2026. Dan mungkin puan boleh kongsikan juga antara acara kemuncak ataupun aktiviti menarik dan juga tawaran istimewa yang bakal disediakan kepada pengunjung sepanjang 3 hari program berlangsung ni puan.
3: Okey, baiklah. Sebenarnya rugi sebenarnya kalau tak datang dekat Pika ni nak meraihkan Hari Koperasi Negara, sebab pelbagai aktiviti yang macam saya jelaskan tadi lah, memang banyak menarik kan. Dan sepanjang 3 hari ni juga kita ada festival warisan laksa daripada pelbagai negeri.
2: Laksa, no? Laksa, makan tak laksa? Makan, mestilah makan. Makan,
3: favourite kan?
2: Favourite. Okay,
3: tak makan. Jadi, mana-mana peminat laksa, mai datang makan laksa. Kemudiannya kita ada aktiviti-aktiviti pentas pertandingan. Bukan saja kita fokus kepada golongan orang kata masyarakat kita, tetapi juga kepada belia dan juga kanak-kanak, iaitu kita ada pertandingan e-sport.
2: E-sport pun
3: ada. E-sport, kita ada e-sport, kita ada Mobile Legend, kita ada PUBG, kita ada e-football. Manakala untuk kanak-kanak, kita ada sediakan pertandingan Ratu Kebaya Cilik, kita sediakan pertandingan Kids Got Talent, dan juga ini yang paling menarik lah, yang memang sambutan hangat, yang memang orang tanya boleh tak nak masuk, pertandingan mewarna. Kan, jadi bila kita nak kanak-kanak ni didedahkan juga dengan tentang berkooperasi, sebab berkooperasi ni dia datang daripada golongan belia, muda-mudi. Jadi secara tak langsung kita tak nak orang cakap, bila cakap tentang kooperasi ni, apa itu kooperasi? Di sinilah sebenarnya yang kita nak promosikan kooperasi, bagaimana sebenarnya kooperasi ni berada di sekeliling kita dan membantu masyarakat-masyarakat juga, dan juga anggota-anggotanya juga memainkan peranan dalam mengetengahkan kooperasi untuk bersama-sama menyahut seruan kerajaan bagi apa jua yang akan kita laksanakan lah, seperti jualan madani dan juga jualan harga patut lah nanti yang akan kita berikan kepada pengunjung-pengunjung. Jadi jangan lupa 40% potongan.
2: 40% potongan. Dia cerita dah hari ni kelamai dapat 40 ke ataupun
3: hari ada ini 20.
2: Hari ini 20.
3: Hari ini 20%. Oh, okay.
2: Bila yang 40 tu?
3: 40 tu masa majlis perasmian oleh Yang Berhormat Menteri Kuskop. Jadi kita akan buat jualan happy hour nama
2: happy
3: dia.
2: Happy hour.
3: 40% dan juga pada hari Ahad. Bayangkan kalau katakan harga barangan tu RM100, 40% tu dah jadi pengurangan kepada RM40. Banyak tau.
2: Itu dia. Jadi barang-barang keperluan asas.
3: Ya, betul. Aku
2: kata apa, dengan diskaun sehingga 40%. Kalau hari ni 20% pun dah murah dah.
3: Itulah. Jadi kan? Macam minyak kan. Kalau kata RM30 kan. 40% kan dah RM12. Betul.
2: Betul.
3: Jadi mana nak dapat? Biasa kalau kita pergi dekat Tesco ke mana kan, RM30.90.
2: Betul.
3: Hari ni kita nak bahagi 40%.
2: Ya. Saja nak abang dekat puan lah. Saya kalau kata pergi ke jualan co-op ni kan, saya tak miss kalau kata tak penuh bonet kereta.
3: Murah kan?
2: Murah sangat-sangat.
3: Hari ni kena beli.
2: Hari ni sebab kita nak pastikan 40% ni, saya akan manfaatkan juga puan.
3: Bagus tak kooperasi ni?
2: Ya, sangat-sangat bagus puan. Jadi puan, kita pun dah menghampiri ke penghujung pertemuan kita untuk hari ni. Nak cerita banyak puan, memang tak cukup. Jadi boleh follow kami di platform media sosial. Okay, dan juga untuk anda ikuti perkembangan, kita akan juga kongsikan semasa ke semasa bersama dengan peringkat-peringkat Metro FM. Okay, untuk Hari Koperasi Negara 2026 ni, jadi sebagai kata akhir daripada puan sendirilah, orang kata untuk mengajak semua orang, bukan kata orang Pulau Pinang, bahkan seluruh Malaysia, mai ke Hari Koperasi Negara 2026 ni puan.
3: Okey, jadi pada hari ini bagi pihak Suruhanjaya Koperasi Malaysia, saya ingin mengalu-alukan seluruh masyarakat di Malaysia untuk bersama-sama memeriahkan Hari Koperasi Negara 2026 di Pika, bermula pada 3 sehingga 7 Julai ini, untuk bersama-sama meraihkan pelbagai aktiviti yang akan dijalankan serta pelbagai cabutan bertuah yang akan diberikan kepada pengunjung pengunjung berupa motosikal dan juga gold bar yang akan diberikan kepada pengunjung bertuah. Jadi kalau tak datang hari ini rugi, sebab kita banyak nak bagi diskaun-diskaun kepada pengunjung, dan juga kita ada pelbagai bus-bus seperti kesihatan, tourism dan juga produk-produk yang boleh diketengahkan. Jadi datang beramai-ramai ke Pika Butterworth untuk meraihkan Hari Koperasi Negara 2026.
2: Ya, mai, jangan tak mai. Sama-sama kita meriahkan Hari Koperasi Negara 2026. Okey, macam pun kata ini sangat-sangat meriah dan hadiah pun sangat-sangat menarik kita nak berikan kepada anda. Okey, dan apapun, kita dah sampai di penghujung pertemuan kita tu hari ini. Jadi terima kasih ucapkan kepada Yang Besar Puan Melo binti Mokzim, pengarah Akademi Suruhanjaya Koperasi Malaysia, sebenarnya dengan Hari Koperasi Negara 2026. Terima kasih Puan.
3: Sama-sama.
2: Dan apapun untuk anda, nantikan perkembangan terkini kita kongsikan bersama-sama dengan anda di Semasa Kebesar di platform media sosial Mutiara FM. Kembali bersama Amin di Konti Mutiara FM. Silakan Amin.
1: Baik, terima kasih Bambam dan juga Puan Melur, pengarah Akademi Suruhanjaya Koperasi Malaysia. Semangat luar biasa guys. 15 minit tu rasa tak cukup lah untuk Puan Melur. Jadi untuk apa semua yang mana nak rasai kemanisan dan juga kemeriahan untuk Hari Koperasi Negara 2026, pakat mai ramai-ramai di Pika Convention Butterworth. Terus layan Mutiara FM.

Kami mencari adik-adik yang berumur 7 hingga 12 tahun yang boleh menyanyi dan menari untuk mewakili Pulau Pinang dalam Uji Bakat Bintang Kecil 2026. Pakat main Uji Bakat pada 18 Julai 2026 di Auditorium RTM Pulau Pinang. Bermula pukul 9 pagi hingga 5 petang. Bawa bersama salinan MyKid, gambar, lagu dalam bentuk pendrive dan berpakaian kemas. Untuk maklumat lanjut, hubungi Katy di talian 019-470-2596. Anda juga boleh saksikan terma dan syarat di Facebook Mutiara FM. Mungkin di sinilah bintang anda mula menginap. Ayuh seluruh rakyat Malaysia dijemput hadir ke Hari Koperasi Negara 2026 pada 3 hingga 5 Julai 2026 di PICCA Batuas Arena Pulau Pinang. Pakat-pakat main bersama-sama dengan keluarga dan rakan-rakan anda untuk menikmati pelbagai aktiviti menarik sambil mengenali dengan lebih dekat lagi peranan koperasi dalam memperkasa komuniti membina negara madani. Kami nantikan kehadiran anda. Jumpa anda di Hari Koperasi Negara 2026.

yang menarik Piala Dunia 2026. Penampilan Asia di Piala Dunia FIFA mengikut rekod syarikat Hindia Timur Belanda yang kini dikenali sebagai Indonesia merupakan pasukan pertama dari Asia melakukan penampilan di pentas Piala Dunia pada edisi ketiga tahun 1938. Bagi gergasi Asia paling banyak melakukan penampilan di pentas Piala Dunia merupakan Korea Selatan yang bermula pada tahun 1954 dengan 12 penampilan. Pencapaian terbaik Korea Selatan adalah edisi 2002 berada di tempat keempat. RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026 eksklusif hanya di Mutiara FM.

pernah terlintas di hati, bolehkah solat duduk jika tak mampu berdiri? Bagaimana pula hukum memberi pinjam wang tapi tidak dibayar semula? Jangan biarkan persoalan agama anda terbiar tanpa jawapan. Dengarkan Kalam Ustaz setiap Jumaat jam 11 pagi hanya di Mutiara FM. Kupasan persoalan fiqah, akidah, ibadah dan kehidupan harian bersama-sama Ustaz

0: jam 11 pagi hanya di Mutiara FM.
1: Rancangan Kalam Ustaz ini dicayakan dengan kerjasama Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia, Yadim Pulau Pinang.
2: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'. Alhamdulillah. Seperti biasa setiap hari Jumaat penghulu segala hari jam 11 pagi hingga 12 tengah hari, pastinya untuk anda semua kita dalam segmen Kalam Ustaz dengan kerjasama Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia Yadim Pulau Pinang. Bersama-sama kita untuk hari ini tidak lain dan tidak bukan tetamu istimewa kita, yakni Ustaz Dr. Haji Muhammad Zaki bin Haji Abdul Halim, penolong mufti kanan unit buhuth Jabatan Mufti Negeri Pulau Pinang, yang sudah pun bersedia dengan kita dari awal pagi tadi lagi. Assalamualaikum Doktor. Hello, assalamualaikum Doktor.
3: Assalamualaikum.
2: Alhamdulillah. Oh, tadi dengar, tak dengar. Ada ujian kita lah di hari Jumaat ini, Doktor. Alhamdulillah. Sihat, Doktor?
3: Sihat, amin. Alhamdulillah, sihat-sihat.
2: Alhamdulillah, saya pun sihat juga. Alhamdulillah. Tengok muka Doktor berseri-seri, yang mana pening kepala tu, dia rasa tenang sikit lah. Alhamdulillah. Dan salam Muharram juga, Doktor, untuk hari ini. Dah masuk tahun baru dah, untuk 1448 Hijrah. Dan pastinya untuk kita dah masuk bulan baru juga, dalam bulan Masihi, iaitu bulan Julai. Dan insyaAllah orang kata mengaji ataupun belajar ilmu ni sebenarnya, Doktor, dia tak ada noktah. Hari-hari kita kena belajar, hari-hari kita kena menuntut ilmu. Jadi insyaAllah untuk hari ini kita nak bersama-sama dengan Dr. Haji Muhammad Zaki, untuk anda semua yang mungkin ada sebarang pertanyaan, ada sebarang persoalan, boleh hantarkan selepas ini di ruangan WhatsApp kita di 0105080957, ataupun boleh terus telefon kita juga di 042107389. Dan insyaAllah untuk pembuka tirai kita untuk hari ini, tazkirah oleh Dr. Haji Muhammad Zaki. Falitafadal mashkura.
3: Baik, terima kasih kepada Didi Amin yang bertugas pada pagi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudhillalah wa man yudhlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tazakkura wa tazkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hasa 'ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata 'ala al-khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifzan mursalin wa ilhaman malaikatin muqarrabin. Allahumma aghnina min 'ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammina bil 'afiyah ya arhamar rahimin. Amma ba'du, fa ya ayyuhal mu'minun ittaqullah usikum wa nafsi bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada pagi ini kita dapat bersama-sama lagi dalam ruangan Kalam Ustaz, yang insya-Allah yang mana kita akan memberi pencerahan demi kebaikan dan juga manfaat untuk semua. Dan alhamdulillah, kita bersyukur juga sedar tak sedar kita telah pun berpindah ke tahun baru Hijri, walaupun dah di pertengahan tahun, pertengahan bulan dah ni, namun kita masih lagi ada peluang untuk meningkatkan lagi ingatan kita supaya kita sentiasa berbekal dengan bekalan-bekalan yang betul, bekalan-bekalan yang baik, kerana kesudahan kita iaitu kematian sebagai suatu penantian yang memang telah pun dipeta ataupun ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala untuk kita bersedia ke arahnya. Jadi marilah sama-sama dengan kesempatan masa yang Allah Taala beri ini untuk kita meningkatkan amal-amal kita

0: di samping kita memperbaiki amalan-amalan itu supaya sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala, iaitu matlamatnya pertama sekali Allah Ta'ala nak pastikan ataupun Allah Ta'ala nak kita jaga, iaitu dari sudut keikhlasan kita. Setiap amalan yang kita buat hendaklah kita ikhlas dan tidak mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan yang keduanya dalam sudut amalan kita juga ialah kita kena pastikan setiap amalan-amalan kita itu betul tata caranya. Baik, alhamdulillah pada pagi ini sebagaimana biasa kita dahulukan dengan pengajian kitab Al-Mujtaba kita ni, iaitu kitab Syarah Safinatun Najah, dan insya-Allah kita masih lagi dalam perbincangan berkenaan dengan syarat-syarat khudwah, syarat-syarat sah untuk kita mengikut imam. Baik. Syarat pada pagi ini yang kita akan huraikan ialah berkenaan dengan yang kesembilan daripada 11 perkara, iaitu hendaklah sesuai susunan atur solat keduanya. Maknanya bagi imam dan makmum, aturan solatnya tu hendaklah sama dalam sudut pergerakan dia. Baik, apa yang dimaksudkan dengan susunan susur atur solat tu, iaitu perlu sesuai susun aturnya pada perbuatan-perbuatan yang zahir sekalipun berbeza niat dan bilangan rakaat. Maknanya dalam sudut aturan solat tu samalah, iaitu solat yang ada rukuk, yang ada sujud. Jadi kalau kata kita nak mengikut imam walaupun berlainan niat dia, ada seorang nak sembahyang zuhur, ada seorang nak sembahyang asar, kan, ataupun seorang nak sembahyang subuh, seorang nak sembahyang zuhur, contoh dia. Jadi keadaan yang sama kedudukan, cuma niat yang berbeza, dan begitu juga berbeza bilangan rakaat, maka harus untuk ikutan itu. Justru tidak sah seseorang solat yang maktubah, yakni solat lima waktu yang fardu ain, mengikut orang yang bersolat gerhana. Jadi orang yang solat maktubah lima waktu tu, macam kita sembahyang fardu, nak ikut orang yang sembahyang solat gerhana, macam imam tu sembahyang solat gerhana, dan tiba kita ni nak ikut hak yang kita makmum nak ikut imam yang imam tu sembahyang solat gerhana, maka tak sah lah ikutan kita tu. Pasal aturan solat tu tak sama. Sebab solat gerhana ni dia ada dua kali rokok. Manakala kita sembahyang biasa ni, sembahyang maktubah ataupun sembahyang lima kali fardu ain ni, Zuhur, Asar, Maghrib, Isya ni, dia tidak ada dua kali rokok. Itu perbezaan dia. Jadi apabila berbeza, tak bolehlah. Ataupun solat jenazah. Jadi kalau imam tu sembahyang jenazah, kita ni sembahyang biasa, tak boleh. Ataupun sebaliknya, orang yang sembahyang gerhana nak ikut orang yang sembahyang fardu. Begitu juga orang yang sembahyang jenazah nak ikut orang yang sembahyang fardu. Maka tidak sah. Baik. Namun begitu dalam urusan bab ikutan hak susun atau solat ni, sah solat seseorang yang solat qada. Sah solat seseorang yang solat qada fardu subuh dengan berimamkan seseorang yang solat fardu zuhur. Maknanya sembahyang zuhur, kemudian dia nak ikut imam hak sembahyang zuhur, dia sembahyang subuh. Contoh saya sembahyang ni, saya nak qada subuh, kemudian pergi kat masjid ataupun surau, imam sedang sembahyang berjemaah sembahyang zuhur. Jadi saya nak buat sembahyang subuh saya ni, nak ikut imam tu. Maka menurut pendapat ulama, dia kata sah. Macam mana nak buat? Apabila imam bangkit untuk rakaat yang ketiga, maka makmum boleh memilih untuk kekal duduk menunggu untuk mendapat pahala memberi salam bersama jemaah. Dia tunggu lagi dua rakaat imam sembahyang zuhur tu, untuk dia bagi salam bersama-sama dengan imam. Ataupun mufarakah, yakni dia berpisah daripada imam dan juga memberi salam. Dia niat mufarakah, lepas tu baru dia bagi salam untuk keluar daripada aturan imamnya itu. Baik. Manakala jika makmum bersolat fardu maghrib, makmum sembahyang fardu maghrib mengikut imam yang solat fardu isya 4 rakaat, maka lebih afdal untuk makmum mufaraqah apabila imam mangkit pada rakaat untuk rakaat yang keempat dan melaksanakan rukun yang berbaki secara bersendirian. Begitu juga makmum bersolat fardu zuhur mengikut imam yang bersolat zuhur secara qasar. maka apabila imamnya memberi salam pada rakaat kedua, makmum tadi bangkit menyempurnakan dua rakaat berbaki. Ha, boleh kita buat macam tu, aturannya sama. Baik, ini isu yang macam ni selalu berlaku dekat RNR lah, kan? Kalau kita pi sembahyang di surau RNR, kan, tengok ada jemaah yang sedang berjemaah. Jadi kita nak ikut, kita tak tahu imam tu tengah sembahyang. Kalau Zuhur dengan Asar tak apalah, dia dua-dua rakaat. Tapi kalau sekiranya imam tu Maghrib dengan Isyak, kita tak tahu imam tu sedang sembahyang Maghrib ke ataupun Isyak. Kita ni nak buat Maghrib contoh dia, kan? Okey. Jadi kita ikut je. Ikut saja imam tu. Imam tu mungkin dia sembahyang Isyak, kita sembahyang Maghrib, kan? Isyak dia nak buat qasar, kita nak buat Maghrib. So kita ikut, kan? Jadi bila kita ikut tu, imam bagi salam, kita sambung lagi dua rakaat lah. Baik. Itu senang. Kalau sekiranya imam tu sembahyang Maghrib, kita tak tahu, kita nak sembahyang Isyak, kan? Nak ikut Isyak. Baik, kemudian kita takbiratul ihram sama dengan imam, kan? Imam sambung satu lagi rakaat yang ketiga untuk Maghrib dia, maka kita boleh mufaraqah. Maksudnya kita takat dua je, kita qasar, kan? Qasar Isyak, kita buat dua rakaat qasar. Lepas tu sebelum kita bagi salam tu, kita niat mufaraqah. Macam mana nak niat mufaraqah? Mana kita kata kita nak tak ikut imam dah, kita bagi salam. Maka aturan yang macam tu sah, menurut pandangan ulama, berdasarkan dalam rujukan kitab Al-Muqtamad, yang menyatakan selama mana aturan solat imam dan makmum itu sama aturannya, walaupun berbeza rakaat, maka hukumnya sah ikutan itu. Baik, itu dari sudut apa? Dari sudut aturan dia. Kemudian yang ke-10, syarat yang ke-10 pula, hendaklah dia, yakni makmum, tidak menisihi imamnya pada perbuatan sunat yang ketara pada pelaksanaannya. Ini perbuatan sunat pula. Baik, contoh macam mana? Contohnya, imam turun sujud tilawah. Sujud tilawah ni sujud sejadah tu lah, semayang pagi Jumaat tu, sujud sejadah. Tetapi makmum tetap berdiri tanpa melakukannya. Jadi dia pun confused, imam tu sujud pasal apa, kan? Jadi biasanya rukuk. Jadi mungkin berlaku macam tu. Kadang-kadang di Masjidil Haram, kita tak biasa, ada setengah orang yang makmum tak biasa. Kalau kita di Malaysia ni alhamdulillah, kebanyakan kalau biasa pergi sembahyang subuh berjemaah tu, kalau di masjid buat sujud sejadah, kita tahulah, oh ni baca sujud sejadah, dia tahu ada sujud tilawah. Tapi kalau sekiranya berlaku ada imam imam buat sujud tilawah tapi makmum dia tak turun sama, maka batallah solat makmum tersebut. Imam sujud tapi dia tak sujud, dia tunggu, tak boleh, maka batallah solat dia. Begitu juga sekiranya imam sujud sahwi dan makmum sengaja meninggalkannya, maka batallah solat makmum tersebut. Jadi kalau imam sujud sahwi, jangan kita tak buat, ikut je. Walaupun kita mungkin ada lagi rakaat kita yang lain, kan, kita nak sambung lagi rakaat, kita ni jadi masbuk, kan, kita ikut imam, imam dah rakaat terakhir, dia ada tertinggal apa tadi ni, kan, kita tak tahu hak dia tinggal, tapi imam buat, kita tetap kena ikut sujud sahwi itu. Walaupun kita tak terlibat dengan kelupaan imam tu tadi, tapi syarat kita kena ikut imam. Kalau kita tak mau ikut, kita kena niat mufaraqah. Kita kena niat mufaraqah, selamat, kan? Itu syarat dia. Adapun jika makmum berdiri secara sengaja dengan meninggalkan tasyahud awal pula, kalau dia tinggalkan tasyahud awal, imam duduk tasyahud awal, maka tidak batal solatnya kerana itu perpindahan daripada rukun ke rukun. Itu tak apa pula. Tadi cerita hak bab sunat, dia kena ikut apa yang imam buat. Tapi kalau hak yang bab rukun, walaupun itu adalah perbuatan sunat tahiyat awal tu, tetapi kalau dia tinggal, yang tu dia terus nak berdiri, dia tunggu imam masa berdiri, itu harus. Namun sekiranya makmum bangkit kerana terlupa, maka wajib dia turun semula. Jika tidak, maka batallah solatnya. Ini dalam kitab Nailul Athar, Nail Ar-Raja', berkenaan dengan solat aturan imam mengikut makmumnya, makmum mengikut imamnya. Baik, kemudian yang terakhir, hendaklah dia mengikutinya. Hendaklah makmum itu ikut imam. Justeru tidak sah solat makmum yang bertakbirat ihram serentak ataupun mendahului imam. Maksudnya perbuatan makmum tu hendaklah mengiringi selepas daripada perbuatan imam. Dia tak boleh bersama-sama dengan tu imam tu. Ini kena hati-hati juga ketika kita ikut imam. Kalau imam dah bertakbir, kita kena belakang sikit. Maksudnya kita kena lewatkan sikit, bagi imam tu ke depan dulu. Sebab imam tu mesti dahulu, kan? Jadi kita tak boleh mendahulu imam ataupun serentak bersama dengan imam. Maka wajib ke atas makmum untuk bertakbiratul ihram selepas imam selesai mengucapkannya secara keseluruhannya. Itu syarat dia, syarat untuk pastikan solat kita itu betul-betul boleh dianggap mengikut imam. Jadi hal-hal yang macam ni kita kena pastikan. Contoh khususnya yang terakhir tadi lah, maksudnya dalam pergerakan makmum ni kita kena pastikan lewatkan sikit daripada pergerakan imam itu. Sebab kalau kita mendahului imam, maka menyebabkan solat kita menjadi batal. Itu sikit sebanyak berkenaan dengan aturan-aturan berkaitan dengan solat, supaya kita ni dapat kita tengok balik perjalanan ibadah solat kita secara berjemaah ni, supaya kita sembahyang tu betul-betul berada dalam kerangka yang diharuskan oleh syarak. Jangan acik buat saja. Sebab kadang-kadang kita tengok ada jemaah yang ikut saja, tapi kadang-kadang dia tu tak ada, tak ada aturan yang dia buat tu dengan ketepatan dia. Sebab kalau tak macam tu, kalau ataupun ketepatan yang tidak mengenai hukum syarak, maka kita khuatir solat yang dilakukannya itu adalah tidak sah. Itu yang kita takuti. Baik, insyaAllah nanti kita sambung pula macam mana tata cara membetulkan perbuatan imam yang terlupa. Nanti insyaAllah kita sambung pada minggu hadapan, insyaAllah.
1: Baik, alhamdulillah. InsyaAllah untuk anda semua yang mungkin ada juga penerangan tadi yang rasa macam nak tanya dari sudut ini pula lah, ataupun nak tanya dari sudut ini pula. Jadi untuk anda insyaAllah boleh terus bertanya untuk sesi yang kedua selepas ini, untuk sesi soal jawab. Boleh bertanyakan terus dengan WhatsApp kita di 010-5080-9557 ataupun telefon kita terus di 04-2107-389. Kalau musas.
2: Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia, Yadim Pulau Pinang, mengajak anda bersama-sama menyokong usaha meningkatkan syiar Islam. Ikuti Facebook Yadim Pulau Pinang untuk mengetahui aktiviti-aktiviti terkini. Jangan ketinggalan mengikuti rancangan Kalam Ustaz setiap Jumaat 11 pagi di Mutiara FM. Dijayakan dengan kerjasama Yadim Pulau Pinang. Fastabiqul Khairat, mengejar kebaikan.
1: Ya, Mutiara FM, segalanya untukmu. Alhamdulillah, masih lagi bersama-sama kami dalam Kalam Ustaz, Amin Yusof, dan juga tetamu istimewa kita, murabbi kita, Al-Fadil Ustaz Dr. Haji Muhammad Zaki bin Haji Abdul Halim, Penolong Mufti Kanan Unit Buhuth Jabatan Mufti Negeri Pulau Pinang. Baik, Doktor, insyaAllah, alhamdulillah, kita nak terus bersama-sama dengan rakan-rakan kita yang nak bertanyakan soalan untuk hari ini. Kita nak terima pemanggil kita yang pertama. Kita, Doktor, boleh insyaAllah,
0: Ya, silakan insyaAllah.
1: Hello, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, Cik Amin.
1: Ya, siapa di talian?
3: Saya Mak Sang Osman dari Pulau.
1: Ya, Cik Osman.
3: Ya.
1: Apa abang?
3: Abang baik.
1: Alhamdulillah, insyaAllah. Silakan soalannya tu.
3: Terima kasih, Amin. Assalamualaikum, Ustaz.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi. Ya, silakan.
3: Salam tamat saya, Ustaz. Sekiranya imam dah rokok sedangkan kita tak sempat habiskan bacaan Al-Fatihah, adakah kita perlu rokok ikut imam atau habiskan bacaan Al-Fatihah baru rokok? Soalan kedua, apakah kelebihannya kalau kita amalkan surah-surah khusus di dalam solat? Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dah Encik Osman, pemanggil kita yang pertama.
0: Baik.
1: Silakan Ustaz, insyaAllah. Okay.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Ada dua soalan daripada Cik Mat Saad, naknya Cik Mat Saad Osman.
1: Cik Mat Saad.
0: Baik, Cik Mat Saad. Baik, yang pertama berkenaan dengan makmum tak sempat baca Fatihah, kemudian imam dah rukuk. Jadi macam mana keadaan yang nak buat? Baik, pertama kita nak kena pastikan keadaan makmum terlebih dahulu. Kalau sekiranya makmum itu adalah makmum yang masbuk, maknanya dia memang tak sempat lah, kan? Dari sudut dia datang lewat untuk bersama dengan imam, kan? Maka dia masuk-masuk tu, imam dah separuh bacaan dah, kemudian dia takbir, dia baca Fatihah dan tak sempat nak habis, imam rukuk. Jadi kalau imam dah rukuk pada ketika itu, maka dia boleh terus saja rukuk bersama dengan imam walaupun fatihahnya belum selesai. Dan fatihahnya itu ditanggung oleh imamnya. Okey, itu keadaan yang pertama kalau sekiranya makmum itu masbuk. Baik, dalam situasi yang kedua, kalau sekiranya makmum itu pula muafiq, ni mungkin makmum tu dah takbiratul ihram bersama dengan imam. Kemudian pada rakaat, mungkin rakaat pertama dia okey, rakaat kedua dia tergeleceh sikit, ataupun imam baca laju pula. Kan, imam baca laju, dia duk baca fatihah. Jadi imam dah rukuk dan dia tak habis lagi fatihah dia. Macam mana situasi yang macam tu? Baik, keadaan yang macam ni, makmum kena habiskan fatihah dia. Makmum yang muafiq tadi kena habiskan fatihah dia, dan dia diberikan kelonggaran pergerakan imam itu kalau sekiranya tidak melebihi. Jangan melebihi sampai 3 pergerakan besar imam. Jadi kalau kata imam rukuk, dia tak sempat lagi, dia habis tengah baca fatihah, kemudian imam dah bangkit daripada rukuk iktidal, maka dia kena cepat-cepat untuk rukuk dan iktidal bersama dengan imam. Jadi dia kena perhabiskan juga dalam situasi yang kedua ini. Jadi sekiranya makmum itu dalam keadaan mumafid, kan? Ataupun yang ketiganya, makmum yang masbuk. Makmum yang masbuk, kalau sekiranya ini situasi yang ketiga, makmum yang masbuk dia tak sempat baca fatihah, kan? Imam tengah baca surah dan dia masuk, dia di apa nama, dia terbaca pula doa iftitah, doa iftitah Allahu Akbar kabira tu, dia terbaca yang tu, kan, baca-baca tu, kemudian dia buat tersedak yang dia ni tak baca fatihah lagi, sebab imam dah rukuk dah. Jadi keadaan yang macam tu, dia kena habiskan juga fatihah dia sekadar mana dia dah baca doa iftitah tu tadi, dan dia mengambil pendekatan dan rukhsah pada keadaan yang kedua tadi. Dia kena sekadar-kadarnya. Tapi kalau sekiranya itu rukuk yang pertama, dia kena dapat rukuk sama imam. Tapi kalau dia tak dapat, dia tiba-tiba dia nak rukuk, imam dah bangun daripada rukuk, maka rukuk itu dia tak dikira dapat satu. Dia kena yang tu macam gear free dia, kan? Masuk untuk rukuk yang kedua nanti bersama imam, baru dikira satu rukuk bagi dia. Sebab apa? Sebab dia tak sempat rukuk bersama dengan imam itu pada situasi yang ketiga. Jadi sembahyang ni macam-macam keadaan situasi dah. Itu ketiga keadaan. Baik, itu 3 keadaan saja yang saya cuba sebutkan. Jadi dia tengok pada situasi orang itulah macam mana keadaan, dia tak sempat membaca fatihah bersama dengan imam dan imam telah pun rukuk pada ketika itu. Baik, kemudian yang seterusnya, soalan yang kedua. Apa pula hukum ataupun kelebihan orang yang mengamalkan surah-surah yang tertentu di dalam solat dia? Baik, kalau sekiranya dia berniatkan bacaan surah itu mengikut amalan Nabi yang Nabi buat, maka dia dapat pahala sunnah. Dia dapat pahala sunnah ataupun dapat pahala mengikut Nabi SAW. Pahala ikut Nabi itu besar juga. Jadi kalau kata dia baca surah ikut pilihan dia, tapi dia dia ikut juga, dia niat ikut sunnah juga, tapi tak ditentukan. Dia dua keadaan ni. Keadaan pertama, dia baca hadis, dia jumpa bahawasanya pada waktu-waktu sekian Nabi baca surah-surah sekian. Contoh pagi Jumaat Nabi baca, maka dia pun baca pada pagi Jumaat dengan surah sejadah pada rakaat pertama. Rakaat kedua dia baca surah Ihsan, ya, ikut sunnah Nabi SAW. Maka amalan yang dia buat tu dikira mendapat amalan kelebihan mengikut sunnah Rasulullah SAW. Jadi maknanya sebenarnya kalau semayang tu kita baca apa-apa surah pun tak ada masalah, tapi kalau dia semayang ikut keadaan yang macam tu ataupun niatnya begitu, maka kelebihan dia, dia dapat pahala ikut sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wallah.
1: Baik, alhamdulillah. Moga mendapat pencerahan yang jelas untuk Cik Mat Saad, insya-Allah untuk pemanggil pertama kita. Dan insya-Allah kita nak terima juga pemanggil kita yang kedua, doktor, boleh insya-Allah.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di talian?
4: Assalamualaikum, Amin.
1: Waalaikumsalam. Ya, siapa di talian?
4: Saya Pak Suman.
1: Pak Suman. Pak Ahmad, Pak Suman.
4: Alhamdulillah, syukur.
1: Alhamdulillah. Silakan dengan soalannya tu, Pak Su.
4: Assalamualaikum, Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, silakan, Pak Su.
4: Saya ada 2 soalan.
0: Ya.
4: Soalan yang pertama, apa pandangan Ustaz jika seseorang itu hidupnya dalam kegelisahan, tetapi di samping itu dia tak lupa macam membaca baca ayat suci, tetapi cuba sia-sia saja. Itu yang pertama. Yang kedua, apa pandangan Ustaz jika seseorang itu hidupnya di dalam kemerdekaan, bebas-bebas sebenarnya, tapi kebebasan itu salah dipergunakan? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya-Allah.
0: Silakan kita. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ada dua soalan berkaitan dengan kehidupan kita. Pertama, dalam situasi kalau sekiranya seseorang itu hidup dalam keadaan gelisah.
1: Insya-Allah.
0: Dan Pak Suman kata tadi dia duk beramal dah dengan amalan-amalan tapi duk gelisah juga. Macam mana boleh jadi macam tu? Baik, pertama sekali kegelisahan itu adalah berpunca daripada ketidaktenangan jiwa kita. Puncanya kadang-kadang kita duk fikir macam-macam lah. Kita fikir seolah-olahnya kita yang nak kena selesaikan masalah itu. Ialah memang masalah tu dia main kat kita dan kita kena ikhtiar untuk lakukan sesuatu. Tapi bagi orang yang beriman, ni kita balik kepada pegangan iman. Sebenarnya orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, satu kelebihan dia, Allah Taala akan anugerahkan ketenangan. Itu dia. Jadi Pak Suman kata ada juga dia duk beramal dengan surah apa tapi tak tenang juga. Pasal apa? Kemungkinan apa yang dia amalkan itu dia tidak tahu tujuan yang dia beramal. Maka sebab itu balik kepada persoalan kita, macam mana kita nak dapat tenang? Macam mana kita nak keluarkan hidup kita daripada kegelisahan? Allah Subhanahu Wa Taala telah sediakan satu jawapan dan juga solusinya untuk kita dapat apa yang patut kita dapat dalam kehidupan kita ni. Pertama, Allah Taala kata, kalau sekiranya kita gelisah, maka ingatlah Allah. Dan dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala yang mana Allah Taala sebut, ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan mengingati Allah Taala itu, maka jiwa-jiwa kamu akan tenang. Baik. Adakah memadai dengan menyebut nama Allah tu kita dah dapat ketenangan? Kalau ikut ayat tu, sebut Allah tenang. Tetapi dalam ayat-ayat yang seterusnya, Allah Subhanahu Wa Taala memafhumkan pula, memaksudkan pula ataupun memberi penjelasan kepada kita, bila mana kita nak ingat Allah Taala tu, hendaklah kita ingat dengan kita mengenal Allah Subhanahu Wa Taala sebagai Tuhan yang Maha Berkuasa. Maka sebab tu pengenalan-pengenalan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala tu kita nak kena faham sepaham-pahamnya. Contoh macam kita baca Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Maka di situ penghayatan kita, bila mana kita membaca nama Allah dengan sifat Allah Ta'ala yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, maka kita kena ada rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala tu. Maka sebab itu bila mana kita ni berhadapan dengan keadaan hidup, yang mana hidup ni memang Allah Ta'ala sediakan cabaran-cabaran yang banyak. Memang hidup kita ni untuk diuji oleh Allah Ta'ala. Dia beluakum ayyukum ahsanu amala, sebagaimana Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Mulk, yang mana Allah Ta'ala jadikan, takdirkan hidup kita ni adalah untuk kita diuji oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Namun Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang ni, dia tak tinggalkan kita begitu saja. Bila mana dia datangkan persoalan, permasalahan, ujian dalam kehidupan, Allah Subhanahu Wa Ta'ala tak tinggalkan kita seorang-seorang. Allah Ta'ala tak tinggal untuk kita selesaikan urusan kita begitu saja. Tetapi Allah Ta'ala nak kita kembali kepada Allah. Macam mana cara kita kembali kepada Allah? Pertama, kita belajar mengenal Allah sampai kita boleh membesarkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan kita merasai kita ni adalah hamba yang sentiasa perlu bergantung kepada Allah. Sebab tu dalam ungkapan Fatihah yang kita baca tentang, cuba kita hayati, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya engkau ya Allah kami sembah dan hanya engkau ya Allah kami minta pertolongan. Maknanya Allah Ta'ala nak suruh pertama sekali betulkan tujuan hidup kita ni kerana Allah Ta'ala. Yang kedua, kita kena sedar yang kita ni adalah makhluk manusia yang lemah. Walaupun kita ni Allah Ta'ala bagi kehebatan dari sudut akal, tetapi Allah Ta'ala takdirkan hidup kita ni, jasad kita dan juga keadaan kita sendiri adalah manusia yang lemah. Jadi kita kena banyak bergantung, berharap dan minta pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi bila kita yang boleh sebab gelisah ni, sebab kita rasa kita nak kena selesaikan masalah kita sendiri. Tetapi Allah Ta'ala kata, kembalilah kamu kepada Allah, belajar mengenali Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan serahkan urusan kamu kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi dengan cara itu barulah kita dapat ketenangan yang dijanjikan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi mau tak mau kita nak kena mengaji lah jawapan dia kan. Jadi alhamdulillah di Pulau Pinang ni cukup makmur tuan-tuan dengan kuliah-kuliah maghrib di setiap-setiap masjid surau ada. Jom saya nak ajak lah sidang pendengar sekalian dan ajak kita semua, jom kita imarahkan lah kan, hidup kita ni dengan kita tak tinggal untuk pergi masjid secara berjemaah, dan di sana juga ada kuliah-kuliah yang boleh menenangkan jiwa kita, yang boleh kita cari panduan, dan rajinlah bertanya kepada guru-guru kita di sana supaya kita dapat panduan untuk kita mencapai ketenangan yang sepenuhnya. Itu bila mana kita berhadapan dengan cabaran hidup. Kemudian yang kedua, soalan Pak Sumai yang kedua ni berkenaan dengan hidup yang merdeka, bebas ni. Ini satu lagi isu dia. Kan? Bila mana manusia ni dia terlalu happy pula. Tadi terlalu gelisah kan. Ini terlalu happy pula. Kan? Happy semua macam nak bebas lah. Kan? Naik motor pun sampai nak, orang kata apa, tak kira apa, mati ke apa ikut suka, yang penting aku rasa seronok. Itu sampai jiwa yang macam tu. Dia tak pernah menghargai pula kehidupan yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala berikan. Ini semua perlu kepada, sebab tu kita kata hidup kita ni saling bantu-membantu. Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala mentakdirkan hidup kita ni ada ketikanya sesetengah orang yang Allah Ta'ala takdirkan mereka itu mungkin lain-lain, mereka. Maka sebab itu sifat orang mukmin kan, yang mana kita ni bila Allah Ta'ala dah takdirkan kita ni pula sebagai orang yang beringat-ingat, maka kita kena sampaikan pula peringatan itu kepada orang lain. Sesuai dengan ayat di dalam surah Al-Asr yang selalu kita baca, wal asri, demi masa sesungguhnya manusia itu dalam kerugian, illal ladzina amanu wa amilus solihat, kecuali orang yang beriman dan beramal soleh, dan watawasaw bil haqqi watawasaw bis sabr, berpesan-pesan. Maknanya hidup kita kat dunia ni dia kena memainkan peranan masing-masing, iaitu saling pesan memesan. Jadi kalau kata kita ni beringat untuk kematian, ada anak-anak kita, orang yang mungkin rasa bebas, dan kita nak kena beri peringatan kepada mereka bahawa hidup ni hanya sekali kan, dan kita akan disoal di akhirat nanti, dan tanamkanlah keimanan di dalam hati mereka, maka itulah tanggungjawab kita. Sebab tu Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu adalah umat yang terbaik. Siapa kamu tu? Ha, kita yang dapat hidayah ni, kita yang dapat pedoman ni, kita yang mungkin dapat nasihat-nasihat yang baik yang macam ni, yang Allah Ta'ala pilih untuk kita dengar. Khususnya pagi inilah contoh yang kita nak cerita, kata seumpama itu kita dapat, ataupun orang lain juga. Jadi bila kita dapat kebaikan-kebaikan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala tu, maka kelebihan yang Allah Ta'ala bagi itu hendaklah kita hargai. Maka sebab itu Allah Ta'ala kata, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, ya Allah Ta'ala keluarkan daripada sekalian manusia yang mungkin jahil lagi di kalangan manusia yang ada sekitar kamu tu, kan? Dan tanggungjawab yang kamu kena laksanakan, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, ajaklah manusia buat baik, dan juga pesan-pesan mereka jangan buat benda-benda yang munkar, wa tu'minuna billah, dan ajaklah manusia dan diri kamu untuk beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi nasihat bagi orang yang hidup bebas ni adalah tanggungjawab kita. Begitu juga orang yang hidup gelisah, jangan kita tinggal. Jadi bila mana Allah Ta'ala takdirkan kita ni ada kelebihan dari sudut kita boleh bertenang dalam hidup kita, kita boleh jadi orang yang memberi nasihat dan kebaikan pada orang lain, maka itu antara kelebihan yang perlu kita tunjukkan ataupun kita syukurkan dengan kita membantu orang lain. Sebab agama ni sifatnya adalah nasihat. Ad-dinu nasihat, agama itu adalah nasihat menasihati, insyaAllah. Wallahu a'lam.
1: Baik, alhamdulillah. Allahu akbar. Kadang-kadang betul juga doktor. Saya pun kadang-kadang lebih kurang sama juga macam Pak Su tadi kata, kadang hati tak tenang mula. Jadi mungkin betul lah juga, kita dah rasa macam semua benda yang nak kena buat, itu nak kena buat, ini nak kena buat, padahal kita ada Allah yang mengatur segala-galanya. Kita pun merancang juga, Allah juga merancang. Jadi insyaAllah moga hati-hati kita senantiasa tenang, dan dalam keadaan tenang itu juga moga senantiasa dilimpahi berkah dan juga rahmat. Amin, insyaAllah.
0: Amin.
1: Dan ini seterusnya doktor, kita nak terus tanya soalan di ruangan WhatsApp kita daripada Encik Rosli Rahman, katanya, Assalamualaikum Ustaz. saya ada soalan berkenaan dengan melafazkan niat sebelum takbir atau ihram dianggap bid'ah dalalah oleh sesetengah golongan. Jadi bagaimana pula dengan pendapat ustaz untuk statement ini? InsyaAllah.
0: Baik, satu saja soalannya. Satu saja, baik. Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama sekali kita kena faham tentang niat dan juga lafaznya. Baik. Yang duk kata bid'ah dalalah tu, itu satu pandangan yang mungkin dia tak teliti. Kita bukan nak menghukum, tapi kita kena faham betul-betul dalam sudut kaedah ilmiahnya. Baik. Niat tu apa dia? Pertama sekali kita nak kena faham definisi dia. Sebab tu sebagai disiplin ilmu, setiap sesuatu itu kita nak kena faham dia punya apa definisi dia. Jadi jangan kita kata niat tu hanya pada lafaz, tapi apa definisi dia? Baik, definisi dia ialah qasdu syai' mukhtarinan bil fi'li. Qasad, qasad maksudnya lintasan hati, qasad hati, qasdu syai', qasad sesuatu, mukhtarinan bil fi'li, yang disertai dengan perbuatan. Itu maksud niat. Maknanya kita mengkhasatkan sesuatu perkara yang kita nak buat yang kita sertai dengan perbuatan. Itulah niat. Jadi lafaz sebelum niat ini adalah untuk membantu sahaja. Sebab tu hukumnya sunat. Sebab tu kena faham. Ulama' letak niat tu di mana. Niat tu sebenarnya dalam hati. Lafaz niat tu pula hukum dia apa? Sunat. Kalau kita tak buat, tak ada masalah. Kita memang tak sebut apa. Terus kita Allah akbar saja. Tapi adakah kita dah boleh pastikan yang di dalam hati kita tu telah mengkhasat dengan khasat yang betul? Maka sebab itu ulama' meletakkan lafaz itu sebagai suatu pembantu kepada kita. Sebab dia menjadi pembayang. Macam contoh kita nak mula duduk, nak fokus. Dan sebab itu kadang-kadang ada orang membid'ahkan banyak perkara berkenaan dengan orang-orang yang nak solat tu kan. Kita mulakan dengan istighfar dulu. Kemudian ada baca surah Qul a'udzu bin nas lah. Ada Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin. Dia minta lah macam-macam. Dia doa sebelum dia nak takbir ihram tu. Dan ada setengah orang yang cepat sangat menghukum, dia kata bid'ah, Nabi tak buat dan sebagainya. Sedangkan perkara tersebut dia tidak ada larangan pun. Dia bukan sesuatu yang menambah kepada amal, tetapi dia adalah sesuatu yang membantu kepada amal. Bantu untuk apa? Untuk fokus. Sebab matlamat kita solat ni ialah nak khusyuk. Jadi kalau kata kita buat sesuatu yang boleh membantu solat untuk kita khusyuk, bermula dengan kita nak niat lagi dah, kita nak fokus pada niat kita. Maka sebab itu ulama' mengharuskan dan juga menghukumkan sunat. Pasal apa hukum sunat? Pasal amalan kita melafazkan sebelum kita bertakbir dengan niat pada waktu takbir itu adalah untuk membantu kita memfokuskan tujuan untuk kita melakukan solat tersebut. Jadi itu yang kita nak kena faham secara teliti. Sebab itu saya nasihatkan bagi orang yang cepat sangat membid'ahkan amalan-amalan ni, dan begitu juga dia hanya jumpa 2-3 hadis tapi tidak dia melihat perbahasan ulama, maka sesuatu itu akan menyebabkan dia jadi, maknanya jadi susah dalam sembahyang dia nanti ataupun ibadah-ibadah yang lain. Sedangkan agama itu banyak kemudahan, tetapi dia perlu kepada disiplin dan ilmu, dan ilmu itu pula mesti mengikut dia punya aturan-aturan dia. Barulah bila mana kefahaman itu jelas, dia akan memudahkan kita melaksanakan setiap amalan itu dengan tertibnya yang terbaik, insyaAllah. Wallahu'ala.
1: Baik, alhamdulillah, insyaAllah. Itu dia, moga menjawab persoalan itu. Encik Rosli Rahman. Dan kita nak terima juga pemanggil kita di talian konti kita di 04-2107-389. Hello, Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, Mamu.
5: Ya.
1: Mahabang,
5: Assalamualaikum, Mamu. Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
5: Abang,
0: ya,
5: saya tak dapat pergi waktu semayang subuh, tapi imam tak dapat sudut sajadah. Tapi di rumah nak memulai semayang tu, atau mamu dapat nak sudut sajadah tu, mamu buat tapi tak ada tempat mamu nak pergi tu, tak tahu daripada subuh dah ada, tapi mamu tak dapat rakaat tu sudut sajadah, mamu tak dapat. Lagu mana buat mamu? Lagi satu, kadang-kadang ni mamu pi semayang Tapi kadang-kadang syaitan mengacau kata tak ni lah semayang. Pasal apa mamu pijak ni lagu tu menyapa ni. Itu lah soalan mamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Doktor.
0: Okey, baik. Dua keadaan. Situasi yang pertama, makmum kata dia pi subuh tapi tak sempat sujud sejadah. Dia pi dapat rakaat yang kedua. Okey. Sebenarnya kalau nak tanya tentang status solat tu sah lah kan, walaupun tak dapat sujud sejadah. Sebab sujud sejadah tu bukan hukumnya wajib pada pagi Jumaat pun. Maka sebab itulah kita sarankan Tuan Imam lah supaya dapat membezakan antara yang sunat, yang fardu ni, supaya kadang-kadang ambil pagi Jumaat tu kita tak perlu baca juga sujadah kadang-kadang kan, supaya makmum ni tidak, orang kata apa, legit, maknanya dia rasa pagi Jumaat kena sujadah, tak sujadah tak dapat Jumaat. Jadi maknanya bukan macam tu. Sebab tu perlu juga kita selang-seli antara apa nama surah-surah yang dibaca supaya kita dapat membezakan yang sunatnya dan juga yang harusnya kan, dalam amalan solat kita. Jadi jawapan kepada persoalan mamu tadi, walaupun mamu tak dapat sujud sejadah sekalipun, selagi mana mamu dapat rakaat yang kedua bersama dengan imam, maka tetaplah dapat pahala berjemaah. Dan kalau kata kita niat nak pergi awal tiba-tiba sampai lewat, itulah rezeki yang kita dapat, tetapi niat kita tu akan dikira kebaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Allah Taala dah janji dah, wa ma taf'alu min khairin ya'lamu Allah, apa saja kebaikan yang kamu buat Allah Taala tahu, dan Allah Taala takkan biarkan benda tu berlalu begitu saja. Macam contoh kita dari rumah ni berazam nak pergi masjid nak sembahyang berjemaah, tiba-tiba dalam perjalanan jam dah apa sebab ada accident, sampai juga masjid tu tapi lewat dah, imam dah berzikir dah, nak baca doa dah, kita baru sampai. Jadi kita sembahyang seorang-seorang, mungkin nak tengok kuku ada jemaah lain tak ada, kita sembahyang, tapi perbuatan kita tu dah sebabkan kita main daripada rumah kita nak pergi sembahyang jemaah, maka dikira dah pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan kesempurnaannya insya-Allah, kalau kita betul-betul ikhlas niat kita nak berjemaah tu tadi. Allah Ta'ala takkan tinggalkan amalan kita itu begitu saja. Baik, itu yang pertama. Kemudian yang kedua berkaitan dengan gangguan dalam solat ni. Itu memang tak dinafikan lah. Sebab itu tadi sebagaimana jawapan kepada Cik Ursri Rahman tadi yang kita sebutkan, seeloknya lah kita ambil lah amalan-amalan salafus salih, para ulama, untuk kita menghindari kan, perkara-perkara yang boleh mewas-waskan kita. Banyakkanlah membaca auzubillahi minasyaitonirrajim. Maka sebab itu saranan juga dituntut kepada kita untuk kita baca qul a'udzu birabbinnas. Karena dalam surah An-Nas itu adanya doa qul a'udzu birabbinnas. Ya Allah, aku katakan aku memohon perlindungan daripada Tuhan manusia, malikinnas, raja yang memiliki manusia. Jadi maknanya di dalam surah An-Nas itu ada doa yang diselitkan untuk kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya hati kita ni tetap kan, hati kita terfokus dan tidak ada gangguan-gangguan yang mengganggu kita. Sebab tu dalam nak kita solat ni pun kita kena cari pertama dari sudut persiapan dalaman kita lah kan. Sebelum kita nak pergi ni jangan gopoh-gopoh kan, jangan kita selang-seli dengan benda-benda lain, kita pergi dalam keadaan tenang. Yang kedua, kita pergi awal sikit supaya kita tak terlumpuh kapuh tadi ni. Yang ketiga, kita banyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala kan, sebelum kita nak solat. Sebab tu dituntut kepada kita, disunatkan kepada kita sembahyang sunat qabliyah dulu. Sebab apa? Kita nak yang penting ni sembahyang fardu tu. Sebab sembahyang fardu tu lah yang akan dikira, yang akan menentukan taraf keimanan kita, tahaf ketepatuhan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sembahyang sunat ni adalah pelengkap saja. Sembahyang sunat ni adalah cover up saja untuk amalan hak fardu yang kita buat. Yang penting tu fardu. Fardu tu kena bagi cantik, kena bagi sempurna, kena bagi komplit, maka itu yang akan dikira oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sertakanlah dengan amalan-amalan, doa dan sebagainya yang saya sebutkan tadi. Mudah-mudahan kita dapat terhindar daripada segala bentuk gangguan yang mengganggu kita untuk kita mencapai kesempurnaan. Sebab orang yang berjaya kata Allah, qad aflahal mu'minun allazina hum fi salatihim khashi'un. Orang yang khusyuk tu saja orang yang berjaya dengan solatnya insya-Allah. Wallahu a'lam.
1: Baik, alhamdulillah, insyaAllah moga terus menjadi orang-orang yang khusyuk dalam nak melakukan apa-apa saja. Kadang-kadang mamu kata mamu tak khusyuk, bukan mamu seorang, rasa Ami pun sama, kawan-kawan kita yang lain pun kadang-kadang lagu tu lah. barang-barang tak jumpa pun doktor, selalunya time sembahyang dia akan jumpa. Kan. Time sembahyang dia akan mai kat situ, mai kat sini. Allah akbar. Jadi insya-Allah moga mendapat pelbagai pengajaran dan juga jawapan untuk sebarang kerunsingan anda berkenaan dengan hukum Mahkamah Agama, insya-Allah. Untuk anda semua yang mungkin terlepas peluang untuk bertanyakan sebarang persoalan, insya-Allah boleh cuba lagi untuk hari Jumaat seperti biasa temu janji kita jam 11 pagi dalam segmen Kalam Ustaz dengan kerjasama Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia YADIM. Dan insya-Allah terima kasih lagi sekali kepada Ustaz Dr. Haji Muhammad Zaki bin Haji Abdul Hanim, Penolong Mufti Kanan Unit Berhus Jabatan Mufti Negeri Pulau Pinang. Terima kasih banyak, Doktor.
0: Terima kasih kembali. Amin, insyaAllah. Dan semua kru nak. Amin.
1: Amin, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Rancangan Kalam Ustaz ini dicayakan dengan kerjasama Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia YADIM Pulau Pinang.
6: Ikuti tazkirah dan kupasan kemusykilan oleh Al-Fadhil Ustaz. Semuanya dalam Kalam Ustaz setiap Jumaat jam 11 pagi hanya di Mutiara FM.

0: sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA tu apa? Ha, AFA tu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut layari www.mytnb.com.my/tarif.
2: FM.

0: Pelaksanaan budi madani diesel, budi diesel pada harga RM2.10 seliter menerusi mekanisme MyCard dilihat mampu mengurangkan ketirisan subsidi kerajaan sekaligus memastikan bantuan disalurkan terus kepada golongan yang benar-benar memerlukan. Penganalisis ekonomi Putra Business School Profesor Madya Dr. Ahmed Razman Abdul Latif berpendapat pendekatan subsidi bersasar yang dilaksanakan itu membolehkan golongan pekerja atau pengusaha perniagaan menikmati kos operasi yang lebih rendah secara langsung. Pengguna di Johor menyambut baik inisiatif kerajaan menurunkan harga runcit bahan bakar yang berkuat kuasa Rabu lalu. Pendekatan tersebut diharap dapat diterjemahkan kepada penurunan harga barangan keperluan sekaligus membantu mengurangkan kos sara hidup. Ikuti reaksi Afiqah Azman, Said Ahmad, Said Sheikh dan Brinton Chong Beng.
1: Harga minyak yang baru-baru ni turun, saya harapkan harga barang dapat turun lah kepada peniaga-peniaga, dan lebihan duit kita dapat simpan untuk dapat makan monthly dan duit minyak pergi balik kerja.
2: Tapi kita mengharapkan kalau turun tu lebih baik lah. Jadi memudahkan rakyat untuk apa hidup. Kalau kita terus dengan 1.7 kan, kalau satu orang bekerja susah juga keluarga. Jadi kita mudah-mudahan lah. Mudah-mudahan bertambah maju negara kan. InsyaAllah dapatlah apa yang apa diharapkan oleh rakyat lah.
3: Kalau bagi rakyat memang harapannya memang turun. Kalau tak turun, sukalah. Kalau okeylah dari segi makanan, dia sudah naik, suka mau turun, tak apa. Tapi sekira-kiranya kita punya minyak kalau turun, kita punya kos pentadbiran akan terusnya diturunkan. Dan berharap lain-lain pihak pun macam saya punya fikiran, turun juga dia punya harga lah.
0: Pemasuhan yuran RM1 bagi

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Budi diesel kurangkan ketirisan subsidi. Pemasuhan caj seringgit di ATM lancar. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Ya, Mutiara FM, segalanya untukmu. Dah pun 12.13 minit tengah hari waktu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari. Terima kasih kepada anda semua yang masih lagi terus kekal bersama-sama dengan kami mendengarkan Mutiara FM. Hari ini edisi hari Jumaat 3 Julai 2026 bersama dengan 17 Muharram 1448 Hijrah. Santai Jumaat 12.06. Saya Azia akan temankan anda. Terima kasih Amin tadi yang telah pun menemani anda di awal jam pagi tadi, sehinggalah sekejap tadi. Dan saya akan terus bersama-sama dengan anda untuk hari ini. Dan hari ini, penghulu segala hari, hari Jumaat, kita sebenarnya dikejutkan dengan pemergian seorang yang sangat dikenali pendengar setia Mutiara FM, ya. Salam takziah buat seluruh ahli keluarga Allahyarham Cikgu Mat atau Mat Kamil bin Sudin, pendengar setia Mutiara FM yang telah pun kembali ke Rahmatullah pagi tadi, di mana pemergian Allahyarham amatlah dirasai oleh warga Mutiara FM dan para pendengar yang mengenali beliau. Terima kasih juga atas sokongan, kesetiaan dan kasih sayang yang tidak pernah putus diberikan kepada kami selama ini di Mutiara FM. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengampunkan segala dosa Allahyarham, melapangkan kuburnya, mengurniakan rahmat serta menempatkan beliau dalam kalangan hambanya yang beriman dan beramal soleh. Buat seluruh ahli keluarga, semoga dikurniakan ketabahan dan kekuatan dalam menghadapi ujian ini. Dan sebelum itu juga, kita juga ada berita juga kalau anda pendengar setia yang mungkin mengenalilah seorang influencer juga yang kita selalu tengok dekat TikTok dan juga Facebook, kan. Beliau ni sebenarnya seorang yang seorang kaki tangan emas yang begitu mulia, menyantuni semua jemaah haji dan umrah dalam kapal terbang di ketika beliau bertugas. Beliau juga meninggal dunia hari ini, iaitu Hafiz Al-Bukhari Zulkifli, seorang pramugara. Jadi kita doakan semoga roh mereka ditempatkan dalam kalangan orang-orang yang beriman. Al-Fatihah.

Anda ada keraguan dan persoalan berkaitan isu agama? Tanyalah Mufti. Tanyalah Mufti. Persiaran setiap hari Khamis, minggu pertama. Bersama Sahibus Samaha, Profesor Madya, Datuk Dr. Muhammad Suki bin Othman, Mufti Kerajaan Negeri Pulau Pinang. Tanyalah Mufti setiap hari Khamis, minggu pertama, 11 pagi, hanya di Mutiara FM.

Itu dia Panji dengan Slap Terluka. 12.26 minit tengah hari waktu ini. Selamat tengah hari untuk anda semua yang sedang menjamu selera makan tengah hari sebelum kejap lagi bersiap sedia untuk menunaikan solat fardu Jumaat kan. Dan hari ini juga kutubah Jumaat, kita akan terus ke National FM untuk kita ikuti lintas langsung kutubah Jumaat. Bagi anda yang tadi ada bertanya kepada saya, okay, saya maklumkan sekali lagi ya, Cikgu Mat adalah Mat Kamil bin Sudin ya, telah pun kembali ke Rahmatullah di rumahnya di alamat nombor 3 Jalan Sawi 8 Taman Sepadu Tasik Gulugur. Jenazah akan dimandikan di Tasik, di Masjid Tasik Gulugur, dan akan dikebumikan di tanah perkuburan Masjid dekat Tasik Gulugur juga selepas solat asar nanti di Masjid Jamek Tasik Gulugur. Jadi bagi anda yang berpeluang untuk sama-sama menziarahi, bolehlah ya ke rumah Allahyarham di nombor 3 Jalan Sawi 8 Taman Sepadu Tasik Gulugur. Jadi ada rakan-rakan kita tadi yang bertanyakan kepada saya tadi, jadi saya maklumkan sekali lagi. Terima kasih juga kepada Afzan Nizam yang kongsikan dengan kita tentang info-info ini. Jadi untuk anda juga yang mana yang berkesempatan tu boleh singgah ya. Okey. Sama-sama kita doakan semoga roh beliau dicucuri rahmat dan ditempatkan di kalangan orang-orang yang beriman. Untuk anda semua, jangan lupa terus kekal setia bersama-sama dengan kami. Ada banyak perkongsian menarik untuk hari ini kita nak bawakan kepada anda. Kita juga akan melintas langsung nanti di pick up sama-sama dengan rakan saya dekat sana nanti, insya-Allah petang nanti. Jadi pastikan anda terus kekal kerana saya akan temankan anda sehingga jam 6 petang nanti.

0: sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12:30 hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan format PPTX, iaitu PowerPoint, Canva Presentation atau Google.

selalu rasa nak give up dengan kehidupan hang. Aku just nak bagi tahu yang hang tak sorang-sorang. Sebab aku pun selalu rasa macam tu. Masalah yang main dalam kehidupan hang tu bukan main kepada hang, tapi dia main untuk diri hang. Untuk hang selesaikan masalah tu, dari dia orang yang lebih baik daripada yang sebelum ni.

0: All Eyes on Rafah. Mutiara FM stands with Palestine.
1: Ayuh seluruh rakyat Malaysia dijemput hadir ke Hari Koperasi Negara 2026 pada 3 hingga 5 Julai 2026 di PICCA Batuas Arena Pulau Pinang. Pakat-pakat main bersama-sama dengan keluarga dan rakan-rakan anda untuk menikmati pelbagai aktiviti menarik sambil mengenali dengan lebih dekat lagi peranan koperasi dalam memperkasa komuniti membina negara madani. Kami nantikan kehadiran anda. Jumpa anda di Hari Koperasi Negara 2026.

12:42 minit tengah hari waktu ini. Selamat tengah hari untuk anda semua yang masih lagi terus bersama-sama dengan kami di Mutiara FM. Saya Azim masih lagi temankan anda hari ini. Saya temankan anda sehingga jam 6 petang nanti. Okey, terima kasihlah untuk semua yang bersama-sama dengan kami waktu ini. Sama ada anda sedang mendengarkan melalui RTM Klik ataupun anda sedang mendengarkan di radio di mana saja anda berada. Terima kasih banyak-banyak untuk anda yang terus menjadi pendengar setia Mutiara FM. Dan hari ini kita kehilangan seorang pendengar setia yang begitu setia dengan kami. Kita selalunya ada teka-teki, kita dengar borianya kan. Itulah dia Cikgu Mat, seorang yang berjiwa seni, seorang yang sangat committed dengan apa yang dilakukannya kan. Kalau macam contohlah kan, kita nak buat interview ke apa kan, kita nak interview dia ke, mesti dia akan datang dan dia akan penuhi masa tu. Ibarat kata dia dengan kami di Mutiara FM ni berpisah tiada, orang kata kan. Tapi itulah dia, di hari yang cukup baik, cukup mulia hari ini, kita sama-sama doakan dan sedekahkan Al-Fatihah buat arwah. Dan ada juga rakan-rakan kita yang kirimkan di ruangan WhatsApp ni, daripada Ustaz Muhammad Arsyad ni, katanya tanah perkuburan seberang masjid sahaja. Jadi untuk anda yang nak menziarahi, boleh, akan disimpan lepas asar nanti, boleh terus ke Masjid Jamek Tasik Gelugur, dan tanah perkuburannya adalah sebelah masjid sahaja. Okey, baiklah, untuk anda semua yang terus kekal setia hari ini, waktu Zuhur bagi Negeri Pulau Pinang 1:25 minit tengah hari nanti, dan selepas itu kita akan berlintas langsung terus ke Nasional FM gitu, kita ikuti khutbah Jumaat. Jadi jangan pergi mana-mana, terus kekal mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Sejarah itu adalah pohonan yang pernah disirami basah air mata dan baja pengalaman. Biar ditimbus tanah hari ini, namun di kukuhnya akar, pohonannya terus tegak berdiri. Manusia yang bijak adalah mereka yang mengiktibar sejarah masa lalu untuk melakar sejarah masa depan. Hiduplah di dunia ini sebagai penyumbang. Usahlah kita hidup sebagai penumpang. Biar adanya kita, orang merasa. Dan perginya kita, orang terasa. Dengarkan Mutiara Ilmu di Mutiara FM Isnin hingga Rabu, 3.15 petang. Dan ulangannya selepas maghrib. Saya, Ibnu Rijal.
1: Ayuh seluruh rakyat Malaysia dijemput hadir ke Hari Koperasi Negara 2026 pada 3 hingga 5 Julai 2026 di PICCA Batuas Arena Pulau Pinang. Pakat-pakat main bersama-sama dengan keluarga dan rakan-rakan anda untuk menikmati pelbagai aktiviti menarik sambil mengenali dengan lebih dekat lagi peranan koperasi dalam memperkasa komuniti membina negara madani. Kami nantikan kehadiran anda. Jumpa anda di Hari Koperasi Negara 2026.

Siapa yang mencari, bahasa Arab kata menjada, siapa yang cari, wajada, benda tu akan ada dan benda tu akan dapat. Kalau dia tidak cari kebaikan di dunia, dia tidak cari kebaikan di akhirat, maka tidak ada kebaikan kepada dia. Kalau dia mencari, insya Allah dia akan dapat.

0: Ayuh seluruh rakyat Malaysia dijemput hadir ke Hari Koperasi Negara 2026 pada 3 hingga 5 Julai 2026 di PICCA Batuas Arena Pulau Pinang. Pakat-pakat main bersama-sama dengan keluarga dan rakan-rakan anda untuk menikmati pelbagai aktiviti menarik sambil mengenali dengan lebih dekat lagi peranan koperasi dalam memperkasa komuniti membina negara madani. Kami nantikan kehadiran anda. Jumpa anda di Hari Koperasi Negara 2026.
1: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM.

kita duduk sembahyang berapa lama dah, kita kena buat bagi elok-elok. Kualiti sembahyang kita tu kita kena jaga. Di antara kualiti sembahyang apa dia yang kita nak kena jaga? Sembahyang awal waktu, itu kualiti. Sembahyang tu dah okey dah, tapi kalau boleh sembahyang awal waktu, itu kualiti. Apalagi kualiti yang boleh kita jaga, sembahyang di masjid, itu kualiti. Sembahyang dah, kalau sembahyang di rumah pun okey dah, tapi kalau kita sembahyang di masjid, itu kualiti. Sembahyang dah, cantik dah, kalau boleh berjamaah, itu kualiti. Sembahyang duk buat semua apa semua cantik dah, tapi kalau kita boleh dapat takbir bersama imam, itu kualiti. Berbanding dengan kita jadi makmum masbuk, kita main masa tu imam tahiyat akhir, kita Allahu Akbar, kita duk tahiyat akhir, kita dapat tak pahala berjamaah, dapat pahala sembahyang masjid? Dapat. Tetapi sama tak dengan kawan yang takbir sama dengan imam masa takbiratul ihram tadi? Tak sama. Kualiti dia tak sama. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, lepas habis sembahyang, sunat rawatib kita buat tak? Kalau kita buat, itu kualiti. Qabliyah ba'diyah kita buat, itu kualiti. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, tambah lagi, add on, tambah lagi naik ke atas dalam sembahyang kita ni. Sunat fajar, sunat qabliyah subuh, jangan tak buat. Sunat duha, jangan tak buat. Malam, sunat witir, jangan tak buat. Berwuduk kalau boleh daripada rumah, setiap langkah kita duk mai tu, Allah kira itu satu pahala, satu langkah, satu darjat kita Allah naik, satu kekurangan kita Allah padam, satu dosa kita Tuhan padam. Kalau kita berwuduk di rumah sambil duk jalan mai ke masjid, cuba untuk dapatkan khusyuk di dalam sembahyang. Fahami apa ayat yang kita duk baca dan sebagainya. Itu dia panggil kualiti sembahyang kita.

Ya, betul FM, segalanya untukmu. Satu tujuh minit tengah hari waktu ini. Selamat tengah hari untuk anda semua yang masih lagi terus bersama-sama dengan kami di Mutiara FM. Waktu ini, walau di mana jua anda berada, yang masih lagi dalam pemanduan tu, sentiasa berhati-hati memandu. Semoga anda selamat sampai ke destinasi anda. Yang sedang menjamu selera makan tengah hari waktu ini, selamat menjamu selera. Yang sedang menjalankan tugas tu, selamat menjalankan tugas anda walau di mana jua anda berada. Okey, kejap lagi 1.25 minit tengah hari akan masuklah solat fardu zuhur bagi negeri Pulau Pinang, dan selepas itu insyaAllah kita akan terus berlintas langsung untuk kita dengarkan khutbah Jumaat terus dari National FM. Jadi untuk anda semua, pastikan terus bersama-sama dengan kami mendengarkan Mutiara.

0: Sambil duduk berjalan nak masuk kereta, baca Allahumma ajini minan nar, Allahumma ajini, baca tujuh kali. Boleh, bukan syarat duduk. Yang syarat duduk, kaki masih duduk macam tahiyat akhir, yang tu waktu baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syaiin qadir. Ha, yang tu sungguh Nabi kata apa? Waktu baca tu kaki masih wa thanin rijlaihi, kaki masih duduk macam tahiyat akhir. Yang tu betul. Kaki jangan duk berganjak, jangan duk punggah bersila lagi, jangan duk rongkai kaki lagi, jangan duk pergi sandak kat tiang, jangan duk pergi pindah tempat soft lagi, duduk-duduk tuan tu. Kaki masih duk macam tahiyat akhir. Yang tu betul. Kata Nabi SAW, kataballahu bi, akan ditulis baginya 10 pahala, akan dipadam 10 dosa, akan diangkat 10 darjat, akan dijauhkan dia daripada gangguan syaitan pada hari tersebut, akan dijauhkan dia perkara daripada perkara yang dia tak ingin pada hari tersebut, dan dia akan terlindung daripada dosa-dosa melainkan dosa syirik kepada Allah. Hadis diriwayatkan oleh seorang sahabat bernama Abi Dzar radhiyallahu anhu. Yang tu betul, kaki masih duduk, tapi mai tang Allahumma ajini minan nar, dah tak syarat duduk bersila dah. Boleh dah bangkit sambil duduk berjalan nak pergi kereta, boleh baca dah. Ayat kursi sambil duduk atas motor, Allahu la ilaha illahu wal hayyul qayyum. Boleh dah? Boleh. Lepas tu nak baca subhanallah, subhanallah, subhanallah 33 kali. Yang Nabi SAW kata apa? Baca 33 kali subhanallah, 33 kali alhamdulillah, 33 kali Allahu Akbar, itu akan diampunkan dosanya, walau dosanya sebanyak buih di lautan yang selalu kita duduk tinggal tu. Kalau tahu besar ganjaran pahala tu zikir-zikir lepas mayang tu, kita tak tinggal satu pun tuan-tuan. Tapi pasien kita ni angkat bungkoknya, habislah zikir semua tak buat dah. Betul kan? Kita jenis kalau bangkit je habislah, tutuplah mulut dah. Tuan-tuan, dah boleh atas motor pun boleh sambil duduk. Zikir yang kita buat lepas sembahyang, memang afdalnya duduk kekal, malaikat duduk angkat tangan, duduk doa ke kita. Tapi kita kalau nak pergi kerja, tak apa, atas motor pun boleh, atas kereta pun boleh, sambil duduk berjalan kaki pun boleh, tak ada masalah apa. Cuma jangan tinggal saja.
1: Rabbi salli wa sallim daiman abadan ala habib.
2: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seafdal-afdal hari kamu dalam seminggu ialah hari Jumaat, kerana pada hari itulah Nabi Adam diciptakan dan dimatikan. Pada hari Jumaat juga ditiupkan sangkakala kali pertama bagi mengkiamatkan bumi dan semua makhluk dihancurkan. Justeru perbanyakkanlah berselawat kepadaku pada hari Jumaat, maka sesungguhnya selawat kamu akan dipersembahkan kepadaku. Lantas para sahabat radhiyallahu anhum bertanya, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana selawat kami akan ditunjukkan kepadamu sedangkan pada saat itu jasad kamu telah hancur? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah mengharamkan bumi memakan jasad para nabi. Hadis riwayat Abu Dawud.

والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.

أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون صدق الله العظيم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون سيدان جمعات yang dirahmati Allah malah sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Ketakwaan bukan sekadar tetapi diterjemahkan melalui tanggung dengan amanah. Mudah-mudahan dengan ketakwaan hidup diberkati, keluarga kita dipelihara dan kita semua dikurniakan husnul khatimah. Sedang jemaah sekalian, beberapa hari kebelakangan ini kita dapat melihat satu suasana yang cukup menarik dalam masyarakat kita. Fenomena bola sepak menjadi restoran-restoran menjadi tempat berkumpul anak-anak memakai jersi pasukan kegemaran mereka. Ada yang datang bersama sahabat, malah tidak kurang juga yang membawa seluruh ahli keluarga untuk memberi sokongan. Inilah keindahan apabila sesuatu yang mampu menyatukan hati masyarakat. Perbezaan usia, latar belakang seolah-olah hilang apabila semua berkongsi semangat dan harapan yang sama. Islam tidak melarang aktiviti atau riadah yang memberi manfaat. Bahkan sangat kerjasama, disiplin dan perpaduan adalah nilai yang terpuji. Namun di sebalik sorakan yang bergema di stadium, mimbar ingin mengajak kita merenung satu persoalan yang lebih dalam dan lebih besar. Sekiranya kita sanggup meluangkan masa berjam-jam mengikuti perkembangan pasukan yang kita jadual perlawanan mereka, kita kenal nama pemain-pemain mereka dan kita mengetahui prestasi mereka, di sana timbul satu persoalan yang harus kita muhasabahkan, iaitu sejauh manakah kita mengenali perkembangan anak-anak kita sendiri. Bilakah kali terakhir kita benar-benar bertanya tentang apa yang mereka rasai? Bilakah kali terakhir kita mendengar mereka bercerita tanpa segan silu? Bilakah kali terakhir kita memeluk mereka? Bilakah kali terakhir kita mendoakan mereka dan berbicara dengan mereka tentang Allah? Persoalan ini membawa kita kepada firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah At-Tahrim ayat 6 yang dibacakan khatib sebentar tadi, yang membawa maksud, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah diri kamu dan keluarga kamu daripada api neraka yang bahan-bahan bakarnya adalah dari kalangan manusia dan batu berhala. Neraka itu dijaga dan dikawal oleh malaikat-malaikat yang keras lagi kasar layanannya. Mereka tidak menderhaka kepada Allah dalam segala apa yang diperintahkannya kepada mereka, dan mereka pula tetap melakukan segala apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini dimulakan dengan panggilan iman. Allah tidak memulakan ayat ini dengan memanggil para pemimpin, tidak juga orang kaya dan tidak juga golongan-golongan tertentu. Sebaliknya Allah memanggil setiap orang yang beriman. Ini bererti menjaga keluarga bukanlah pilihan tetapi tanggungjawab, amanah yang diletakkan ke atas bahu setiap mukmin. Para ulama tafsir menjelaskan bahawa perintah peliharalah diri kamu dan keluarga kamu bukan sekadar memastikan mereka cukup makan, cukup pakai, cukup keperluan keduniaan. Bahkan lebih besar daripada itu, ia bermaksud memimpin keluarga menuju keselamatan di dunia dan di akhirat. Mereka membimbing mereka mencintai solat, menjadi contoh teladan
dan akhlak yang baik serta sentiasa mengambil berat tentang keadaan mereka. Tanggungjawab ini tidak mungkin dapat dilaksanakan jika kita tidak benar-benar mengenali keluarga kita sendiri. Seorang jurulatih yang baik sentiasa memperhatikan setiap pemainnya. Beliau mengetahui siapa yang cergas, siapa yang kinan, siapa yang memerlukan dorongan, siapa yang perlu direhatkan. Beliau tidak hanya hadir ketika perlawanan berlangsung, beliau ada ketika latihan, mengenal setiap perkembangan pasukannya. Begitulah juga seorang ayah dan ibu terhadap anak-anaknya. Anak-anak bukan hanya sekadar dibesarkan, mereka bukan sekadar perlu diperhatikan, mereka perlu didengari dan difahami. Kadang-kadang pintu wang meminta perhatian. Kadangkala mereka tidak meminta hadiah. Apa yang mereka mahu adalah ibu bapa yang mendengar luahan mereka. Kadangkala mereka tidak meminta jawapan. Mereka hanya mahu tahu mereka masih ada tempat yang selamat untuk mereka kembali, iaitu rumah dan keluarga. Dan Jumaat yang dirahmati Allah, hakikatnya jarang berubah secara mendadak. Perubahan mereka sering berbukit. Anak yang dahulu petah bercerita tiba-tiba semakin dan mendingin diri. Anak yang dahulunya ceria semakin. Anak yang dahulunya suka makan bersama keluarga kini menghabiskan masa. Adakalanya perubahan itu bukan tanda mereka semakin matang, tetapi isyarat yang menunjukkan bahawa hati mereka sedang memerlukan perhatian. Mungkin mereka sedang memikul beban keresahan, atau mungkin mereka sedang berdepan tekanan, dan barangkali mereka mungkin sedang mencari seseorang yang sudi mendengar masalah mereka. Justru itu, ibu bapa hendaklah peka terhadap perkembangan emosi, akhlak, pergaulan dan kehidupan rohani anak-anak, termasuklah sekiranya mereka itu anak istimewa. Janganlah kita hanya mengetahui keputusan peperiksaan mereka, tetapi kita tidak mengetahui keadaan hati mereka. Janganlah kita hanya bertanya tentang pencapaian peperiksaan mereka, tetapi lupa bertanya tentang kebahagiaan mereka itu sendiri. Siang Jumaat yang dikasihi Allah, Al-Quran telah menunjukkan kepada kita contoh seorang ayah yang berjaya membina hubungan dengan anaknya. Allah SWT merakamkan nasihat Luqmanul Hakim kepada anaknya dalam surah Luqman. Perhatikan bagaimana Al-Quran memulakan nasihat itu dengan panggilan yang penuh kasih dan sayang, iaitu Ya Bunai, yang bermaksud wahai anakku yang dikasihi. Luqman tidak memulakan didikannya dengan kemarahan. Beliau membina hubungan sebelum memberi teguran. Beliau mendidik dengan kasih sayang sebelum membentuk disiplin. Kemudian beliau mengajar perkara yang paling utama, iaitu janganlah mensyirikkan Allah, mendirikan solat, berakhlak mulia, bersabar menghadapi ujian dan merendah diri dalam kehidupan. Inilah manhaj tarbiyah daripada Al-Quran, membina hati sebelum membina tingkah laku, mengukuhkan hubungan sebelum memberikan hukuman, dan menanamkan bibit-bibit iman sebelum mengharapkan perubahan. Sedang Jumaat sekalian, kita boleh bersorak selama 90 minit demi sebuah kemenangan di padang. Namun, perjuangan membina keluarga memerlukan lebih daripada itu. Piala kemenangan hanya diraihkan beberapa ketika, tetapi kejayaan ialah apabila melihat anak-anak membesar dalam iman dan takwa. Apalah artinya jika kita berjaya dalam kerjaya, tetapi gagal memimpin keluarga? Apalah artinya jika kita mengenali setiap pemain di padang, tetapi tidak mengenali perubahan yang berlaku pada anak sendiri? Apalah artinya jika kita mampu membawa anak menyaksikan perlawanan, tetapi kita tidak mampu membawa mereka merasai kemanisan solat berjamaah, kemanisan membaca Al-Quran dan menghadiri majlis-majlis ilmu? Sesungguhnya, kemenangan yang sebenar bukanlah sekadar mengangkat piala, tetapi kemenangan yang sebenar ialah apabila sebuah keluarga berjaya dipimpin menuju keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai mengambil pengajaran daripada khutbah ini, marilah kita sama-sama menghayati iktibar berikut.
Yang pertama, anak adalah anugerah Allah yang wajib disyukuri dan dihargai kehadirannya walau apa jua keadaan mereka. Kedua, ibu bapa perlu bersabar dalam mendidik dan membesarkan anak-anak, terutamanya anak-anak istimewa yang jelas memerlukan perhatian khusus. Ketiga, ibu bapa hendaklah peka terhadap proses perkembangan anak-anak. Jika terdapat tanda kelewatan perkembangan, lakukan pemeriksaan secepat mungkin. Sekiranya anak tersebut disahkan sebagai anak istimewa, digalakkan berdaftar dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat bagi mendapatkan keistimewaan dan kemudahan yang ditawarkan oleh kerajaan. Marilah kita berazam untuk menjadikan rumah kita bukan sekadar tempat berteduh, tetapi tempat untuk anak-anak mengenal Allah. Ingatlah, sorakan di stadium akan berakhir apabila wisir penamat ditiupkan. Namun amanah mendidik keluarga akan terus dipersoalkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala pada hari akhirat kelak. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal 'azima li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya' minhum wal amwat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.

untukmu. Santai Jumaat 12.06. Masih lagi bersama-sama dengan saya Azi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang untuk anda yang terus mendengarkan kami di Mutiara FM waktu ini, walau di mana jua anda berada. Yang sedang memandu, pandu berhati-hati. Semoga selamat sampai destinasi anda. Hari ini cuaca bagi negeri Pulau Pinang, hari Jumaat, pagi, petang dan malam dijangkakan tak ada hujan. Begitu juga besok hari Sabtu dan juga hari Ahad pun sama juga tak ada hujan. Jadi untuk anda yang ada perancangan, rancang sebaik mungkin aktiviti anda, semoga dipermudahkan. Mungkin ada juga yang nak menghadiri walimatu urus esok Sabtu dan juga Ahad, semoga urusan anda dipermudahkan. Terus kekal bersama-sama dengan kami mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.

Itu dia Nadira Zaini, Bukan Lagi Kita. Untuk FM, segalanya untukmu. Terima kasih kerana masih lagi terus bersama-sama dengan saya Aziz. Jangan lupa untuk anda semua, jam 3 petang ya hari ini, kita ada ruangan titian Adin, iaitu Tahsin Al-Quran. Dan pada hari ini anda yang nak mendengarkan bacaan boleh bersama-sama dengan kami nanti. Jangan lupa untuk standby untuk surah Ghafir ayat 34 hingga 36. Jangan lupa ya untuk bersama-sama dalam ruangan titian Adin Tahsin Al-Quran. Dan untuk hari ini kita akan bersama-sama dengan insyaAllah Ustaz Ahmad bin Hashim Al-Hafiz untuk hari ini. Sebab hari ini minggu yang pertama ya, 3 Julai 2026. Jadi untuk anda semua yang nak mendengarkan bacaan anda dan untuk anda yang nak menyemak bacaan anda bersama-sama dengan Ustaz nanti, anda boleh hubungi kami di konti apabila talian kita bukakan nanti. Okey, terus kekal bersama-sama dengan kami mendengarkan Mutiara FM.

0: dari tanah Jawa. Menarik bukan?
1: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Setiap lokasi menyimpan kisah, cabaran dan pengalaman yang tidak dijangka.
2: Mula-mulanya kan nasi ini dimasak tapi terasing.
0: Maksudnya
1: Lensa Minoriti setiap Khamis 1.30 minit tengah hari.
3: Dia sebetulnya semakin lagi banyak lilitan dia, dia punya kendara rasang tu lebih kuat lagi, lebih lama.
1: Semestinya hanya di TV OK.

pandangan, ramalan dan analisis anda dalam Sembang Bola Dunia. Kerana suara peminat adalah sebahagian daripada kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026. Sembang Bola Dunia dari peminat untuk peminat.

Okey, Metro FM segalanya untukmu. Baiklah, selain kita ada uji bakat bintang kecil, kita juga ada uji bakat bintang Piramli 2026. Di mana syarat penyertaannya mestilah warga negara Malaysia, lelaki sahaja berumur 18 hingga 60 tahun, bawa gambar penuh anda bersaiz postcard, berminat dan berbakat menyanyikan lagu-lagu Alraham Tan Sri Piramli, tidak pernah merakamkan album, bukan artis rakaman komersial, tidak pernah menjadi naib juara atau juara pertandingan bintang Piramli di RTM sebelum ini, kena bawa minus one lagu-lagu Piramli dalam bentuk pen drive, berpakaian kemas semasa hadiri uji bakat, dan jangan lupa bawa kad pengenalan anda pada hari uji bakat. Bila uji bakat tu? Pada hari Sabtu 18 Julai 2026 9 pagi hingga 5 petang, bertempat di Auditorium RTM Pulau Pinang, Jalan Burma. Jadi untuk anda, boleh, jangan lupa, mana yang berminat dan berbakat, datanglah beramai-ramai, ya. Anda boleh hubungi Cathy untuk maklumat lanjut di talian 04226-2253. Kita sekarang ini juga berlangsungnya program, kan, program Minggu Kenangan Alraham Tan Sri Piramli di JKKN, di mana rumah kelahiran Tan Sri Piramli dah pun berusia 100 tahun. Jadi petang nanti insyaAllah kita juga ada lagu-lagu tribute kepada Alraham Tan Sri Piramli, kerana Minggu Kenangan ini, kan. Jadi untuk anda yang terus kekal bersama-sama dengan kami, jangan pergi mana-mana untuk ikuti Minggu Kenangan. Dan juga kita akan bersama-sama dengan rakan saya juga, InsyaAllah, ada Deepika untuk program di sana. Nak tahu apa perkembangan lanjut mereka nanti, insyaAllah kita akan bersama-sama dengan mereka juga. Jadi untuk anda semua, pastikan terus kekal bersama-sama dengan kami mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Georgetown hingga Bayan lepas, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Gol cantik, aksi dramatik, keputusan mengejutkan. Semuanya dalam liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Dengarkan sorotan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda setiap hari. Satu jiwa, sejuta.

Itu dia orang. Dah pun 2.46 minit petang. Waktu ini Mentora FM, segalanya untukmu. Jangan lupa 3 petang nanti kita ada ruangan Titian Adin Tahsin Al-Quran untuk anda, yang mana yang nak mendengarkan bacaan anda. Nanti anda boleh hubungi kami di konti 0421073389. Okey, tapi sebelum itu, untuk anda yang berkesempatan boleh ramai-ramai ke Pika ya, untuk program di sana, kerana anda akan bersama-sama dengan rakan-rakan kami yang berada kat sana. Ramai sebenarnya. Bambam ada, Izham ada, siapa lagi? Jai pun ada, Faruk ada, Fazrina ada, nak jumpa siapa lagi? Semua ada kat sana. Jadi anda yang ada kesempatan bolehlah hari ini turun ramai-ramai ke Pika untuk program yang sedang berlangsung di sana. Dan juga esok pun sama juga, masih lagi anda yang mana yang berkesempatan hari ini tak sempat, esok masih lagi boleh untuk sambutan Hari Koperasi Negara Peringkat Kebangsaan 2026, bermula 3 hingga 5 Julai Jumaat, Sabtu, Ahad di Pika Convention Center Butterworth ya. Manakala besok ada banyak sebenarnya program yang menarik, anda boleh dapat hadiah-hadiah menarik daripada kami di Mutiara FM. Saya dengar kata ada juga apa ni, cabutan bertuah, best tu. Jadi untuk anda yang berkesempatan boleh ramai-ramai ke sana, kerana jabatan bertuah ni dia ada hadiah yang cukup istimewa. Katanya ada barangan elektrik dan juga hamper. Untuk anda yang berkesempatan boleh turun ramai-ramai hari ni, besok dan juga hari Ahad. Tiga hari kat sana, dan tiga hari jugalah anda boleh jumpa DJ Mutiara FM yang berkampung di sana. Okay? Jangan lupa kejap lagi 3 petang kita ada ruangan Tahsin Al-Quran untuk anda semua. Pastikan terus bersama-sama dengan kami mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.

semak bacaan anda menerusi tahsin Al-Quran setiap hari Jumaat jam 3:40 petang. Telefon kami di 04-2107-389. Tahsin Al-Quran, anda baca, ustaz semak. Hanya di Pujar FM, sekalinya untukmu.

0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Terima kasih untuk anda semua yang masih lagi bersama-sama dengan kami di Mutiara FM. Hari ini hari Jumaat, edisi 3 Julai 2026 bersama dengan 17 Muharram 1448 Hijrah. Kita bersama-sama dalam ruangan Tahsin Al-Quran dan pada hari ini kita bersama-sama dengan Ustaz Ahmad bin Hashim Al-Hafiz. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Sihat Ustaz, no?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Baik Ustaz, hari ini kita akan mendengarkan bacaan surah Ghafir ayat 34 dan 36 ya Ustaz. Sebelum kita ambil pemanggil, mungkin Ustaz boleh mendengarkan bacaan, selepas itu memberikan sedikit makna ayat dan juga hukum tajwid. Silakan Ustaz.
1: InsyaAllah. Okay. Terima kasih. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به

الأولى. كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب.

Okey, insyaAllah. Saya akan terangkan sedikit makna ayat-ayat yang tergantung daripada ayat 34 hingga 36. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 34. وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ مِمَّا جَاءَكُمْ بِهِ. Dan sebelum itu Nabi Yusuf AS telah datang kepadamu dengan membawa bukti-bukti yang nyata, tetapi kamu sentiasa meragukan apa yang dia bawa. Bahkan ketika dia wafat, kamu berkata, Allah tidak akan mengirimkan seorang rasul pun sesudahnya. Hatta idza halaka qultum la yab'ath Allah min ba'di rasula. Allah tidak akan mengirimkan seorang rasul pun sesudahnya. Ayat yang seterusnya, kadzalika yudhillullah man wa musrif murtab. Demikianlah Allah membiarkan sesat orang-orang yang melampaui batas dan ragu-ragu kepada Allah. Ayat 35, الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَةِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ أَتَاهُمْ. Mereka ialah orang-orang yang memperdebatkan ayat-ayat Allah tanpa alasan yang sampai kepada mereka. كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ الَّذِينَ آمَنُوا. Sangat besar kemurkaan Allah dan orang-orang yang beriman terhadap mereka. كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. Dan demikianlah Allah mengunci hati setiap orang yang sombong dan berbuat sewenang-wenangnya. Ayat 36, وقال فرعون يا هامان يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب. Dan Fir'aun berkata, wahai Haman, buatkanlah untukku sebuah bangunan yang tinggi agar aku sampai ke pintu-pintu langit. Itulah secara ringkas terjemahan ayat 34 hingga 36. Wallahu a'lam. Okey, saya nak sentuh pula tentang hukum-hukum tajwid dalam ayat tersebut secara ringkas. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ja'akum. Walaqad, kita baca dengan qalqalah sughra, ada pantulan sikit pada huruf dal yang mati. Ja'akum mad wajib muttasil, bacaan sekadar 4 atau 5 harakat. Yusufu min qabl, bacaan dengan ikhfa, dengung, nun mati berjumpa dengan qaf. Qabl berserta dengan qalqalah sughra juga di tengah kalimah. Bil bayyinat, kalau kita waqaf tak ada nafas, boleh berhenti situ. Kalau ada nafas boleh teruskan. Fama ziltum fi syakim mimma ja'akum bih. Fama ziltum, sifat sofir pada huruf zay, kita ada sofir sikit. Ziltum dengan apa, keluarnya angin pada huruf zay tersebut. Fama ziltum, kalau kita sebut fama ziltum, ini nak perbezakan di antara huruf zal dengan huruf zay. Kemudian tum, fama ziltum fi syakim mimmati, berjumpa dengan fa, kita izharkan di situ dengan izhar syafawi sebab berjumpa dengan huruf fa. Fi syakim, dengung di situ. Mimma, dengung. Ja'a, mak wajib. Kum bih, mimmati jumpa dengan ba dengan bacaan ikhfa syafawi. Sebab mimeti bertemu dengan ba, bacaan dia sekadar kita dengung dengan cara nipiskan, buka lidah kita, ya, apa, bibir mulut kita sikit dengan renggang sikit, ataupun kita nak tutup, dua-dua cara ataupun bolehlah ikut kelesaan masing-masing. Mimma ja'akum bih ataupun akum bih. Hatta idha halaka, itu kita panjang sikit. Qadar madja ismun fasil, boleh baca dengan dua ataupun empat ataupun lima harkat. Qultum lan yab'ath Allah. Lan yab'ath Allah, nun mati berjumpa dengan ya idgham ma'al ghunnah, dengan dengung pada huruf nun mati apabila bertemu dengan huruf ya. Lan yab'ath Allah min ba'dihi rasulah, ikhlab pada huruf nun mati berjumpa dengan ba sekadar dua harakat. Rasulah. Kadzalika yudhillullah,

0: كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب. إظهار كان pada إظهار نون متي بنيوبا dengan ها من هو. Jangan kita dengung, jangan kita rendam di situ, dia jadi dengung. Jadi jelasnya man huwa musrifun, pada huruf sin kita keluarkan sofir dia sin, musrifun, musrifum murtab, dengung pada fum, baris dua bertemu dengan mim, idgham ma'al ghunnah, murtab, waqaf dengan qalqalah kubra. Ayat 35, alladhina yujadiluna fi ayatillah, fi baca ismun fasil, ayatillahi bighairi sultanin atahum, kabura maqatan qalqalah sughra, maqatan qalqalah sedikit pantulan pada huruf qaf yang mati, kabura maqatan indallah ikhfa, fada indallah wa indalladhi juga ikhfa, amanu, kalau ada nafas boleh terus, tak ada nafas dia boleh berhenti, waqaf pada amanu. Kadzalika yata qalqalah sughra, pada yata ba'ullahu ala kulli qalbi mutakabbirin jabbar, baris dua bertemu dengan huruf jim, ikhfa rin jabbar, dengan tebalkan bila waqaf pada ra' mati yang sebelum dia berbaris di atas. Waqala fir'aun, ayat 36, waqala fir'aun, nipiskan huruf ra' mati sebab sebelum dia berbaris kasrah. Waqala fir'aun, dengan cara kita buka sedikit mulut kita untuk mendatangkan nipis pada huruf ra'. Waqala fir'aun ya hama, ya hama, ha, huruf ha besar. Ya, kena pastikan, pembaca-pembaca kena pastikan huruf ha besar di dada kita tu, ya hama, takut dia tersasul dengan ya hama, takut dia keluarkan hamas hak kecil. Nubni li qalqalah sughra, sar tebal pada huruf ra' mati sebelum dia berbaris di atas, sar hal ali idgham bila gunnah, la'ali baca ismun fasil, ab qalqalah sughra lughul asbab, kita waqafkan dengan waqaf man arid lissukun berserta dengan qalqalah. Asbab, boleh waqaf dengan dua ataupun empat ataupun enam harakat. Itulah secara ringkas tadi. Dapat saya kupaskan dan insyaAllah kita tegur pada sesi bacaan nanti. Wallahu a'lam.
1: Baik, cerita tadi surah Ghafir ayat 34 hingga 36. Ustaz dah mendengarkan bacaan dan telah pun menerangkan makna ayat dan juga hukum tajwid. Untuk anda, sekejap lagi boleh hubungi kami di konti 0421 07389. Sebelum itu kita dengar lagu dulu, kita akan kembali selepas ini.

el do re vol si se trosnie. Se le pas mă cito scar fenomena. Kini, pântas păcita în pali păr prestige. Kini, că pali. Junior inovator, măcari legacy inovetă mudă. Iar brani măceabar mă se depan. Jangan tunggu lagi, serta i kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12:30 hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan format PPTX iaitu PowerPoint, Canva Presentation atau Google Slides.

0: FM.
1: Baik, dah pun 3.18 minit petang waktu ini. Kita masih lagi berada dalam ruangan titian Adin Tahsin Al-Quran bersama-sama dengan Ustaz Ahmad bin Hashim Al-Hafiz. Baik, untuk anda yang nak membenarkan bacaan surah Ghafir ayat 34 hingga 36, boleh hubungi kami 0421073389. Kita nak terima pemanggil kita yang pertama, ya Ustaz.
2: Silakan.
1: Di talian waktu ini. Hello, Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
1: Ya, siapa tu?
3: Mak Ngah hari.
1: Mak Ngah, sihat Mak Ngah no?
3: Alhamdulillah sihat.
1: Alhamdulillah. Baik, Mak Ngah, teruskan dengan bacaannya.
3: Okey, Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi. Sila Mak Ngah.
3: Okey, Mak Ngah cuba.

0: Mak Ngah perbaik sikit, Mak Ngah. Perbaik sikit. Ada kesilapan tentang min qablu bil bayinati famaziltum. Cuba ulang sekali lagi.
1: Walaqad ja'akum Yusuf min qablu bil bayinati famaziltum fi syakkim mimma ja'akum bih. Hatta

رسولا. كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب.

0: قَوْنٍ أَتَاهُمْ كَبُرَ مَقْتًا عِندَ اللَّهِ وَعِندَ الَّذِينَ آمَنُوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب.
1: Sudah Allah Nazim. Alhamdulillah. Ya, ya, Mak.
2: Mak mana tanya tadi yang Ustaz kata kesilapan kat mana, Ustaz?
1: Mak Gah tak sebut fa, sebut ma saja. Fama kan? Fama tu Mak Gah sebut ma. Tima saja.
2: Ya, Mak Gah sebut tima.
1: Tima tu. Terima kasih.
2: Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum. Okey, dah. Baik, untuk anda itu panggil kita yang pertama ya, Mak Ngah. Untuk anda juga boleh hubungi kami 0421107389, pemanggil kita yang seterusnya di talian waktu ini. Hello, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak Zee.
3: Ya, lama tak dengar suara.
4: Ya, Zul
3: Alif. Zul Alif. Sihat Zul Alif?
4: Sihat, sihat. Alhamdulillah.
3: Alhamdulillah. Baik, Zul Alif. Teruskan.
4: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar, Zul?
4: Ya, baik, sihat. Alhamdulillah, Ustaz.
1: Silakan.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد جاءكم يوسف من

0: الألباب الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب
1: صدق الله العظيم. مبروك. تاني حليل.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ceria suara dia ustaz.
1: Semangat.
2: Semangat dia. Okey, baik untuk anda boleh terus hubungi kami 0421107389 untuk yang nak mendengarkan bacaan dan yang nak membetulkan bacaan anda bersama-sama dengan ustaz talian waktu ini. Hello, assalamualaikum. Siapa tu? Sudah.
1: Putus.
2: Dia duduk dengar suara saya je tu. Okey, untuk anda boleh hubungi kami lagi 0421107389. Kalau boleh jawabkan pada radio nanti dengar balik suara saya kat udara tu kan. Hello, assalamualaikum.
3: Hello, assalamualaikum.
2: Ya, siapa tu? Waalaikumsalam.
3: Makcik Azizah ni.
2: Ya, Makcik Azizah, apa khabar?
3: Baik, alhamdulillah ni Cik Aziz je kan
2: Ya, saya.
3: Cik Aziza dah JKR ni.
2: Okey, Makcik Aziza. Jadi teruskan bacaan Makcik Aziza.
3: Okey. Thank you, Ustaz dan DJ Aziz.
1: Waalaikumsalam. Sila, Makcik. Silakan.
3: A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ مِمَّا جَاءَكُمْ بِهِ.
1: Makcik, boleh berhenti. Bila kita gagah juga tu, dia jadi ada yang kurang sempurna. Boleh berhenti tentang bil-bayinat. Cuba ulang kali lagi. Bil-bayinat. Berarti tentu tak apa. Cuba ulang.
3: Walaqad ja'akum Yusuf min qablu bil-bayinati fama ziltum fi shakkim min...
1: Dah, maksud saya suruh berhenti. Waqaf. Waqaf. Bil-bayinat. Sebab kita nak bagi... Cuba ulang lagi.
3: وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ
1: terus saja. فَمَا زِلْتُمْ
3: فِي شَكٍّ مِمَّا جَاءَكُمْ بِهِ.
1: Makcik, apa dengung sikit pada syakim kan, baris dua bertemu dengan mim dan juga mimma dengung. Tu kena panjang 4 atau 5 harakat. Kum tu kena dengung juga. Banyak yang tempat dengung tu. Cuba ulang kan. Famaziltum.
3: Famaziltum fi syakkim mimma ja'akum bih.
1: Okey, teruskan.
3: Hatta iza halakul.
1: Panjang juga. Hatta tu baca dengan 4 harakat. Kita nak bagi sama, stabilkan.
3: Hatta idza halaka qultum lan yab'atha Allahu min ba'dihi rasula.
1: Makcik tengok tang mana yang nun mati kan? Contohnya nun mati tak ada baris. Juga mim tu nun mati juga tak ada baris. Itu tempat tu kena dengung. Cuba ulangkan lagi. Idgham al-ghunna dengan iqlab tu. Cuba ulang sekali.
3: Ya,
1: Hatta. Baris kedua tu.
3: Hatta.
1: Baris yang kedua, tengah-tengah.
3: Hatta iza halaka qultum lan yab'atsallahu min ba'di rasulam.
1: Ya, cantik.
3: ذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب.

0: Tahun.
1: Ah, cantik.
0: Kabur makanan.
1: Ah, mau kotan.
0: Ade. Kabur makanan.
1: Kabur.

0: صدق الله العظيم الحمد لله
1: الله العظيم
0: يا
1: Okay.
2: Terima kasih Kak Jo.
1: Ya, sama-sama.
2: Okey.
1: Apa? Ingat.
2: Baik Kak Jana. Terima kasih Kak Jana. Okay. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz.
0: Sama-sama.
2: Ya, baik, terima kasih kepada Kak Jah kita. Itu pemanggil kita yang keempat ya Ustaz.
0: Okay,
2: jadi untuk anda boleh mendengarkan bacaan 04-2107-389 Surah Ghafir ayat 34 hingga 36. Hmm. Hello, Assalamualaikum. Ya, hello. Siapa
3: hello.
2: Tu? Ya, siapa di talian?
3: Saya Kak Jamiah dari Kak Jamiah.
2: Kak Jamiah, sihat Kak Jamiah?
3: Ya, sihat. Alhamdulillah.
2: Okey, baik. Teruskan Kak Jamiah.
3: Ya, Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullah. Silakan. Salam.
3: Ya, ya, baik. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ

كذلك يضل الله من هو مسرف

0: الباب.
1: صدق الله
0: العظيم.
1: الحمد لله.
0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: Baiklah. Dah pun 3.39 minit petang waktu ini. Masih lagi bersama-sama dalam ruangan Tahsin Al-Quran bersama-sama dengan Ustaz Ahmad bin Hashim Al-Hafiz. 04-21-07-389. Pemanggil kita yang ke-6 di talian. Hello, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, siapa tu?
3: Kak T.
2: Kak
3: Siti ya.
2: Kak Siti. Ustaz sekali dengar Ustaz datang sama dia. Baik Kak Siti. Ustaz Cam dah. Kak Siti teruskan Kak Siti.
4: Silakan teruskan.
3: Terima kasih Haji. Assalamualaikum Ustaz.
4: Waalaikumsalam. Sila Kak Siti.
3: Ya baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad jaa.
4: Kak Siti perbaik sikit. Walaqad tebal sikit. Qa. Ha, dia bukan qad. Ha, walaqad.
3: Walaqad jaa'akum Yusufu min qablu bil bayyinati fama ziltum.
4: Cantik.
3: Fama ziltum fi syakkin

كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب.

0: الباب.
1: صدق الله العظيم. Okay, tahniah Mak Kah. Tahniah.
2: Ya, baik. Terima kasih Mak
0: Kah. Terima kasih banyak-banyak.
2: Assalamualaikum. Betul, terima kasih banyak kepada Mak Kah. Siti dari Bandar Baru Kedah.
1: Ya, betul.
2: Okey, untuk anda 0421-07-389 masih lagi kita bukakan ruang untuk anda mendengarkan bacaan. Waktu ini di talian pemanggil kita yang ke-9. Hello, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Azi? Lama tak dengar suara Azi lah ni.
2: Baik, alhamdulillah. Siapa di talian ni?
3: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam.
3: Saya Kak Midah Azi. Kak Midah daripada Taman Arah Indah.
2: Kak Midah.
3: Masya Allah. Tak dengar.
2: Ya, Taman Arah Indah no.
3: Ya, betul. Okay, saya cuba baca Ustaz. Ya,
1: silakan. Silakan.
3: A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: cantik.
1: Waqala fir'aunu ya Haman. Waqala fir'aunu ya Hamanu bni li farhan la'alli ablughul asbab.
0: Sadaqallahul azim.
1: Saya nak tahu Ustaz yang ayat yang tadi tu yang saya silap banyak tu atahum macam mana?
0: Bi ghairi sultanin atahum. Kamilah cuma Kamilah panjangkan pada A tu, bukan ha, dia bukan mad badal. Dia alif ya. Hamzah qata ya. Atahum. Okay. Ya.
1: Baik. Alhamdulillah. Atahum ada. Okey. Ya.
2: Okey Ustaz, kita ambil pemanggil yang terakhir Ustaz ni. Yang ni yang ke-10 Ustaz.
0: Okey, baik. Okay.
2: Hello, Assalamualaikum.
3: Hello, Assalamualaikum.
2: Ya, siapa di talian?
3: Syahrizal.
2: Encik Syahrizal, pemanggil okay. ke-10 kita yang terakhir.
0: Ya.
2: Ah, teruskan.
0: Penutup.
2: Penutup, ya.
3: Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam.
3: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ مِمَّا
0: فَمَا زِلْتُمْ
3: فِي شَكٍّ مِمَّا جَاءَكُمْ بِهِ حَتَّى إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَن
0: يَبْعَثَ هَلَكَ قُلْ dekat-dekat ke dengan qa tu ha okey
3: حَتَّى إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَن يَبْعَثَ اللَّهُ مِنْ بَعْدِهِ رَسُولًا كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ مرتاب الذين يجادلون في آيات الله بخير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ.
0: Satu ayat lagi. وَقَالَ فِرْعَوْنُ Satu lagi.
3: وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا هَامَانُ ابْنِ لِي صَرْحًا لَعَلِّي أَبْلُغُ الْأَسْبَابَ.
2: Hampir 3 jam 4 petang Ustaz. Terima kasih banyak kepada Ustaz yang terus bersama-sama dengan kami dalam rongan Titian Adin Tahsin Al-Quran, Ustaz Ahmad bin Hashim Al-Hafiz. Untuk anda juga yang mana yang tak sempat hubungi kami di konti tadi, insyaAllah minggu depan anda boleh kembali semula bersama-sama dengan DJ Amin kita. Jadi terus kekal setia mendengarkan Mujara FM. Dengan itu, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh.

0: Ayo seluruh rakyat Malaysia dijemput hadir ke Hari Koperasi Negara 2026 pada 3 hingga 5 Julai 2026 di PICCA Batuas Arena Pulau Pinang. Pakat-pakat main bersama-sama dengan keluarga dan rakan-rakan anda untuk menikmati pelbagai aktiviti menarik sambil mengenali dengan lebih dekat lagi peranan koperasi dalam memperkasa komuniti membina negara madani. Kami nantikan kehadiran anda. Jumpa anda di Hari Koperasi Negara 2026.
1: Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada

Pakar Bola Sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Ayuh seluruh rakyat Malaysia dijemput hadir ke Hari Koperasi Negara 2026 pada 3 hingga 5 Julai 2026 di PICCA Batuas Arena Pulau Pinang. Pakat-pakat main bersama-sama dengan keluarga dan rakan-rakan anda untuk menikmati pelbagai aktiviti menarik sambil mengenali dengan lebih dekat lagi peranan koperasi dalam memperkasa komuniti membina negara madani. Kami nantikan kehadiran anda. Jumpa anda di Hari Koperasi Negara 2026.
1: Lagu kegemaran anda, radio terbaik anda, hanya di Mutiara FM. Anda sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Spanyol melangkah bergaya ke pusingan 16 selepas membelasah Austria 3-0 dalam aksi pusingan 32. Mikel Oyarzabal muncul wira La Roja dengan dua jaringan pada minit ke-36 dan 89, manakala Pedro Porro turut mencatat nama selaku penjaring pada minit ke-66. Kemenangan selesa itu memastikan Spanyol meneruskan kemarahan ke pusingan 16 dengan penuh cemerlang.
1: Our

0: Ayuh seluruh rakyat Malaysia dijemput hadir ke Hari Koperasi Negara 2026 pada 3 hingga 5 Julai 2026 di PICCA Batuas Arena Pulau Pinang. Pakat-pakat main bersama-sama dengan keluarga dan rakan-rakan anda untuk menikmati pelbagai aktiviti menarik sambil mengenali dengan lebih dekat lagi peranan koperasi dalam memperkasa komuniti membina negara madani. Kami nantikan kehadiran anda. Jumpa anda di Hari Koperasi Negara 2026.
1: Okey, 4.21 minit petang waktu ni, 4.30 minit petang kita nak bagi laluan kepada Warta Mutiara dan juga waktu asar bagi negeri Pulau Pinang hari ini 4.51 minit petang nanti. Okey, jadi untuk anda semua, teruskan kesetiaan anda mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.

Kami mencari adik-adik yang berumur 7 hingga 12 tahun yang boleh menyanyi dan menari untuk mewakili Pulau Pinang dalam Uji Bakat Bintang Kecil 2026. Pakat main Uji Bakat pada 18 Julai 2026 di Auditorium RTM Pulau Pinang bermula pukul 9 pagi hingga 5 petang. Bawa bersama salinan MyKid, gambar, lagu dalam bentuk pendrive dan berpakaian kemas. Untuk maklumat lanjut, hubungi Katy di talian 019-470-2596. Anda juga boleh saksikan terma dan syarat di Facebook Mutiara FM. Mungkin di sinilah bintang anda mula

0: Pulau Pinang, 4:30 minit petang.
1: Warta Mutiara bersama-sama Hamiza Mansor. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Seperti tokoh Laksamana Hang Tuah, nama seniman agung Allahyarham Tan Sri P. Ramli akan terus diingati sebagai figura Melayu tersohor sepanjang zaman. Yang di-Pertua Pulau Pinang, Tun Ramli Ngah Talib menyifatkan, ini kerana tokoh itu meninggalkan impak dan pengaruh sangat luar biasa melangkaui sepadan zaman dan generasi.
2: Selain daripada Hang Tuah, tidak ada tokoh manapun dalam sejarah yang telah membawa pengaruhnya merentasi dan menembusi zaman dan generasi seperti P. Ramli.
1: Beliau berucap selepas merasmikan Minggu Kenangan P. Ramli 2026, sepanjang riwayatku dan sambutan 100 tahun rumah kelahiran P. Ramli di Georgetown. Dan pada itu, Tun sempat mengimbau kenangan lucu menyaksikan persembahan P. Ramli bersama rakan-rakannya pada awal 1950-an di Teluk Anson, Perak.
2: Semasa saya sekolah berumur 9 atau 10 tahun, saya dekati di Teluk Intan, Teluk Anson pada masa itu, sebuah dewan yang usang buat daripada papan kayu, dan saya terus lihat untuk ramai orang sekali. Saya tidak ada mempunyai jalan untuk masuk. Rupa-rupanya saya dapati bahawa ada pertunjukan rombongan daripada P. Ramli dan P. Ramlinya sendiri pada tahun itu, tahun 50-49 begitulah, tak pasti. Jadi saya lihat dengan kawan-kawan saya, 2-3-4 orang, melalui celah-celah dan lubang-lubang papan dinding dewan yang usang itu. Begitu juga saya lihat sebelum itu, pertunjukan-pertunjukan dewan itu, opera-opera Cina pada masa itu. Dan pada masa yang saya demikian, saya adalah di situ, permainan di situ ada pertunjukan oleh P. Ramli.
1: Tun Ramli Ngah Talib. Kenangan itu menjadi ingatan paling bermakna dalam hidupnya membabitkan seniman pujaan itu. Terdahulu, pelbagai pengisian program disusun sepanjang penganjuran Minggu Kenangan P. Ramli 2026 yang berlangsung selama 3 hari sehingga esok. Antaranya bicara sejarah dan kenangan 100 tahun rumah kelahiran P. Ramli dan bicara rentak irama P. Ramli 2.0. Bekas pengarah muzik RTM Datuk Mukhzani Ismail dan Datuk Ramli MS antara panel hebat yang turut dijemput dalam sesi diskusi berkenaan. Sebatang pokok angsana yang berusia hampir 130 tahun tumbang dan menghempap 2 buah rumah dan merosakkan 3 kenderaan. Kejadian semalam kira-kira pukul 8.25 malam di Jalan Batu Gantung itu, pokok yang dianggarkan berketinggian kira-kira 25 meter dengan diameter 9.8 meter tumbang selepas hujan lebat dan angin kencang. Kakitangan Majlis Bandaraya Pulau Pinang MBPP memulakan kerja pembersihan dan jalan itu dibuka semula kepada orang awam lebih kurang pukul 9.45 malam. Sementara itu, penolong pengarah bahagian operasi kebombaan dan penyelamat Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Pulau Pinang, Jesagun Francis berkata, sejurus selepas menerima panggilan kecemasan, sepasukan anggota dari Balai Bomba dan Penyelamat Paya Terubung digerakkan ke lokasi. Bahagian bumbung kedua-dua rumah terbabit remuk teruk dan 3 kenderaan yang diparkir di halaman rumah remuk. Tiada kemalangan jiwa dalam insiden tersebut. Tiga warga Cina mengaku bersalah atas pertuduhan bermain judi di sebuah rumah perjudian terbuka di Gelugur. Tertuduh Guo Yu, Men Wu Yu dan Ma Yu Qing membuat pengakuan itu di hadapan Majistret Nazatul Naim Muhammad Saad di Mahkamah Majistret Georgetown. Mengikut kertas pertuduhan, mereka didakwa secara bersama-sama bermain judi di sebuah premis di 1B22 The Light Collection 1 Jalan Pantai Sinaran Gelugur kira-kira pukul 4.30 petang pada 26 Jun lalu. Pertuduhan dikemukakan mengikut Seksyen 6-1 Akta Rumah Perjudian Terbuka 1953 yang dibaca bersama Seksyen 34 Kanun Keseksaan. Jika sabit kesalahan, kesemua tertuduh boleh dikenakan denda tidak melebihi RM5,000 atau dipenjara sehingga 6 bulan atau kedua-duanya sekali. Pendakwaan dikendalikan Timbalan Pendakwa Raya Ahmad Daniel Amir Saad manakala tertuduh diwakili Peguam Kim Mahendran dan Syamila Morgan. Majistret Nazatul Naim menjatuhkan hukuman denda RM5,000 bagi setiap tertuduh dan sekiranya gagal membayar, mereka boleh dikenakan penjara selama 6 bulan. Hormat itu asas, perpaduan itu asimilasi, teras keharmonian negara. Sekian Warta Mutiara, berita disunting Phil Gabriel. Assalamualaikum, salam perpaduan dan salam Malaysia Madani.

0: FM.
1: Okey, Metro FM, segalanya untukmu. 4.41 minit petang waktu ini seketika. Kita nak bersama-sama dengan rakan saya Fazrina yang berada di Pika waktu ini untuk perkongsian apa yang berlangsung di sana. Fazrina?
2: Ya, Zee.
1: Ya, macam mana dengan apa tu aktiviti dekat sana, Fazrina?
2: Oh, cukup meriah, Zee.
1: Itulah dia. Terima
2: kasih, Zee. Di konti Mutiara FM dalam rumah sekarang ini, Aziz, saya sedang berada di Pika Convention Center Pulau Pinang bersempena dengan Hari Koperasi Negara 2026. Sebenarnya, Aziz, pelbagai aktiviti telah pun dijadualkan pada hari ini. Sebenarnya, bermula hari ini 3 hingga 5 Julai 2026, program ini dianjurkan oleh Suruhanjaya Koperasi Malaysia SKM dan menghimpunkan gerakan koperasi dari seluruh negara. Antara aktiviti utama yang berlangsung ialah pameran dan jualan koperasi melibatkan kira-kira 150 reruai dari pelbagai sektor seperti ada makanan, pertanian, pelancongan, teknologi, pendidikan, kewangan dan keusahawanan. Juga tidak dilupa ada jualan madani yang menawarkan barangan keperluan asas dan juga produk ke produk koperasi dengan penjimatan sehingga 40% berbanding harga di pasaran. Juga terdapat pelbagai makanan, ada festival makanan di sini, ada produk tempatan memberi peluang kepada pengunjung menikmati serta membeli pelbagai produk keluaran koperasi. Dan kepada adik-adik yang nak masuk belajar ataupun yang tengah cari pekerjaan, ada peluang pendidikan dan juga kerjaya melalui reruai Jom Masuk Universiti, TVET, ada pameran kecerdasan buatan AI dan ada My Future Job bagi membantu pengunjung mendapatkan maklumat pendidikan, latihan kemahiran dan juga peluang pekerjaan. Dan untuk anda yang datang bersama-sama dengan keluarga, ada sukan rakyat yang disediakan sepanjang 3 hari ini bagi menarik penyertaan semua lapisan masyarakat. Juga esok merupakan majlis perasmian yang akan dirasmi oleh Yang Berhormat Encik Steven Sim Kim Yong pada esok hari, iaitu 4 Julai, disertai dengan pelbagai persembahan. Kita ada artis yang best-best, Aziz. Kita ada Izzat Lazim, ada Nadira, ada Usop, persembahan nasyid pun ada, menampilkan kumpulan Saujana. Juga tidak lupa ada pengaruh media sosial yang terkenal, ada Makia Ferry, ada Abang Crime, ada Azlan The Protentite, dan pelbagai hiburan dan pentas utama pada waktu malam akan menampilkan persembahan yang cukup-cukup best. Jadi secara keseluruhan, Hari Koperasi Negara bukan sekadar pameran koperasi, malah merupakan sebuah festival rakyat menghimpunkan lebih 100 aktiviti sepanjang 3 hari ini. Juga tidak dilupa, Aziz, nak pakat ajak ramai-ramai mai singgah ke Bos Mutiara FM. Kita berkampung di sini selama 3 hari. Pelbagai aktiviti menarik menanti anda juga. Untuk anda yang nak jadi penyampai radio ataupun pembaca berita, kita boleh rasai sendiri pengalaman berada di hadapan mikrofon seperti penyampai radio dan juga penyampai berita yang sebenar. Sebab kita kat sini ada DJ Challenge, kita ada Newscaster Challenge. Dan tidak lupa kita ada cabutan bertuah tau, setiap hari bermula hari ini Jumaat, Sabtu, Ahad. Pelbagai hadiah menarik juga menanti anda, barangan elektrik dan juga hamper di bus kita. Jadi kena tunggu. Dan bagi anda yang nak beramal mesra bersama dengan para penyampai Mutiara FM, boleh juga ada DJ Bambam di sini, ada Farouk, Amin, ada DJ Jai dan juga saya. Dan sebenarnya di bus Mutiara FM ada pelbagai aktiviti interaktif, games yang best-best. Jadi kena pakat ramai-ramai. Saya kira setakat itu sahaja, Aziz, buat masa sekarang. Kembali bersama Aziz di konti Mutiara FM
1: Jalan Burma. Silakan, Aziz. Okey, terima kasih Fazrina yang ada di sana di Pika Convention Center berkongsi dengan kita apa yang berlangsung di sana. Untuk anda yang belum lagi berkesempatan untuk sampai, esok masih lagi ada masa untuk anda sampai. Macam-macam aktiviti yang ada, boleh juga jumpa DJ Mutiara FM. Jangan lupa, okey, untuk terus bersama-sama dengan kami juga, dapatkan info-info daripada kami juga. Okey, kejap lagi 4.51 minit petang akan masuk langsung Fardu Asar bagi negeri Pulau Pinang.

التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.

0: Kerajaan menambah peruntukan sebanyak RM10 juta bagi program pembaharuan teksi madani nasional, menjadikan jumlah keseluruhan dana RM20 juta menerusi skim pemadanan bersama Proton. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata penambahan itu menjadikan jumlah keseluruhan dana meningkat kepada RM20 juta menerusi skim pemadanan bersama Proton.
1: Jadi kerana sambutan itu baik, tak apa sudah dulu. Saya luluskan hari ini segera tambahan RM10 juta lagi. Ini khusus untuk teksi.
0: Inisiatif itu membolehkan pemandu teksi memiliki kenderaan Proton S70 pada harga lebih kompetitif selain menikmati kos penyelenggaraan dan pembayaran lebih rendah. Datuk Seri Anwar dalam pada itu berkata dasar permit teksi atau nama pemandu sendiri akan dikekalkan bagi memastikan manfaat terus dinikmati golongan yang benar-benar mencari rezeki.
1: Kita bagi pinjaman mudah tunai, kita bagi kereta baru, kita bagi permit itu atas nama saudara. Saudara terpaksa pinjam, boleh pinjam, tapi permit itu kekal di bawah pemandu teksi, tidak pindah milik pada orang lain yang punya wang.
0: Menurut Perdana Menteri, kerajaan menyasarkan pendapatan pemandu teksi meningkat kepada RM5,000 hingga RM7,000 sebulan menerusi pengurangan kos operasi, latihan teknologi digital serta penggunaan sistem pembayaran tanpa tunai. Dalam perkembangan sama, kaedah pembiayaan kenderaan di bawah program pembaharuan teksi madani nasional kini berstatus hak milik kekal pemandu dan tidak lagi terikat dengan sistem pajakan lama. Menteri Pengangkutan Anthony Luke berkata, kelulusan khas yang diberikan Kementerian Kewangan itu membolehkan pemandu teksi menjadi pemilik sah kenderaan baharu sekaligus menamatkan amalan pajakan tradisional dalam industri berkenaan. Kelayakan sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS kini diperluas kepada kenderaan persendirian syarikat kategori Jeep dan Pickup dengan permohonan dibuka mulai hari ini bagi membantu mengurangkan kos operasi perusahaan mikro, kecil dan sederhana. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Dato' Armizan Mohamad Ali memaklumkan kelayakan subsidi bagi sektor baharu itu akan berkuat kuasa mulai 15 Julai ini. Jelas beliau, subsidi diesel disalurkan kepada entiti perniagaan, syarikat dan korporasi yang layak menggunakan kaedah fleet card dengan kadar kuota tetap mengikut jenis padan, kelas kegunaan dan kategori teknikal kenderaan. Sebanyak 1,000 kedai runcit koperasi termasuk koperasi sekolah di seluruh negara tersenarai di bawah program Barang Asas 100, BA100, sekaligus membuka akses lebih luas kepada pelaksanaan penebusan sumbangan asas rahmah SARA. Presiden Angkasa Datuk Seri Dr. Abdul Fattah Abdullah berkata, inisiatif terbaru itu akan dilengkapi dengan kemudahan terminal pembayaran bagi membolehkan penebusan dibuat dengan menggunakan kad pengenalan.
2: Kita baru dapat tawaran daripada kerajaan untuk melantik Angkasa memilih 1,000 kedai-kedai runcit di bawah program BA1 Angkasa untuk membolehkan mereka boleh membuat penebusan.
0: Datuk Seri Dr. Abdul Fattah Abdullah. Dasar luar bebas yang ditegaskan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim bukan sekadar memperkukuh kedudukan diplomatik Malaysia, malah menjadi faktor penting dalam menarik pelaburan asing, mempelbagaikan rakan ekonomi serta mengurangkan kebergantungan kepada mana-mana kuasa besar. Pensyarah Kanan Institut Asia Eropah, Universiti Malaya Dr. Zaharul Abdullah berkata, pendekatan tersebut amat penting memandangkan Malaysia merupakan sebuah ekonomi terbuka yang bergantung kepada perdagangan antarabangsa, pelaburan langsung asing, FDI dan rantaian bekalan global.
3: Dan FDI ini kritikal ya dalam pelaksanaan dasar-dasar kita. Kita ada dasar The New Industrial Master Plan dan juga usaha kita untuk membangunkan ekosistem semiconductor melalui NSS, National Semiconductor Strategy. Ya. Contohnya melalui lawatan PMX ke 21 buah negara ya, pada tahun lepas, pada tahun 2025, kita telah berjaya menjana hampir RM500 bilion Malaysia dari segi potensi pelaburan. Dan bukan itu sahaja, diversifikasi hubungan ini juga berupaya mengurangkan ya, ketergantungan kita kepada satu-satu kuasa besar. Ya.
0: Dr. Zaharul Abdullah. Menjelang pilihan raya negeri Johor, rekod prestasi Pakatan Harapan PH yang berjaya menunaikan kesemua janji dalam manifesto 100 hari ketika

0: Pengerusi PH Johor Aminul Huda Hassan berkata, kejayaan itu membuktikan gabungan berkenaan bukan sekadar menawarkan janji pilihan raya tetapi juga mempunyai rekod melaksanakan komitmen yang dijanjikan kepada rakyat. Sementara itu, Pengerusi Barisan Nasional Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi mengingatkan semua pihak agar menghentikan permainan isu lama yang tidak berkaitan dengan Johor sepanjang tempoh kempen berjalan. Bagi memastikan persaingan politik berlangsung secara matang dan berhemah, tegas beliau, fokus kempen seharusnya diberikan kepada kelebihan calon serta tawaran kepada rakyat. Pengundi Muda menekankan keperluan pemimpin berintegriti, bertanggungjawab dan berpegang kepada janji. Pandangan itu disuarakan golongan pelajar IPT yang mahukan pemimpin berkaliber serta mampu menangani isu rakyat termasuk ekonomi, sosial dan peluang pekerjaan. Ikuti reaksi Muhammad Rafiq Rubinor, Tuan Abdul Azim Tuan Hassan dan TSA Syams Putri.
1: Pada saya, pemimpin yang relevan pada masa kini adalah pemimpin yang memberi peluang kepada anak muda untuk menunjukkan apa yang mereka mampu buat, apa yang sebenarnya mereka boleh buat. Pemimpin juga sepatutnya berpegang kepada kata mereka dan memberi sedikit sebanyak bantuan kepada sesiapa sahaja golongan.
2: Kita mestilah pilih pemimpin yang berkaliber dan berintegriti sekaligus dia dapat menangani isu-isu masalah rakyat, terutama sekali pada masa kini di negeri Johor ni. Dan saya haraplah pemimpin-pemimpin yang akan dilantik nanti, beliau mestilah berfokuskan masalah rakyat, ekonomi dan sosial.
3: Ciri-ciri pemimpin yang relevan pada masa kini adalah seorang yang bertanggungjawab, yang telus dan juga jujur, serta boleh memberikan peluang pekerjaan kepada anak muda yang luas dan juga sentiasa boleh memberi pendengaran tentang anak-anak muda pada zaman kini.
0: Aktiviti mengemis membabitkan warga asing, terutamanya melibatkan kanak-kanak, berpotensi mempunyai elemen terancang dan terkait dengan sindiket. Kementerian Dalam Negeri memaklumkan sepanjang 2025 hingga 31 Mei lepas, sebanyak 836 operasi perkuasaan dilaksanakan di sekitar ibu negara. Seramai 5,411 warga asing telah ditangkap atas pelbagai kesalahan imigresen, termasuk 42 orang dikenal pasti terlibat dalam aktiviti mengemis.
4: Piala Dunia 2026, saksikan serancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Piala Dunia FIFA 2026, Switzerland melangkah ke pusingan 16 terbaik selepas menewaskan Algeria 2-0 di Vancouver. Wira pasukan Brill Embolo dan Dan Doye memastikan kemenangan selesa pasukan Eropah itu untuk berdepan sama ada Ghana atau Colombia, dengan Ghana memikul harapan besar Afrika untuk melangkah ke peringkat seterusnya selepas beberapa wakil benua itu tersingkir di peringkat kalamati kecuali Maghribi. Dalam pada itu, jurulatih Jerman Julian Nagelsmann dilapor meletak jawatan susulan kekalahan mengejut di pusingan 32 terbaik kepada Paraguay. Media tempatan Bild and Sky Germany melaporkan Nagelsmann mengambil keputusan itu susulan permintaan Persatuan Bola Sepak Jerman. Jurgen Klopp kini disebut sebagai calon utama bagi menggantikannya.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, sebuah bas terbabas ke dalam gaung di barat Pakistan mengorbankan sekurang-kurangnya 40 orang, 11 lagi mangsa cedera parah. Menurut Ketua Pusat Kecemasan Daerah ZOB, bas itu dalam perjalanan dari Kota ke Peshawar sebelum terbabas di kawasan pergunungan Danasar. Punca insiden masih dalam siasatan.

Kita sampaikan tajuk utama sekali lagi. Dana tambahan RM10 juta bantu pemandu teksi. Permohonan SKDS untuk jeep pickup dibuka hari ini. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Aruf dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Duli Yang Amat Mulia Tunku Ibrahim Ismail sebagai Tunku Mahkota Johor. Pada hari ini, dalam tahun 1981, Duli Yang Amat Mulia, Tunku Ibrahim Ismail Ibni Sultan Mahmud Iskandar Al-Haj, putra sulung Duli Yang Maha Mulia. Sultan Iskandar dimasyhurkan sebagai Tunku Mahkota Johor di Istana Negeri Johor Bahru, Johor. Duli Yang Amat Mulia Tunku Ibrahim yang diputerakan pada 22 November 1958 merupakan seorang Tunku Mahkota yang berjiwa rakyat dan bijaksana. Baginda pernah dilantik sebagai Platoon Commander ketika menjalani latihan ketenteraan di Pusat Latihan Tentera Darat di Kota Tinggi, Johor. Baginda juga pernah mendapatkan latihan ketenteraan di Fort Benning, Georgia, Amerika Syarikat dan melanjutkan pelajaran di Fletcher School of Law and Diplomacy di Boston, Massachusetts, Amerika Syarikat. Duli Yang Amat Mulia Tunku Ibrahim dilantik sebagai pemangku raja ketika Duli Yang Maha Mulia Sultan Iskandar Ibni Almarhum Sultan Ismail diangkat sebagai Yang di-Pertuan Agong.

0: FM. Merungkai isu panas dan semasa di Pulau Pinang.
1: Minat pelabur terhadap Pulau Pinang kekal utuh meskipun berdepan peningkatan ketidaktentuan.
2: Pulau Pinang sedia meneliti cadangan mewujudkan lebih banyak kota penempatan bumi putera.
3: Kalangan masyarakat menyumbang kepada stigma, diskriminasi dan kelewatan dalam lawatan.
0: Dengarkan dari Pinggir Berita setiap Jumaat selepas warta pagi dan siaran ulangan selepas warta petang di Mutiara FM, segalanya untukmu.

Inilah dari Bilik Berita. Saya, Jumaatun Abdul Ghani, membawakan ulasan berita mengupas isu dan topik mingguan Pulau Pinang daripada perspektif lensa media. Sama ada daripada sudut keselamatan ekonomi domestik hinggalah kepada status agihan dana persekutuan yang mencetuskan 1,001 persoalan politik dan pentadbiran. Rentetan isu-isu menarik berkenaan, kami di bahagian berita RTM Pulau Pinang akan terus meneliti setiap sudut maklumat untuk anda. Isu semasa minggu ini bakal merangkumi peristiwa penting yang berlaku di akhir Jun sehingga awal Julai, antaranya merangkumi kejayaan polis menumpaskan sindiket judi Piala Dunia. Satu lagi tabik buat tim Dato' Dennis Lim Kuang Keng, Ketua Polis Pulau Pinang yang baharu. Isu lain seputar perdebatan agihan peruntukan negeri oleh Kerajaan Persekutuan yang terus menimbulkan polemik, rancangan pembukaan pusat penyembelihan daerah dan akhir sekali persiapan sambutan Hari Koperasi Negara 2026 di Butterworth Arena yang mula membuka tirai hari ini. Dalam tempoh beberapa minit ke hadapan, semua itu akan kita kupas lebih lanjut dalam ulasan topik dari Bilik Berita minggu ini, justifikasi antara keadilan dan keseimbangan. Kita mulakan dengan isu paling panas yang melibatkan integriti dan keselamatan sosial. Setiap kali demam boleh sepak Piala Dunia FIFA melanda, jenayah global akan menjurus kepada jenayah paling klasik, judi. Perbuatan mengeksploitasi temasya sukan berkenaan dengan menjadikannya sebagai platform mengaut keuntungan berganda secara haram oleh pihak tidak bertanggungjawab terus menjadi tradisi. Menyedari itu, Polis Kontijen Pulau Pinang menerusi Opsoga 11 komited menggempur kegiatan haram terbabit. Bukan satu, tapi dua pusat operasi pertaruhan bola sepak dalam talian serentak ditumpaskan dalam serbuan berasingan di Kelugur dan juga Butterworth baru-baru ini. Modus operandi mereka, menjadikan unit kondominium mewah sebagai calling center atau pusat panggilan untuk menguruskan transaksi jutaan ringgit dan mempromosikan laman taruhan. 9 individu tempatan telah ditahan. Sindiket berselindung di sebalik premis kediaman yang dikawal ketat menggunakan platform digital untuk menjerat kaki judi. Syabas diucapkan kepada pihak berkuasa. Perjudian bukan sekadar isu moral, ia adalah barah domestik yang meruntuhkan ekonomi keluarga. Kita harapkan pemantauan berterusan sepanjang kejohanan dunia ini berlangsung sehingga akhir bulan nanti. Bergerak ke ruang parlimen dan analisis ekonomi. Minggu ini satu laporan mengejutkan telah diterbitkan apabila timbul dakwaan bahawa hampir kesemua negeri di Malaysia menerima peruntukan pembangunan yang tinggi kecuali dua negeri utama, Selangor dan Pulau Pinang. Isu itu serta-merta mencetuskan perdebatan hangat dalam kalangan penganalisis dan juga pemimpin tempatan. Persoalannya, mengapa Pulau Pinang termasuk dalam senarai itu? Sebuah negeri yang menyumbang angka signifikan kepada keluaran dalam negara kasar KDNK melalui sektor pembuatan dan teknologi tinggi dengan nilai 10.7 bilion ringgit. Ramai yang mula bertanya, adakah ini satu bentuk perimbangan semula atau rebalancing ekonomi untuk membantu negeri-negeri yang kurang membangun? Namun, dari satu sudut pandangan kritis, timbul persoalan sejauh mana keberkesanan strategi rundingan, gerak kerja lobi serta penyusunan kertas cadangan dasar oleh pihak negeri ke Putrajaya. Adakah suara desakan dari Pulau Pinang kurang menyengat dalam memastikan hak pembangunan 1.8 juta rakyatnya dipertahankan? Kita tidak boleh sekadar meletakkan tudingan melulu kepada formula pusat tanpa kembali menilai portfolio diplomasi ekonomi negeri. Walaupun kerajaan negeri terus komited memacu projek tempatan secara mandiri seperti pemerkasaan pesisir pantai Georgetown melalui historic Sea Fronts Project, keseimbangan dana persekutuan tetap menjadi talian hayat. Kita faham apabila situasi itu diandaikan bahawa akihan dana persekutuan dilakukan berasaskan keperluan pembangunan mendesak dan kebajikan rakyat, bukan yang berdasarkan nisbah kutipan cukai, tetapi pengurusan fiskal persekutuan yang adil bersekali dengan ketegasan rundingan daripada kerajaan negeri amat kritikal bagi memastikan Pulau Pinang tidak terus-menerus menjadi mangsa kepada kejayaannya sendiri. Seterusnya, kita lihat pula dasar domestik yang menyentuh terus keperluan harian penduduk.
Kerajaan Negeri Pulau Pinang baru saja mengumumkan rancangan strategik untuk mewujudkan sebuah pusat penyembelihan moden di setiap daerah di seluruh negeri ini. Isu ini diumumkan oleh Exco Pertanian Negeri sebagai sebahagian daripada usaha jangka panjang memperkasa industri ternakan tempatan, jaminan kebersihan serta status halal haram. Langkah ini bunyinya sangat murni dan wajar dipuji. Pun begitu, ada beberapa perkara pokok yang perlu turut diambil perhatian. Satu, garis masa atau timeline pelaksanaan projek. Adakah ia satu pelan konkret yang akan siap dalam masa terdekat atau sekadar satu lagi janji politik jangka panjang di atas kertas? Dua, nasib masa depan dan ekosistem pengusaha pusat penyembelihan swasta sedia ada yang telah bertahun-tahun beroperasi. Adakah mereka bakal diserap masuk secara adil atau rantaian perniagaan mereka bakal dipinggirkan begitu sahaja demi memberi laluan kepada pusat penyembelihan seliaan daerah? Di sini kita lihat ada keperluan untuk memperincikan model operasi tersebut secara telus agar tidak timbul isu monopoli atau ketidakadilan komersial di peringkat akar umbi. Saudara, sebelum kita melabuhkan tirai ulasan, ada satu kabar gembira dan tumpuan ekonomi berskala besar yang bakal menggegarkan bahagian seberang perai minggu ini. Pulau Pinang secara rasminya dipilih menjadi tuan rumah bagi sambutan Hari Koperasi Negara HKN 2026. Acara gilang gemilang itu dijadualkan berlangsung bermula hari ini hingga Ahad nanti di Pika Butterworth Arena. Bayangkan, ribuan gerakan koperasi dari seluruh pelosok tanah air akan berkumpul di Pulau Pinang ini membawakan pameran jualan usahawan, promosi istimewa dan aktiviti interaktif untuk seisi keluarga. Pemilihan Butterworth sebagai lokasi acara membuktikan peranan strategik zon seberang perai sebagai hub pertumbuhan ekonomi baharu. Namun, wajar untuk kita melontarkan satu audit realiti terhadap karnival-karnival mega seumpama ini. Kita tidak mahu limpahan ekonomi dan keuntungan HKN 2026 ini sekadar berputar di peringkat atasan, dinikmati syarikat pengurusan acara korporat ataupun sekadar memenuhi KPI kementerian. Rakyat mahu tahu sejauh mana usahawan kecil, makcik dan pakcik yang menjual makanan di tepi jalan dan sekitar Butterworth mendapat bahagian dan keuntungan terus daripada kehadiran ribuan pengunjung ini. Impak ekonomi domestik mestilah dirasai secara inklusif dalam poket rakyat marhain. Namun sebagai warga utara, ambillah peluang ini untuk hadir dan memberikan sokongan moral kepada koperasi tempatan di Butterworth Arena bermula hujung minggu ini. Saudara, di sebalik cabaran keselamatan digital melalui Opso Gas 11 serta teka-teki peruntukan persekutuan usaha memperkukuh sektor keterjaminan makanan dan penganjuran acara nasional seperti Hari Koperasi Negara menunjukkan daya tahan negeri ini sebenarnya sangat utuh. Namun daya tahan ini tidak akan bermakna tanpa semak dan imbang yang matang daripada masyarakat. Pihak pentadbiran negeri dituntut untuk lebih proaktif, telus dan mendengar keluhan sebenar di peringkat bawahan. Rakyat Pulau Pinang pastinya mengharapkan agar kemakmuran ini dapat diimbangi dengan tadbir urusnya cekap, adil dan seksama demi kelangsungan hidup semua komuniti. Sekian dari Bilik Berita, Menaakul, Menganalisis, Menyuarakan.

0: FM.
1: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
0: Base on air.
2: Okay, peace on air. Waktunya dah pun 5.26 minit petang. Waktu ini saya Azri masih lagi temankan anda santai Jumaat 12.06. Dan ketika ini dalam peace on air, saya bersama-sama dengan seseorang. Itulah dia, namanya Harry. Assalamualaikum. Ya, assalamualaikum. Tak dengar pula dah.
3: Dengar dah.
2: Tu dia, nasib okay. Baik. Assalamualaikum. Apa khabar? Ya, Harry dengar tak? Harry dah hilang dah pun. Di mana Harry?
3: Ada.
2: Dengar. Okay, Harry. Okay. Harry sebenarnya menguruskan Harry Potter Cafe kan? Betul tak? Okay, jadi mungkin Harry boleh share dengan kita lah dekat Mutiara FM ni, apa sebenarnya yang dibuat di Harry Potter Cafe tu, apa menu-menu yang ada, boleh share tak dengan kita?
3: Boleh, insyaAllah. Terima kasih Aziz bagi peluang petang ni. Okay, apa Harry, okay, asalnya memang Harry Potter Cafe, tapi kita dah tukar kepada Harry Dandy nasi tomato. So menu di kedai ni kita ada, kita buat menu yang hari-hari kita ada ni, kita sediakan menu nasi tomato lah. Itu untuk menu.
2: Tak jelas lah Harry. Tak jelas sangat. Dia punya ada gangguan sikit. Mungkin Harry boleh keluar sikit ke depan ke.
3: Okay. Basically macam tu lah. Kita memang sediakan nasi tomato lah. Mainly kita punya bisnes ni kita buat nasi tomato. Tapi kita ada juga yang keduanya tu kita ada catering.
2: Okay.
3: So catering tu menu tu hari-hari boleh tukar lah, boleh request lah menu kan. Tapi yang sekarang ni yang tengah kita cuba nak fokus bantu adalah kita nak tolong orang-orang yang kerja di Georgetown. Orang-orang yang berkaitan di Georgetown ni, kita nak bantu mereka dengan kita nak provide kepada mereka free delivery.
2: Free delivery tu kan?
3: Free delivery, kita ada satu group. And then group tu, orang yang join dalam group tu, kita hantar makan mereka free je. Jadi kita dapatlah bantu komuniti orang di Penang ni untuk jimat. Kalau nak beli di platform-platform tu kan, ada charge delivery tu kan. Kalau tarik RM3 sebulan dah berapa puluh tu.
2: Betul.
3: Lebih. Jadi itulah kita cuba nak buat tu. Menu dekat situ pun, menu-menu je pun bertukar-tukar hari-hari. Orang tak jemur. Kalau nak order hari-hari pun tak ada masalah.
2: Itulah dia kan. Jadi menu special yang selalu ada tu apa dia Harry?
3: Okey, menu. Okey, macam ni. Kita ada pembahagian lah. Kita ada macam menu tak bertukar hari-hari. Okay. Tapi yang nasi tomato tu ada hari-hari. Yang nak order free, nak free delivery tu pun boleh. Sebab tu antara menu special lain juga yang kita buat, kita akan bahagilah. Kita ada 15 jenis menu special. Macam tiga tu kita akan buat ayam. Tiga jenis ayam. Satu ayam tu bertukar-tukar lah. Satu kita ambil daripada Thailand ni ke. Contoh macam tom yam. Lepas tu kalau masakan Melayu, contoh kita ambil masak lemak cili padi ke. Okey. Lepas tu tiga menu atas tu ayam. Lepas tu kita tukar dengan ikan. Ikan mungkin lagi 2-3 jenis. Lepas tu daging 2-3 jenis. Lepas tu kita ada dessert-dessert. Macam lagi tu ada dalam 15 jenis berbeza setiap hari.
2: Kiranya sambutannya tu macam mana Harry menggalakkan?
3: Alhamdulillah. Okay. Group ni sebenarnya kita buat 2018. Tapi tak berapa fokus sangat. Dan sekarang ni baru start 2024 baru kita fokus ke grup ni. So far kita dah ada 1,000 lebih dalam satu grup. Dan kita ada juga satu grup baru. Baru ada dalam 100 orang ahli.
2: Itu dia. Memang kata ramai sebenarnya kat area Pulau Pinang ni memang selalunya akan memilih menu daripada Harry Dandy Cafe, betul kan?
3: Ya, betul. Harry Dandy
2: Cafe. Jadi itulah dia. Mungkin ada pendengar kita ni belum tahu lagi macam mana cara mereka nak dapatkan makanan-makanan daripada Harry Dandy Cafe ni kan. Jadi apa nombornya yang nak dihubungi nanti kalau nak buat delivery lah?
3: Boleh. Okey, nombor, okey, kita baca nombor phone tu, boleh WhatsApp dekat nombor ni 0116147750. Kita ulang sekali lagi lah, 0116147750. Okey, lepas tu kita boleh juga cari kita dekat Twitter, IG, FB dan sebagainya dengan nama Nasi Tomato Harry Denny.
2: Okey, Nasi Tomato Harry ni. Tadi tadi kat mana lokasi tadi? Lokasi tadi?
3: Lokasi kita di 2G Jalan Burma. Pinang. Dia sebenarnya 300 meter je daripada Komtar ni.
2: Dia dekat dengan Komtar.
3: Ya,
2: betul. Itu dia. Baik, terima kasih Harry atas perkongsiannya. Ya.
3: Okey, saya nak tambah lagi sikit.
2: Boleh,
3: untuk
2: boleh.
3: Pendengar pada hari ini.
2: Okey.
3: Siapa yang WhatsApp kita 30 yang terawal, kita nak bagi kat mereka seorang satu set A. Set A tu apa? Set A tu adalah nasi tomato ayam bros.
2: Wow.
3: Dia ada set-set dia lah.
2: So,
3: untuk orang 30 yang terawal, siapa yang WhatsApp kat kita nombor tadi tu 0116147750. Dia layak untuk satu set A nasi tomato ayam bro.
2: Ya, itulah dia. Kena cepat-cepat hubungi nombor tadi, dapat satu set nasi ayam bros, eh? Nasi tomato ayam bros. Baik, terima kasih Harry. Saya doakan semoga bisnes Harry akan lebih maju di masa hadapan, insyaAllah.
3: Ya. Terima kasih banyak.
2: Ya, baik. Assalamualaikum. Bye-bye.
3: Waalaikumsalam. Bye.
2: Okey, itu dia tadi dalam Biz On Air bersama-sama dengan Harry, iaitu Harry Denny Cafe. Okey, untuk anda, ruangan ini kita seperti yang saya maklumkan kepada anda tadi, kita ada ruangan tribute kepada Almarhum Tan Sri P. Ramli. Kenapa kita adakan tribute hari ini? Sebabnya adalah kerana minggu ini merupakan minggu kenangan Tan Sri P. Ramli, ya, sepanjang riwayatku, dan sambutan 100 tahun rumah kelahiran Tan Sri P. Ramli di Georgetown. Jadi banyaklah aktiviti yang diadakan, dan apa yang saya akan putarkan untuk anda adalah lagu-lagu yang memang best daripada Tan Sri P. Ramli. Sebenarnya semua lagu best kan, tapi lagu ini mungkin kita jangan-jangan dengar, ataupun kita fokus pada lagu-lagu yang agak sedih kan. Tapi hari ini lagunya semua lagu-lagu yang best, happy-happy sahaja. Okay? Dan kalau kita bercakap tentang lagu-lagu Tan Sri P. Ramli, ya, sebenarnya kita sedang bercakap tentang khazanah muzik yang merentasi zaman. Walaupun lagu-lagunya dicipta puluhan tahun lalu, ia masih segar didengar sehingga ke hari ini kerana liriknya yang indah, melodi yang malar segar dan mesej yang dekat dengan kehidupan. Sepanjang kejayaannya, beliau menghasilkan dan merakam ratusan lagu yang merangkumi pelbagai genre, seperti ada asli, keroncong, joget, inang, ghazal, pop, macam-macam. Kan? Jadi itulah dia. Tapi saya nak putarkan 3 buah lagu untuk anda sebelum itu. 3 buah lagu dulu. Kita akan dengarkan lagu Aneka Ragam. Lagu ini dipetik dari filem Aneka Ragam juga. Filem itu tahun 1957. Lagu Aneka Ragam ini adalah lagu yang menggambarkan kepelbagaian seni dan hiburan sesuai dengan tajuk filemnya. Ia juga memperlihatkan kreativiti Tan Sri P. Ramli dalam menggabungkan unsur muzik tradisional dan moden di dalamnya. Lepas tu ada lagu Manusia dan juga lagu Aci Aci Buka Pintu Nana Balik Pukul 1. Gitu. Dengarkan 3 buah lagu untuk hari ini, tribute untuk Tan Sri P. Ramli.

Radio Seluruh Rakyat Malaysia dijemput hadir ke Hari Koperasi Negara 2026 pada 3 hingga 5 Julai 2026 di PICCA Batuas Arena Pulau Pinang. Pakat-pakat main bersama-sama dengan keluarga dan rakan-rakan anda untuk menikmati pelbagai aktiviti menarik sambil mengenali dengan lebih dekat lagi peranan koperasi dalam memperkasa komuniti membina negara madani. Kami nantikan kehadiran anda. Jumpa anda di Hari Koperasi Negara 2026.

kami mencari adik-adik yang berumur 7 hingga 12 tahun yang boleh menyanyi dan menari untuk mewakili Pulau Pinang dalam Uji Bakat Bintang Kecil 2026. Pakat main Uji Bakat pada 18 Julai 2026 di Auditorium RPM Pulau Pinang bermula pukul 9 pagi hingga 5 petang. Bawa bersama salinan MyKid, gambar, lagu dalam bentuk pendrive dan berpakaian kemas. Untuk maklumat lanjut, hubungi Katy di talian 019-470-2596. Anda juga boleh saksikan terma dan syarat di Facebook Mutiara FM. Mungkin di sinilah bintang anda.

Ayuh seluruh rakyat Malaysia dijemput hadir ke Hari Koperasi Negara 2026 pada 3 hingga 5 Julai 2026 di PICCA Batuas Arena Pulau Pinang. Pakat-pakat main bersama-sama dengan keluarga dan rakan-rakan anda untuk menikmati pelbagai aktiviti menarik sambil mengenali dengan lebih dekat lagi peranan koperasi dalam memperkasa komuniti membina negara madani. Kami nantikan kehadiran anda. Jumpa anda di Hari Koperasi Negara 2026.

0: penyokong ada kisah tersendiri. Kongsikan pengalaman, kenangan dan kemeriahan anda mengikuti Piala Dunia FIFA 2026 menerusi suara penyokong kerana semangat bola sepak menyatukan kita semua. Suara penyokong, satu suara, sejuta emosi.
1: Ayuh seluruh rakyat Malaysia dijemput hadir ke Hari Koperasi Negara 2026 pada 3 hingga 5 Julai 2026 di PICCA Batuas Arena Pulau Pinang. Pakat-pakat main bersama-sama dengan keluarga dan rakan-rakan anda untuk menikmati pelbagai aktiviti menarik sambil mengenali dengan lebih dekat lagi peranan koperasi dalam memperkasa komuniti membina negara madani. Kami nantikan kehadiran anda. Jumpa anda di Hari Koperasi Negara 2026.

Okey, terima kasih untuk anda semua yang terus bersama-sama dengan saya di awal jam 12 tengah hari tadi. Saya pun dah sampai di penghujungnya. Tugasan saya ni dah berakhir di sini. Dan sekejap lagi anda akan bersama-sama dengan rakan saya. Saya rasa hari ini Jailani akan temankan anda sehingga jam 12 tengah malam nanti. InsyaAllah kita jumpa lagi minggu depan. Untuk anda semua, terima kasih kerana terus kekal setia mendengarkan Mutiara FM. Jangan lupa untuk ikuti kami kerana banyak lagi program menarik yang akan bawakan kepada anda. Jangan lupa untuk bersama-sama dengan kami juga di Pika. Anda boleh bersama-sama dengan geng-geng Mutiara FM di sana nanti, insyaAllah. Kita jumpa lagi minggu depan. Untuk anda semua, jom dengarkan lagu yang terakhir dalam ruangan tribute ini. Ini dia daripada Tan Sri Piram dan juga Puan Sri Saloma dengan Sri Bulan. Mutiara FM, segalanya untukmu. Assalamualaikum. Bye-bye.

Rayu seluruh rakyat Malaysia dijemput hadir ke Hari Koperasi Negara 2026 pada 3 hingga 5 Julai 2026 di PICCA Batuas Arena Pulau Pinang. Pakat-pakat main bersama-sama dengan keluarga dan rakan-rakan anda untuk menikmati pelbagai aktiviti menarik sambil mengenali dengan lebih dekat lagi peranan koperasi dalam memperkasa komuniti membina negara madani. Kami nantikan kehadiran anda. Jumpa anda di Hari Koperasi Negara 2026. Sekarangnya untuk FM.

0: 99.9 Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Mutiara FM, segalanya untukmu.
2: Assalamualaikum, selamat datang untuk anda semua yang masih lagi tak setia bersama dengan kami di Mutiara FM, segalanya untukmu. Terima kasih Aziz. Terima kasih juga untuk saudara Latif juga bersama dengan Saiful dari unit MCR. Rakan-rakan teman pendengar, di mana juga anda berada? Mutiara FM.

0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Peringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Mutiara FM, segalanya untukmu. Di mana juga anda berada, terima kasih. Yang mandu, selamat mandu. Yang telah pun selamat sampai di rumah, alhamdulillah. Rakan-rakan teman kita yang mendengarkan Mutiara FM menerusi aplikasi RTM Klik, selamat petang saya ucapkan. Yang dengar melalui frekuensi, terima kasih. Menjadi teman setia Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: 99.9 Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Trivia menarik Piala Dunia 2026.

0: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Ya, anda masih lagi mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu, bersama dengan saya petang ni. Jalani insyaAllah sampailah jam 12.30 malam nanti. Dan apa juga yang sedang anda lakukan pada waktu dan ketika ini, saya harapkan semuanya dalam keadaan yang baik-baik saja dan dipermudahkan segala urusan. Yang masih lagi bergelut dengan kesesakan lalu lintas, banyak bersabar dan terima kasih kerana terus memilih kami di Mutiara FM sebagai santapan halwa telinga anda di dalam kenderaan di ketika ini. Dan saya mendoakan agar anda selamat sampai ke destinasi tujuan anda, di mana jua anda berada. Saya santuni dengan kata-kata selamat petang dan terima kasih kerana terus mengikuti kami di Mutiara FM. Dah pukul 6.30 minit petang. Untuk panduan muslimin juga muslimat, waktu maghrib kita bagi seluruh negeri Pulau Pinang malam ini 7.37 minit malam.

0: 99.9 Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Mutiara FM, segalanya untukmu. Masih lagi di udara Jailani petang ni. 2 minit saja lagi menghampiri ke pukul 7 malam. Waktu maghrib bagi seluruh negeri Pulau Pinang pada malam ini. Dan pada pukul 7.37 minit malam.

0: FM. Inilah Mekir FM, segalanya untukmu.
1: Sayyidina Osman bin Affan, dia kata Nabi bagi tahu, dia kata Nabi Habang kata bila mati manusia, kubur tu adalah manzil, adalah rumah yang pertama kepada cerita-cerita akhirat yang panjang, dia kata. Fa in naja minhu fama ba'dahu aisaru minhu. Nabi kata siapa settle hal kubur, hak lepas daripada tu senang. Siapa yang bila masuk kubur, dia tak ada masalah dengan soal muka nakir. Siapa yang masuk kubur, dia tak kena yang kata kubur ni jadi panah, duk himpit, semua dia tak kena. Siapa yang masuk kubur, tiba-tiba kubur tu diluahkan. Nabi kata 7 hasta lebang, 7 hasta panjang. Allah luahkan kubur bagi dia. Siapa yang dapat macam ni punya nikmat, makna kata lepas benda ni senang dah. Makna kata lepas pada ni, timbang amalan dia akan jadi senang, hisam amalan dia akan jadi senang, titis sirat pun dia lintas senang, dia nak senang dah lepas pada ni. Cerita mahsyar, cerita apa senang. Bergantung kepada kubur kalau okey hak lepas ni. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata wa in lam yanju minhu fama ba'dahu ashaddu minhu. Nabi kata tapi jaga baik-baik. Siapa dalam kubur dah sangkut dah, hak lepas tu lagi dahsyat. Muka nakir mai tanya man rabbuk, tak boleh jawab dah, cerita panjang. Man nabiyuk, nabi hang siapa, tak boleh jawab dah, lepas ni lagi panjang. Kalau soal muka nakir pun tak lulus dah, macam mana nak lulus hak panjang-panjang lagi tu. Qal, kata Sayyidina Osman, wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, Sayyidina Osman kata, ma ra'aitu manzaran qat illa al-qabru afza'u minhu. Nabi kata dalam banyak-banyak benda dahsyat yang aku tengok, cerita alam kubur ni lah yang paling dahsyat yang hampa akan jumpa. Dalam banyak-banyak cerita yang menakutkan, cerita yang mengerikan, Nabi kata kubur ni lah afza' yang paling mengerikan dan paling menakutkan. Sayyidina Osman radhiyallahu anhu kata, kerana inilah aku tiap-tiap kali bila aku tengok kubur, aku tak boleh, aku takut. Aku esok masuk macam mana keadaan aku?

Jangan putus asa. Buat baik ni jangan putus asa. Salah silap tak ada manusia terlepas. Jangan putus asa dalam mencari rahmat dan belas kasihan Allah Subhanahu wa taala. Teruskan buat apa yang kita ada buat hari ini. Kalau hari ini kita pilih untuk jadi orang Islam yang nak praktis dengan Islam kita, kita mai masjid, kita mengaji, kita nak cari kebenaran Islam. Teruskan, jangan putus asa, kerana rahmat Allah jauh lebih besar duk tunggu kita di sana.

surah Qaf ayat 19. Firman Allah, wa ja'at sakratul maut bil haqq. Dzalika ma kunta minhu tahid. Tuhan kata datanglah, telah datanglah sakratul maut itu bil haqq. Sungguh, bukan tipu. Sakratul maut, kematian ini satu benda yang hak. Ini cerita betul. Mata kita dah tengok berapa banyak orang yang kita kenal, yang kita sayang, yang kita kasih mati, tuan-tuan, depan mata kita. Sayang kita dekat mak, dekat ayah ni tak boleh cerita di mulut. Allah tahu macam mana sayang kita dekat dia. Dia mati depan mata kita, tuan-tuan. Kita tak boleh buat apa. Kematian ini, Tuhan kata apa? Ini satu benda benar. Ini satu benda betul. Zalika ma kunta minhu tahid. Sedangkan kematian itu adalah satu benda yang kamu, Tuhan kata, kalau boleh nak lari. Tuhan kata. Pasal apa Tuhan kata? Pasal Tuhan buat kita. Tuhan tahu kita ni macam mana. Muhaji boleh tak mau mati, tuan-tuan. Doa ni dia minta, ya Allah, panjangkanlah umur aku. Tak larat dah, berjalan pun beratuh dinding, beratuh bangku meja, beratuh anak cucu. Dia minta, ya Allah, panjangkanlah umur aku. Tak mau mati. Ya Allah, wakabar. Mai orang abang ni suplemen ni bagus ni. Yang ni Dr. Mahathir makan. Ha? Dr. Mahathir makan berapa? Bayang. Pasal apa, tuan-tuan? Pasal satu nak sihat, yang kedua muaci boleh tak mau mati. Mai abang je. Mai abang kata, dia ni makan. Dengar, bayang kawan tu, Masya Allah, berapa? Tiati bayang. Pasal apa tu? Pasal tak mau mati. Oh, Allah tahu benda ni. Pasal apa Allah tahu? Allah buat kita. Dia tahu apa yang ada dalam hati kita.

0: التامة والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
2: Mutiara FM, segalanya untukmu.
3: Percaya kepada akhirat. Kena percaya. Kata kita hidup, kita akan mati. Mati itu dia start dah cerita akhirat. Okey, Nabi kata apa? Kita dah baca dah di masjid ni. Al-qabru awwalu manazilil akhirah. Nabi kata kubur hak kita nak masuk tu, itu adalah rumah pertama bagi alam akhirat. Orang lain kalau panjang umur sampai berlaku kiamat, itu baru akhirat dia. Kita yang Allah takdirkan mati awal ni, kita mati tu, hari mati tu bermula akhirat kita. Dia start dah. Hak selama ni kita duduk dengar ni, kita dah tengok semua orang yang mati aja kita nampak dah. Apa kita duduk dengar di masjid selama ni, Allahu Akbar, sungguh rupanya kita nampak dah malaikat maut mai tu, dia mai pakai baju putih ataupun baju hitam, dua color aja. Kalau dia mai pakai baju putih, itu satu petanda kita akan duduk dalam kalangan orang yang baik-baik. Kalau masa dia duduk mai nak cabut nyawa tu, pakaian hitam, habis kita. Nabi habang dah masa tu, manusia sudah tahu dia tak boleh habak ke orang dah masa tu. Nyawa sudah digar-garah, nyawa sudah datang ni, duk nak tunggu telucuk keluar aja, tak boleh nak habak dah. Tapi mata nampak dah yang kata malaikat maut ni rupa dia macam mana, nampak dah yang kata malaikat maut ni pakai baju kala apa, nampak dah malaikat mai cakap apa dekat dia. Kalau dia orang yang beriman, malaikat mai habak elok-elok kat dia. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadukhuli fi ibadi wadukhuli jannati. Masuk telinga dia dah, malaikat kata kat dia, wahai jiwa yang tenang tentera, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, baliklah hang menghadap Tuhan hang dalam keadaan hang redha dan Allah redha dekat hang. Fadukhuli fi ibadi, malaikat kata, masuklah engkau menjadi hamba-hambaku, hamba Allah. Wadukhuli jannati, welcome ke syurga aku. Dia nampak yang tu, tuan-tuan, Allahu Akbar. Yang inilah yang semua manusia cari semasa hidup atas dunia. Dia dah start dah. Kita hadut ada tepi dia ni, hadut talqin dia, la ilaha illallah. Kita tak nampak lagi. Kita tak nampak lagi. Ni malaikat hak main ni kita tak nampak, tuan-tuan. Dia duk nampak. Dia nak habaq tak boleh. Sekali lagi usung-usung masuk dalam kubur, Allahu Akbar. Muka dan nakir, waja'a malakal qabri. Mai dua malaikat kubur. Faya jelisa ni, dua-dua bagi dia bangkit duduk dalam kubur. Ditanya dia, man rabbuk? Siapa Tuhan engkau? Dia jumpa dah. Hak kita duduk dengar lagi ni, duduk dengar, dia jumpa dah. Cuma apa? Dia kata dekat malaikat, boleh tak boleh? Arji'u ila ahli fa'ukhbiruhum. Boleh tak boleh bagi saya saat saja masa? Saya nak balik jumpa family. Fa'ukhbiruhum. Saya nak habang dekat bini, dekat anak-anak saya. Kata benda ni betul. Semua di recorded di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia cakap dekat malaikat yang duk tanya dia ni, dia kata, sa'arji'u ila ahli, aku nak balik jumpa family. Tuan-tuan, apa yang kita sayang atas dunia ni? Tuan-tuan kerja tungging terbalik siang malam, tuan-tuan cari duit sampai sungguh-sungguh, untuk siapa tuan-tuan? Untuk family. untuk family, untuk isteri kita, untuk anak-anak kita. Kita kerja susah payah nak bagi mereka tak hidup susah. Kita ni untuk family. Dah matilah masuk kubur, malaikat duk tanya, kita ingat lagi dekat family. Siapa kata? Nabi SAW kata dalam hadis. Bagi saat saja. Saya bukan nak minta lama. Saya nak balik pergi habang dekat mereka. Hampa buatlah apa yang Allah duk suruh. Hampa buatlah apa yang Nabi suruh. Ini betul eh. Ayah jumpa dah. Malaikat kata apa? Malaikat kata, nam kanaumil arus. Tidur kamu seperti mana tidurnya pengantin. No, tak boleh balik. Kamu tidak boleh balik lagi. Masa kamu di atas dunia sudah habis. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kita nasib baik. Pasal apa tuan-tuan kita nasib baik? Pasal kita dah baca hadis ni. Setidak-tidaknya satu peringatan dah ada kat kita. Berbanding dengan orang tak pernah dengar cerita ni. Tak pernah dengar. Dia tak pernah tahu ni cerita macam mana nak mati, macam mana dalam kubur, macam mana nak bangkit di padang mahsyar. Dia tak pernah dengar. Kita, Allah dah bagi peluang. Kita dah dengar. Atas kita lah. Kita nak percaya, tak mau percaya. Kita nak berubah, tak mau berubah. Atas kita.

0: Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Apa? Bintang kecil?
2: Bintang kecil?
1: Hah? Bintang kecil?
2: Hah? Bintang kecil?
1: Apa? Bintang kecil?

0: Kami mencari adik-adik yang berumur 7 hingga 12 tahun yang boleh menyanyi dan menari untuk mewakili Pulau Pinang dalam Uji Bakat Bintang Kecil 2026. Pakat Mai Uji Bakat pada 18 Julai 2026 di Auditorium RPM Pulau Pinang. Bermula pukul 9 pagi hingga 5 petang. Bawa bersama salinan MyKid, gambar, lagu dalam bentuk pendrive dan berpakaian kemas. Untuk maklumat lanjut, hubungi Katy di talian 019-470-2596. Anda juga boleh saksikan terma dan syarat di Facebook Mutiara FM. Mungkin di sinilah bintang anda mula menyinar.
1: Itu dia uji bakat ataupun bintang kecil. Uji bakat bintang kecil 2026 yang mana kalau kata berminat tu seperti mana yang anda dengar tadi, pakat-pakat lah kita hadir untuk menjalani sesi uji bakat. Dan juga pada hari Sabtu 18 Julai 2026 daripada pukul 9 pagi sampai pukul 5 petang kita juga ada uji bakat bintang P. Ramli. Jadi kepada yang berminat untuk menyertai sesi uji bakat ni, bolehlah datang pada tarikh yang telah pun saya sebutkan tadi, yakni hari Sabtu 18 Julai 2026 9 pagi sampai pukul 5 petang. Jadi kalau yang orang kata apa minat betul Allahyarham Tan Sri P. Ramli ni punya suara ataupun bakat, boleh datang

0: kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Mutiara FM, segalanya untukmu. Masih lagi di udara ketiga ini, saya jalani akan terus bersama dengan anda untuk edisi pertemuan kita pada malam hari ini, malam hari Jumaat 3 Julai 2026 bersama dengan 17 Muharram 1448 Hijri. Okay, terima kasih juga untuk rakan pelung jurutera yang bertugas pada malam ini bersama dengan saya. Tak lain dan tak bukan setiap pastinya, Saudara Latif juga bersama dengan Saiful. Dan rakan pengawal keselamatan kita juga yang turut bersama menjaga premis keamanan di Mutiara FM ini. Di mana juga anda berada, terima kasih banyak-banyak diucapkan. Dan untuk panduan muslimin juga muslimat, tadi selesai dah dengan solat maghrib. Yang nak main ni, satu lagi, lapor diri kepada pencipta kita. Solat fardu isyak kita masuk pada pukul 8.53 minit malam. Itu waktu penting bagi kaum muslimin juga muslimat. Jadi di mana juga anda berada, selagi anda dapat mendengarkan suara ini, tak kiralah yang mendengarkan kami melalui tiga frekuensi utama kami ataupun yang mendengarkan kami melalui aplikasi RTM Klik, terima kasih banyak-banyak memilih kami pada malam ini untuk saya sampaikan kepada anda pelbagai info-info menarik. Juga akan cuba saya hiburkan anda dengan lagu-lagu yang pastinya nanti rakan-rakan teman pendengar kita akan memilih lagu dalam ruangan cafe music kita macam biasa. Jadi terus setia bersama dengan kami di Mutiara FM. Di mana juga anda berada di ketika ini, saya doakan semoga semuanya lancar, apa yang anda rancangkan terjadi dengan baik, dan segala apa yang anda buat pada ketika ini dijadi dengan elok, baik juga ya. Jadi apapun, terus berhibur bersama dengan kami di Mutiara FM, segalanya untukmu. Ini lagu yang berjudul Sembunyi, lagu padan suara Misha Omar bersama dengan Andy Flop Poppy. Terima kasih Abu Bakar Hamid dari Batu Earth dengar Mutiara FM malam ni.

0: kami mencari adik-adik yang berumur 7 hingga 12 tahun yang boleh menyanyi dan menari untuk mewakili Pulau Pinang dalam Uji Bakat Bintang Kecil 2026. Pakat main Uji Bakat pada 18 Julai 2026 di Auditorium RTM Pulau Pinang bermula pukul 9 pagi hingga 5 petang. Bawa bersama salinan MyKid, gambar, lagu dalam bentuk pendrive dan berpakaian kemas. Untuk maklumat lanjut, hubungi Katy di talian 019-470-2596. Anda juga boleh saksikan terma dan syarat di Facebook Mutiara FM. Mungkin di sinilah bintang anda mula menyinar.
1: Okey, jadi kepada adik-adik kita yang berminat untuk menyertai uji bakat Bintang Kecil 2026 ni, bolehlah menghubungi Katy, tapi di waktu pejabat sajalah. Malam-malam ni Katy pun dia tak angkat dia pun. Jadi itu berkenaan dengan uji bakat Bintang Kecil untuk 2026. Ini pula uji bakat Bintang Piramli juga akan berlangsung pada bulan ni juga, yakni pada hari Sabtu 18 Julai 2026 daripada pukul 9 pagi sampailah ke pukul 5 petang. Itu antara yang menarik yang akan dilangsungkan oleh kami di Mutiara FM ini untuk bulan Julai ni. Dan kepada anda, jangan lupa untuk menghadirkan diri anda di Hari Koperasi Negara HKN 2026. Dia dah mula dah hari ini dan untuk esok. Untuk esok juga masih lagi berlangsung sampailah ke 5 Julai nanti. Jadi pelbagai aktiviti menarik yang direncanakan, yang telah pun berlangsung dan akan berlangsung. Sat lagi sihabak bagi penuh.

0: 99.9 Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Okey, 8:26 minit malam ketika ini di Mutiara FM. Dan macamnya saya janjikan tadi, saya nak cerita sikit berkenaan dengan HKN ataupun Hari Koperasi Negara HKN 2026 ni, di mana telah pun bermula pada hari ini 3 hari bulan sampailah ke 5 Julai 2026 ni. Dan apa yang menarik yang bakal anda dapati di sana, sebelum tu dia berlangsung di Pika at Butterworth Arena Pulau Pinang pada 3 hingga 5 Julai 2026, yang mana program ini dianjurkan oleh Suruhan Jaya Koperasi Malaysia SKM dan menghimpunkan gerakan koperasi dari seluruh negara. Itu dia. Dan antara aktiviti utama yang berlangsung ialah pameran dan jualan koperasi, yang mana melibatkan kira-kira 150 reruai ataupun booth daripada pelbagai sektor seperti makanan, pertanian, pelancongan, teknologi, pendidikan, kewangan dan juga keusahawanan. Jualan madani koperasi JMK, yang mana dekat situ ditawarkan barangan keperluan asas dan produk koperasi dengan penjimatan sehingga 40%. Itu dia banyak kan. Dan festival makanan dan produk tempatan, juga peluang pendidikan dan kejayaan melalui reruai jom masuk Universiti TVET. Aktiviti keluarga, aktiviti sampingan, majlis pelancaran rasmi Hari Koperasi Negara yang dijadualkan pada 4 Julai 2026. Dan kalau dilihat daripada apa yang dibekalkan di konti ini, di mana malam ini kita ada persembahan nasyid oleh kumpulan Saujana di Pika lah. Jadi kepada yang esok tu tak pergi mana-mana, jemput untuk datang beramai-ramai ke Hari Koperasi Negara HKN 2026 yang berlangsung dari 3 hingga 5 Julai di Pika at Butterworth Arena Pulau Pinang. Jadi untuk rakan teman kita yang duduk dalam kereta waktu lah ni, yang dengar Mutiara FM, yang mana baru sampai ke negeri Pulau Pinang ni, jadi elok lah kalau sampai negeri Pulau Pinang ni, bila esok dah selesai dengan urusan masing-masing, boleh lah pakat-pakat pergi ke Pika Butterworth Arena Pulau Pinang untuk kita sama-sama melihat dan juga menyaksikan apa yang menarik yang disajikan ataupun menanti anda di Pika Arena Butterworth untuk Hari Koperasi Negara HKN 2026 ni. Dan sudah pastinya Mutiara FM juga tidak ketinggalan untuk menyantuni anda di sana. Kalau esok anda boleh berjumpa dengan sahabat saya Chombi Maria. Jadi pakat-pakat lah nah, kita berjumpa di Hari Koperasi Negara 2026. Baik, untuk anda yang mengirimkan dedikasi ataupun ucapan ketika ni, jangan marah. Yo, what's up, Malaysia? Saya tak baca, minta maaf lah. Sat lagi akan saya bacakan. Dan untuk panduan muslimin juga muslimat, masuknya waktu solat pada isyak bagi seluruh negeri Pulau Pinang pada malam ini adalah pada pukul 8.57 8.53 minit malam eh. Ku berlari tanpa henti. Dan ini dah 8.29 minit malam. Waktu isyak kita 8.53 minit malam. Mutiara FM segalanya untukmu.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, sekali news.

0: Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan format PPTX iaitu PowerPoint, Canva Presentation atau Google Slide. Maksimum 5 slide serta video format MP4 berdurasi 2 minit dan orientasi landscape 16:49. Tarikh tutup pendaftaran pada 14 Julai 2026, hari Selasa, 12 tengah hari. Maklumat lanjut, juniorinnovator.rtm.gov.my.
1: Bintang kecil?
2: Hah? Bintang kecil?
1: Hah? Bintang kecil?
2: Hah? Bintang kecil?

Kami mencari adik-adik yang berumur 7 hingga 12 tahun yang boleh menyanyi dan menari untuk mewakili Pulau Pinang dalam Uji Bakat Bintang Kecil 2026. Pakat main Uji Bakat pada 18 Julai 2026 di Auditorium RTM Pulau Pinang. Bermula pukul 9 pagi hingga 5 petang. Bawa bersama salinan MyKid, gambar, lagu dalam bentuk pendrive dan berpakaian kemas. Untuk maklumat lanjut, hubungi Katy di talian 019-470-2596. Anda juga boleh saksikan terma dan syarat di Facebook Mutiara FM. Mungkin di sinilah bintang anda mula.

0: FM.
1: Kalau kita tak mau aib kita dibuka, jangan buka aib orang. Dalam hadis riwayat Muslim Nabi kata apa? Siapa yang tutup aib saudara dia, Allah akan tutup aib dia dunia akhirat. Dia tutup aib saudara dia dunia saja, Allah akan tutup aib dia dunia akhirat. Maksud dia kalau dia buka aib saudara dia, Allah akan buka aib dia dunia akhirat. Dia buka aib kawan di dunia aja, Allah akan buka aib dia di akhirat. Lagi teruk. Tengok ni, kalau tuan-tuan tak mau aib tuan-tuan dibuka, tuan-tuan jangan buka aib orang. Kalau tuan-tuan tak mau orang bercakap tentang kita, kita jangan bercakap tentang orang. Kalau tuan-tuan tak mau orang dengar tentang aib kita, tuan-tuan jangan dengar tentang

0: Assalamualaikum.
1: Semua orang boleh masuk syurga ketika mana keseluruhan kehidupan dia untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Dia bangkit mandi kerana Allah. Macam mana tu? Dia macam ni, bila bangkit mandi tu, aku mandi kerana Allah. Kita hak tu kita tak buat. Dosa tak dapat, pahala tak dapat. Semua benda adat boleh menjadi ibadat ketika mana kita ikhlas dan niat kerana Allah. Kayuh basikal, berapa ribu kayuh. Setiap kayuhan itu kerana Allah sihat untuk beribadat. Setiap kayuhan itu adalah pahala. Yang rugi kita, tak niat apa. Pasal apa? Seronok, hobi. Main bola, hobi. Pergi mengait, hobi. Dah tak boleh apa pula tu. Kayuh basikal, hobi. Dosa tak ada, pahala pun tak ada. Nak jadikan benda adat, jadi yang ibadat. Kerana Allah. Mandi, kerana Allah. Keluar, tuan-tuan lap badan, kerana Allah. Pegang baju, bismillah. Bismillah, kerana Allah. Tutup aurat. Tuan-tuan sikat untuk kemas, kerana Allah. Hati adalah hati. Hati dia berjalan. Semua kerana Allah. Kerana Allah. Dia pergi dapur siap makan untuk keluarga. Kerana Allah. Cukup sahnya tu. Seorang suami ataupun ayah keluar rumah. Kerana Allah. Cari nafkah untuk keluarga. Setiap langkah dan nafas dia ditulis pahala oleh malaikat, insyaAllah. Tapi tak buat. Tak sebut. Selama ni keluar-keluar tu. Keluar bebai tu. Dah tak sarapan. Lapar. Hujan basah pula. Keluar geram, balik rumah geram, duduk tempat kerja geram. Geram kat siapa? Tak habis-habis. Tak boleh apa? Geram kat kawan tu, geram kat kawan tu. Mukmin itu hidupnya tenang. Walaupun diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana ketika dia sakit pun kerana Allah. Ketika dia sihat pun kerana Allah. Ketika dia kaya pun hidup dia kerana Allah. Ketika dia miskin pun hidup dia kerana Allah. Waktu dia tak ada masalah pun, dia hidup dengan Allah kerana Allah. Waktu dia ada masalah pun, hidup dia kerana Allah.
2: Sekarang disiarkan azan bagi menandakan masuk waktu solat Isya bagi negeri Pulau Pinang dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Dalam azan ini, Islam menyeru supaya umat Islam menunaikan solat dan menyeru umat Islam mencapai kejayaan.

والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.

Selamat menunaikan solat fardu isyak bagi muslimin juga muslimat. Dan kepada anda yang masih lagi tetap setia bersama dengan Mujur FM, terima kasih diucapkan. Dan seketika nanti tepat jam 9 malam, kita akan ke Kuala Lumpur untuk kita dengar utama 9 malam. Dan insyaAllah kembali semula ke Mujur FM, akan sama-sama kita ikuti rancangan Cafe Music. Untuk itu, jom kita ke Kuala Lumpur.

perbincangan politikan isu zon ekonomi khas Johor, Singapura. Manifesto PH pertaruh pekerjaan bergaji tinggi, perumahan dan kesihatan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama 9 malam.

3 Julai 1981, pemasyuran Duli Yang Amat Mulia Tunku Ibrahim Ismail sebagai Tunku Mahkota Johor. Pada hari ini, dalam tahun 1981, Duli Yang Amat Mulia, Tunku Ibrahim Ismail Ibni Sultan Mahmud Iskandar Al-Haj, putra sulung Duli Yang Maha Mulia. Sultan Iskandar dimasyhurkan sebagai Tunku Mahkota Johor di Istana Negeri Johor Bahru, Johor. Duli Yang Amat Mulia Tunku Ibrahim yang diputerakan pada 22 November 1958 merupakan seorang Tunku Mahkota yang berjiwa rakyat dan bijaksana. Baginda pernah dilantik sebagai Platoon Commander ketika menjalani latihan ketenteraan di Pusat Latihan Tentera Darat di Kota Tinggi, Johor. Baginda juga pernah mendapatkan latihan ketenteraan di Fort Benning, Georgia, Amerika Syarikat dan melanjutkan pelajaran di Fletcher School of Law and Diplomacy di Boston, Massachusetts, Amerika Syarikat. Duli Yang Amat Mulia Tunku Ibrahim dilantik sebagai pemangku raja ketika Duli Yang Maha Mulia Sultan Iskandar Ibni Almarhum Sultan Ismail diangkat sebagai Yang di-Pertuan Agong.

0: Muhammad Salah terus menjadi kebanggaan Mesir dan salah seorang pemain paling berpengaruh dalam bola sepak dunia. Penyerang yang terkenal dengan kelajuan, kecerdikan pergerakan dan sentuhan penyudah tajam ini masih menjadi sumber inspirasi utama negaranya. Salah mempunyai kemampuan untuk mengubah keputusan perlawanan hanya melalui satu detik majlis. Pengalaman yang luas di peringkat tertinggi menjadikannya pemimpin yang penting dalam skuad Mesir. Dengan jutaan penyokong meletakkan harapan kepadanya, Salah akan menjadi pemain yang perlu diberikan perhatian sepanjang kejuaraan. Jika beliau menyerlah, Mesir akan mampu mencipta kejutan.
1: RTI

Coffee Dunia. Ikuti laluan ke final yang membawakan analisis eksklusif, strategi permainan dan penilaian prestasi pasukan dari perspektif pakar.

0: tahu fakta paling menarik, keputusan terkini, jadual perlawanan dan pemain yang sedang mencuri tumpuan dunia. Ikuti minit Piala Dunia yang padat dengan info, trivia dan perkembangan semasa Piala Dunia FIFA 2026. Terbaik hanya di Butera FM.
1: Terbaik semua.

Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator.

0: Radio Seluruh Rakyat Malaysia dijemput hadir ke Hari Koperasi Negara 2026 pada 3 hingga 5 Julai 2026 di PICCA Batuas Arena Pulau Pinang. Pakat-pakat main bersama-sama dengan keluarga dan rakan-rakan anda untuk menikmati pelbagai aktiviti menarik sambil mengenali dengan lebih dekat lagi peranan koperasi dalam memperkasa komuniti membina negara madani. Kami nantikan kehadiran anda. Jumpa anda di Hari Koperasi Negara 2026.
1: 95.7, 93.9, 90.9 Mutiara FM, segalanya.

0: FM. 95 perpuluhan 7, 93 perpuluhan 9, 90 perpuluhan 9. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Assalamualaikum Pulau Pinang, Assalamualaikum Malaysia. Terima kasih kerana anda tetap setia bersama dengan kami di Mutiara FM, segalanya untukmu. Masih lagi jalani di udara, yang insyaAllah akan terus menemani anda sampailah ke jam 12.30 malam nanti. Di mana jua anda berada, saya santuni dengan ucapan selamat malam. Dan semoga apa juga yang sedang anda lakukan, yang bekerja, cara bekerja, yang bersantai di rumah bersama dengan teman ataupun ahli keluarga, bersantai, relax-relax, dah siang dah kerja dah kan. Pemandu-pemandu e-hailing kita malam ini, hati-hati, rider-rider kita, juga yang menjalankan perniagaan, tak kiralah meniaga apa, yang pastinya halal, yang mana yang buka restoran, warung ke, ataupun yang berada di stall kecil besar, yang terus sudi memperluas dengarkan Mutiara FM. Terima kasih banyak-banyak ya. Dan malam ini macam biasa, saya akan keudarakan lagu-lagu yang dipilih melalui ruangan Cafe Music bagi edisi malam hari ini, malam hari Jumaat 3 Julai 2026 bersamaan dengan 17 Muharram 1448 Hijri. Tapi sebelum itu, terima kasih untuk dua orang rakan Pelung Jutera dari unit MCR, Saiful juga bersama dengan Latif, yang memastikan kelancaran, kejelasan apa yang keluar dari Mutiara FM ini dapat anda dengari dengan jelas. Itu rakan dari unit MCR kita. Baik, untuk lagu pertama malam ini, lagu yang dipilih oleh Kak Julie kita. Dia nak dengar lagu nyanyian kumpulan Kangen Band dengan lagunya Pujaan Hati. Dan kata-kata Kak Julie kita, lagu ini nak ditujukan khusus untuk semua pendengar setia Mutiara FM. Kak Julie yang berada di Dibung Tebal waktu ini sedang mendengarkan Mutiara FM di kediamannya. Selamat bersantai, Kak.

0: kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Peringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: 9.41 minit malam Mutiara FM, segalanya untuk terima kasih. Terima kasih dan terima kasih untuk rakan teman kita yang terus mengirimkan dedikasi juga ucapan. Saat lagi saya bacakan ya. Dan tadi, berlalu tadi lagu yang berjudul Bersuara, lagu dari perkumpulan Insomniac bersama dengan Yoni Boy. Lagu ini lagu pilihan sahabat kita, adik Awi kita, yang kabarnya berada di Bayan Lepas. Okey, semoga telefon taknya dengan lagu-lagu pilihan rakan sahabat kita. Dua buah lagu sudah telah pun saya kudarakan, hasil dari permintaan rakan teman pendengar kita di Mutiara FM ini. Dan yang mana yang baru saja bersama dengan kami di Mutiara FM, yang nak bersama dalam ruangan Cafe Music ini, caranya mudah saja. Anda tapkan lagu pilihan anda itu berserta dengan nama penyanyinya dan hantarkan ke WhatsApp kami di Mutiara FM ya. Dan sedikit info yang ingin saya sampaikan kepada anda, ini berkenaan dengan apa yang menarik yang berlangsung di Pulau Pinang sendiri ya, di mana anda dijemput untuk bersama-sama ke Hari Koperasi Negara 2026, di mana kami juga tidak ketinggalan berada di sana, yang mana pelbagai aktiviti menarik akan kami sajikan untuk anda. Jadi anda boleh cuba bakat nak jadi penyampai radio atau pembaca berita, di mana uji bakat dan rasai sendiri pengalaman berada di hadapan mikrofon macam mana kan. Cabutan bertuah setiap hari Jumaat, Sabtu dan Ahad di sepanjang hari Koperasi Negara ini berlangsung. Dan juga anda dapat menemui penyampai radio Mutiara FM. Kalau besok anda dapat bersama dengan DJ kita, Chombi Maria eh. Dan di sebalik dengan itu, anda juga dijemput untuk melihat-lihat dan menyaksikan sendiri apa yang menarik yang disediakan di Hari Koperasi Negara yang berlangsung dari 3 hingga 5 Julai 2026, di mana sebanyak 150 reruai ataupun booth pameran daripada pelbagai sektor seperti makanan, pertanian, pelancongan, teknologi, pendidikan, kewangan dan keusahawanan. Jadi macam-macam ada kat sana. Jadi pakat-pakat lah, kalau kata ada kelapangan, ada masa esok, pakat-pakat lah bertimpa api ke Hari Koperasi Negara HKN 2026. Tempatnya di Pika at Batu of Arena, Pulau Pinang, dari 3 hingga 5 Julai. Jangan pergi 6 Julai pula, 6 Julai tak ada dah lah. Okey, terima kasih untuk teman-teman kita yang lapor diri malam ini. Antaranya kita ada Abang Faizal di Balik Pulau, Kak Ros di Bayan Lepas, macam biasa Cik Mat kita di Tasik Gelugok, Siti Nur di Permatang Pauh, Aiman di Sungai Ara, manakala Mat Teh berada di Kepala Batas, dan Hafiz rakan kita berada di Bukit Mertajam. Terima kasih banyak-banyak. Dan untuk lagu yang berikutnya ini, saya nak kudurkan lagu yang dikirimkan oleh rakan kita ni yang menamakan dirinya sebagai Noraini. Dia nak dengar lagu nyanyian Nadira dengan lagunya Bukan Lagi Kita. Jadi jom kita pakat-pakat dengar lagu pilihan Puan Noraini kita dengan tajuknya Bukan Lagi Kita, nyanyian Nadira. Jadi sama-sama kita dengarkan. Abang Hamdan, dia kata lagu dia pilih tak pernah-pernah dikeudarakan. Saat lagi saya keudarakan ya.

0: sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Mutiara FM, segalanya untukmu. Itu dia tadi berlalu tadi lagu nyanyian JJ dengan lagunya Permaisuriku. Jadi Abang Hamdan, jangan marah saya Abang Hamdan lah. Dan telepon saya ke udarakan tadi. Dan saya harap ruangan Cafe Music ni dapat memuaskan hati semua pendengar kita. Walaupun kadang-kadang tu dek kerana masa yang tidak sempat, InsyaAllah lagu-lagu yang anda minta pada malam tu akan cuba juga saya ataupun DJ-DJ yang lain selitkan dalam ruangan lagu-lagu melankolik tu. Dan yang pastinya terima kasih di atas sokongan anda bersama dengan kami di Mutiara FM. Dan ini pula lagu yang datangnya daripada sahabat kita. Dia kata lama tak dengar lagu nyanyian Anak Salim. Saya pun carilah siapa. Rupanya Syafiq Farhain katanya. Ini lagu pilihan Abang Mokhtar yang berada di Penaga. Jadi saya harapkan pada waktu dan ketika ini Abang Mokhtar dah bersedia di sisi radio untuk dengarkan lagu ini. Lagu nyanyian Syafiq Farhain, Sayang Maafkan Aku, di Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: kami mencari adik-adik yang berumur 7 hingga 12 tahun yang boleh menyanyi dan menari untuk mewakili Pulau Pinang dalam Uji Bakat Bintang Kecil 2026. Pakat main Uji Bakat pada 18 Julai 2026 di Auditorium RPM Pulau Pinang. Bermula pukul 9 pagi hingga 5 petang. Bawa bersama salinan MyKid, gambar, lagu dalam bentuk pendrive dan berpakaian kemas. Untuk maklumat lanjut, hubungi Katy di talian 019-470-2596. Anda juga boleh saksikan terma dan syarat di Facebook Mutiara FM. Mungkin di sinilah bintang anda mula menginap. Ayuh seluruh rakyat Malaysia dijemput hadir ke Hari Koperasi Negara 2026 pada 3 hingga 5 Julai 2026 di PICCA Batuas Arena Pulau Pinang. Pakat-pakat main bersama-sama dengan keluarga dan rakan-rakan anda untuk menikmati pelbagai aktiviti menarik sambil mengenali dengan lebih dekat lagi peranan koperasi dalam memperkasa komuniti membina negara madani. Kami nantikan kehadiran anda. Jumpa anda di Hari Koperasi Negara 2026.
1: Mutiara FM, segalanya untukmu.
2: Okey, selamat malam untuk sahabat kita Azhar Mustafa dari Jelutong. Selamat malam. Dia nak dengar lagu ni, lagu nyanyian Mark Anthony dengan lagunya I Need to Know. Dan dia tambah lagi lagu ini mengimbau kembali kenangan manis ketika remaja bersama lagu ini. Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Ya, anda masih lagi mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu di udara ketiga ini yang bertugas menemani anda insyaAllah sampai jam 12.30 malam nanti. Saya Jalani. Okey, semoga semuanya terhibur dengan lagu-lagu yang telah pun dipilih oleh rakan teman kita di sepanjang ruangan Cafe Music ini berlangsung. Dan terima kasih juga untuk rakan-rakan teman kita yang tak jemu-jemu untuk terus mengirimkan dedikasi juga ucapan. Dan saya mengharapkan agar sahabat kita Azhar Mustafa dari Jelutong Pulau Pinang telah pun terhibur dengan lagu pilihannya tadi dari Mark Anthony dengan lagunya I Need To Know, dan kemudian disusuli dengan lagu nyanyian kumpulan Umbrella dengan tajuknya Bukalah Hatimu. Lagu itu lagu pilihan sahabat kita, sahabat pendengar setia Mutiara FM yang kabarnya berada di Bukit Mentajam. Jimmy namanya. Amboi, nama kelas gitu. Waktu ni 10:07 malam. Jangan lupa juga saudara untuk anda mengikuti segala perkembangan terkini berkenaan dengan kempen Piala Dunia 2026, yang mana kami di Mutiara FM menyiarkan minit Piala Dunia. Jadi pelbagai info menarik dapat anda ikuti di sepanjang siaran di Mutiara FM ini berkenaan dengan Piala Dunia 2026 ni. Daripada sahabat kita Encik Faiz. Encik Faiz kata buat ucapan selamat malam untuk rakan teman yang berada bersama di ketika ni tengah duduk bersembang. Tengah duduk bersembang sambil dengar radio, cantik. Itulah yang dapat kita lakukan kalau kata kita ni ramai kawan-kawan kan. Dan dapatlah kita bertukar-tukar pendapat. Tapi kalau kata bersembang dengan tajuk yang menarik tu okey. Janganlah pula duduk bersembang, sama-sama duduk bersembang tu kata-mengata itu jadi kurang menarik sikit lah. Macam-macam. Jadi ini lagu nyanyian Ziana Zain, Rentak Hidupku. Lagu pilihan sahabat kita Nur Syuhana.

drive dan berpakaian kemas. Untuk maklumat lanjut, hubungi Cathy di talian 019-470-2596. Anda juga boleh saksikan terma dan syarat di Facebook Mutiara FM. Mungkin di sinilah bintang anda mula menyinar. Mutiara FM, segalanya untukmu. Terima kasih. Walau di mana jua anda berada di ketika ini, tetap setia dengar kami. Terima kasih untuk Abang Sukiman Harun kita. Dia buat ucapan selamat malam untuk semua pendengar setia Mutiara FM yang bersama dengarkan Mutiara FM malam ini. Dan tadi telah pun saya gunakan lagu. Lagu yang mana lagu tersebut merupakan lagu pilihan Nur Syuhana yang kabarnya berada di Tasik Kelugur. Lagu Rentak Hidupku, nyanyian Ziana Zain. Dan kata Nur Syuhana lagi, baru balik kerja dan lagu tersebut ditujukan khusus buat ibu dan ayah yang sedang berada dengar Mutiara FM. Terima kasih. Satu keluarga dengar Mutiara FM. Terima kasih banyak-banyak ya. Dan kepada pendengar-pendengar kita yang mendengarkan Mutiara FM menerusi aplikasi RTM Klik, terima kasih juga yang berada di Ipoh, yang berada di mana lagi. Kita ada Cik Man kita yang berada di Terengganu. Dia kata pergi berjalan rumah anak, tetap dengar Mutiara FM jelas elok katanya. Terima kasih untuk rakan dari unit MCR kita yang memastikan kejelasan Mutiara FM ini dapat anda dengari dengan clear, jelas, tak ada gangguan. Terima kasih ya. Baik, untuk teman-teman kita yang lain, yang ni daripada Cik Dad. Cik Dad kata dia berucapan selamat malam untuk semua, terutamanya rakan Cik Un yang katanya tengah kalut waktu ni. Kalut apa dia tak abang. Dan katanya walau kami ni, walaupun duk cerita bersembang kedai kopi, tapi kami tak kata kat orang. Kami duk bersembang tentang cabaran hidup masa kini. Itulah dia ya. Saban hari kita akan menempuh pelbagai cabaran dan dugaan. Dan yang pastinya kita perlu kuat untuk kita, orang kata apa, berdepan dengan segala cabaran dan juga rintangan tu. Yang pastinya kita kena steady. Steady macam mana? Kita buatlah satu cara ataupun kita cari solusi untuk kita menyelesaikan masalah kita tu dengan cara yang paling terbaik. Kita jangan kita pilih jalan singkat yang kadang-kadang tu dapat memudaratkan diri kita sendirilah. Masalah tak settle, dia jadi bertambah lagi masalah. Tu dia lah. Jadi setiap apa juga yang kita lakukan, dia pasti ada kesukaran, rintangan dan juga dugaan. Buat kerja lah, kita ambil contoh buat kerja. Kalau yang bekerja cara di lapangan, dia akan ada juga masalah-masalah di lapangan. Dan kalau kata kerja di radio ni tak ada cabaran, dugaan, bukan dia lah. Ni tengah duk tahan cabaran ataupun dugaan sakit gigi. Itulah cabaran dan juga dugaan yang datang silih berganti dalam kehidupan kita. Dan yang pastinya kita tetapkan iman kita dan kita harungi segala apa yang sedang kita lalui ini dengan penuh rasa sabar. InsyaAllah kita percaya ada hikmah yang terbaik mendatang di kemudian hari. Amin. Ini lagu pilihan Bob, Geng Lori Gurun.

Kami mencari adik-adik yang berumur 7 hingga 12 tahun yang boleh menyanyi dan menari untuk mewakili Pulau Pinang dalam Uji Bakat Bintang Kecil 2026. Pakat main Uji Bakat pada 18 Julai 2026 di Auditorium RPM Pulau Pinang. Bermula pukul 9 pagi hingga 5 petang. Bawa bersama salinan MyKid, gambar, lagu dalam bentuk

0: sekali mimpi dah.
1: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
2: Okey, 10.20 minit malam. Ini bermaksud kita hanya ada lebih kurang 10 minit saja lagi untuk bersama dalam ruangan Cafe Music ini. Yang mana ada beberapa buah lagi lagu yang bakal saya kudarkan. Dan apa yang saya harapkan, Bob, yang mana dia minta lagu Abang Lori Tenonek-nonek tu, nyanyian Harry Khalifah, semoga berpuas hati dan terhibur. Jadi kalau kita dengar betul-betul lirik lagu Abang Lori Tenonek-nonek ni, dalam tu dia ada sebut lah tentang pengalaman-pengalaman jumpa itu, jumpa ini. Jadi saya harap Bob yang kabarnya dalam perjalanan menuju ke sebelah selatan katanya, diharapkan selamat sampai ke destinasi tujuan anda, insyaAllah. Jadi pemandu-pemandu e-hailing, pemandu-pemandu jentera berat kita yang memilih Mutiara FM malam ini, terima kasih kerana sudi untuk membiarkan frekuensi ini berlega-lega dalam ruang kenderaan anda, termasuk anda yang memandu kenderaan sendiri. Selamat sampai, saya doakan, jauh ataupun dekat yang pastinya. Kalau kata mata tu dah tak larat nak celik dah, jangan duk gagah lah. Jangan kita memperjudikan ataupun mempertaruhkan nyawa kita, juga ahli keluarga kita, demi untuk kita sampai ke satu-satu tempat itu dengan cepat, dan kita abaikan soal keselamatan. Itu tak kena. Biar kita sampai dengan senyuman, bukan dengan tangisan. Rider-rider kita malam ini yang kita kata bertungkus lumus mencari rezeki yang halal, alhamdulillah, anda semua hero . Yang bekerja demi mencari rezeki yang halal. Dan apapun, walau juga apa yang sedang anda lakukan di ketika ini, yang bekerja, kita buat cara bekerja, terus bekerja dengan penuh dedikasi. Dan diharapkan juga anda akan terus setia bersama dengan kami di Mutiara FM sampailah jam 12 tengah malam sekali lagi. Dan ini lagu pilihan Abang Sulaiman kita. Dia nak dengar lagu nyanyian Andy Bernardi dengan lagunya Donde. Ejaan dia tadi D-O-N-D-E-Y-Y. Carilah saya ni, rupanya ini dia. Selamat berhibur di Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, sekali jumpa.
1: Okey, ini lagu terakhir untuk ruangan Cafe Music kita malam ini. Lagu nyanyian Era Fazira dengan lagunya yang terindah hanya sementara. Lagu pilihan Kak Munirah kita. Mutiara FM segalanya untukmu.

0: 99.9 Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Mutiara FM, segalanya untukmu. 10.31 minit malam. Dan sedikit perkongsian yang ingin saya kongsikan bersama dengan anda. Ini berita baik kepada pendengar-pendengar kita. Mereka yang memiliki kenderaan yang menggunakan diesel. Di mana pelaksanaan budi diesel bermula 1 Julai 2026 telah pun bermula dan bolehkan pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2 sekupang seliter untuk menyemak status kelayakan anda itu. Anda boleh melayari laman web ini di budimadani.gov.my. Jadi kepada yang kata pakai kereta yang menggunakan minyak diesel tu, ini satu berita baik lah. Di mana dengan pelaksanaan budi madani ini, yang mana telah pun bermula 1 Julai baru mula ni, ini membolehkan anda menikmati harga diesel pada harga RM2 sekupang. Kata orang KL RM2.10 tes kupang lah kan, RM2 sekupang seliter. Dan untuk menyemak status kelayakan, dia kena semak juga status kelayakan ni, adakah anda layak ataupun tidak. Anda boleh layari laman web ini di budimadani.gov.my. Dan pelaksanaan budi madani ini, dia akan memanfaatkan sekitar 700,000 orang pemilik kenderaan diesel persendirian di seluruh negara. Itu antara manfaat yang dapat kita perolehi daripada budi madani ini. Terima kasih untuk semua yang terus menerus mendengarkan kami, yang mendengarkan kami daripada pagi tadi sampailah ke waktu lah ni. Jadi saya ajak lajak sikit saja lagi teman saya di konti ini, agar saya tak puasa sunyi, tak puasa kita kata apa, kesonangan, takut ke. Jadi sama-sama kita bakat teman berteman di udara di Mutiara FM ini. Dan insyaAllah saya akan tamat tugas saya jam 12.30 malam. Dan kepada rakan teman kita yang bekerja, saya terus mendoakan semua kerja yang sedang anda lakukan di ketika ini segalanya mudah. Dan yang pastinya terima kasih juga untuk sahabat kita ni, Mama Hafiz. Dia kata buat sakit gigi ke? Ya, sakit gigi tu, tahan jugalah. Dia kata kena spare ubat tahan sakit. Kita larat makan ubat tahan sakit dah. Sekejap makan-makan dia terlena tu. Damn. Jadi adik-adik kita kena waspada lah. Jaga kesihatan gigi. Jangan main dah berumur macam Abang Jailani ni. Duk rasa menyesai pula. Hari tu duk makan sangat coklat. Main umur macam ni, hampir kehilangan gigi. Itu dia cerita dia. Tapi tak apalah. Apapun sakit gigi ni, dia tak seteruk sakit hati. Sakit hati lagi teruk. Betul tak?

0: sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Mutiara FM, segalanya untukmu. 10.38 minit malam. Selamat malam diucapkan untuk Abang Basarudi. Okey, Abang Basarudi, dia nak tanya. Dia kata, bila uji bakat Bintang P. Ramli? Had umur dia sampai umur berapa? Okey, ini saya terangkan untuk Abang Basarudi dan juga untuk semua pendengar yang mungkin nak mengetahui tentang syarat-syarat penyertaan untuk uji bakat Bintang P. Ramli 2026 ni. Dia mestilah warga negara Malaysia. Lelaki sahaja berumur 18 hingga 60 tahun. Jadi ini yang paling penting sekali ya. Berumur 18 hingga 60 tahun. Yang pastinya kepada yang nak menyertai uji bakat ni, dia kena bawa gambar penuh dan bersaiz postcard. Yang mana berminat dan berbakat menyanyikan lagu-lagu Allahyarham Tan Sri P. Ramli. Ini pun paling penting juga, tidak pernah merakamkan album. Bukan artis rakaman komersial. Tidak pernah menjadi juara ataupun naib juara pertandingan Bintang P. Ramli di RTM. Yang pastinya kena bawa minus one sendiri. Lagu-lagu P. Ramli dalam bentuk pendrive. Kalau tak pakai CD lah kan, semua pakai pendrive. Jadi ambil daripada dalam komputer tu, sedut masuk dalam pendrive, bawa mai sekali. Berpakaian kemas semasa menghadiri uji bakat. Dan jangan lupa bawa kad pengenalan pada hari uji bakat. Hari uji bakat dia pula di hari Sabtu, 18 Julai 2026, 9 pagi sampai pukul 5 petang. Bertempat di Auditorium RTM Pulau Pinang, Jalan Burma, Pulau Pinang. Jadi kalau ada maklumat lanjut, anda boleh menghubungi Katy di talian 04-226-2253. Waktu pejabat je lah. 04-226-2253. Jadi dua sekali uji bakat diadakan. Satu uji bakat bintang kecil dan juga uji bakat bintang P. Ramli. Jadi apapun, terima kasih di atas kesudian anda untuk menyertai program-program yang dianjurkan oleh pihak RTM. Dan terima kasih untuk Cik Din kita. Cik Din dah buat ucapan saat malam. Dia siap bagi petua lagi. Macam mana nak bagi hilang rasa sakit gigi ni. Terima kasih banyak-banyak di atas keprihatinan rakan sahabat pendengar kita pada malam ini. Ini lagu nyanyian kumpulan EXL. Lagunya 100 kali. 100 kali. Bukan 1 ringgit lah, 100 kali. 11 malam akan sehidangkan lagu-lagu melankolik tanpa henti untuk hiburan kita bersama. Encik Zulfikar, terima kasih dari Sungai Petani, dengar Mutiara FM.

0: sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Apa? Bintang kecil?
2: Bintang kecil?
1: Hah? Bintang kecil?
2: Hah? Bintang kecil?
1: Oh, bintang kecil?

kami mencari adik-adik yang berumur 7 hingga 12 tahun yang boleh menyanyi dan menari untuk mewakili Pulau Pinang dalam Uji Bakat Bintang Kecil 2026. Pakat main Uji Bakat pada 18 Julai 2026 di Auditorium RPM Pulau Pinang bermula pukul 9 pagi hingga 5 petang. Bawa bersama salinan MyKid, gambar, lagu dalam bentuk pendrive dan berpakaian kemas. Untuk maklumat lanjut, hubungi Katy di talian 019-470-2596. Anda juga boleh saksikan terma dan syarat di Facebook Mutiara FM. Mungkin di sinilah bintang anda mula.

0: tahun Cristiano Ronaldo masih lagi menjadi antara nama terbesar dalam bola sepak dunia. Piala Dunia 2026 berkemungkinan menjadi penampilan terakhir beliau, satu pencapaian yang belum pernah dilakukan ramai pemain sepanjang zaman. Walaupun Portugal kini dibarisi ramai pemain muda berbakat, kehadiran Ronaldo tetap membawa aura yang berbeza. Beliau masih memiliki naluri penjaring yang luar biasa dan pengalaman yang tidak ternilai dalam perlawanan besar. Setiap kali menyarung jersey Portugal, Ronaldo membuktikan bahawa mentaliti juara tidak mengenal usia. Sebab itulah beliau terus menjadi pemain yang perlu diberikan perhatian sepanjang kejohanan ini.
1: RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Nak tahu fakta paling menarik? Keputusan terkini, jadual perlawanan dan pemain yang sedang mencuri tumpuan dunia. Ikuti minit Piala Dunia yang padat dengan info, trivia dan perkembangan semasa Piala Dunia FIFA 2026. Terbaik hanya di Muter FM.
2: Ayuh seluruh rakyat Malaysia dijemput hadir ke Hari Koperasi Negara 2026 pada 3 hingga 5 Julai 2026 di PICCA Batuas Arena Pulau Pinang. Pakat-pakat main bersama-sama dengan keluarga dan rakan-rakan anda untuk menikmati pelbagai aktiviti menarik sambil mengenali dengan lebih dekat lagi peranan koperasi dalam memperkasa komuniti membina negara madani. Kami nantikan kehadiran anda. Jumpa anda di Hari Koperasi Negara 2026.
3: Okey, 10.48 minit malam. Itu dia. Yang mana yang berkelapangan, tak nak buat apa esok. Hari cuti kan? Sama dengan keluarga bolehlah PICCA. Untuk sama-sama memeriahkan lagi HKN 2026 eh. Kami di Mutiara FM ini juga tidak ketinggalan. Ada booth di sana, worldwide. Dan anda juga boleh menyertai pelbagai aktiviti-aktiviti menarik yang kami sediakan untuk pengunjung-pengunjung di HKN 2026 ini. Dan juga anda boleh bertemu dengan penyampai-penyampai, antaranya DJ Mimi, Amin Farouk, Fazrina Bambam, Chombi Maria. Di mana di HKN 2026 juga sebanyak 150 reruai disediakan untuk anda lawati.

90.9 Mutiara FM, segalanya untukmu.

11.93 Bini Malam Bujang FM, segalanya untukmu. Terima kasih di atas kesediaan-kesediaan anda untuk terus bersama dengan kami sehinggalah ke saat ini. Kita dalam ruangan lagu-lagu melankolik yang diharapkan dapat menghiburkan anda di kala malam ini. Terima kasih Puan Hajah Mariam

Okey, terima kasih juga saya ucapkan untuk rakan-rakan yang sudi mengirimkan dedikasi juga ucapan. Antaranya kita terima daripada Zul, Cik Ani, Hanafiah dan juga sahabat kita Bijan. Semuanya mengucapkan ucapan selamat malam untuk semua pendengar Mutiara FM. Terus setia bersama dengan kami di Mutiara FM sampai jam 12.30 malam nanti. Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: yang terbaik dan meletup hanya di Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Seronok namanya tugasan saya hampir sampai ke penghujungnya. Terima kasih diucapkan untuk semua pendengar yang terus sudi bersama dengan kami di Mutiara FM. Sebelum berpisah, saya mohon maaf saya tersalah bicara terkasar bahasa. Yang buruk dan hina itu adalah saya. Yang maha sempurna itu hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala. Saya Jalani mengucapkan salam malam untuk anda semua. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: Piala Dunia.
1: Gol terpantas dalam sejarah Piala Dunia dicatatkan oleh Hakan Şükür dari Turki pada tahun 2002 hanya selepas 11 saat perlawanan penentuan tempat ketiga menentang Korea Selatan. Rekod ini masih belum dipecahkan sehingga hari ini, menjadikannya detik bersejarah yang sukar dilupakan. Jaringan bersejarah ini bukan sahaja mencatat rekod dunia tetapi juga membantu Turki meraih kemenangan 3-2 dan menamatkan kejohanan di tempat ketiga. Sehingga kini, tiada pemain lain mampu menandingi kelajuan jaringan itu, menjadikannya salah satu momen paling ikonik dalam bola sepak dunia.

Bova, Grandstand 5 pagi, Sepak Bola 6 pagi, Colombia menentang Ghana, Grandstand 8.30 minit pagi, Sepak Bola 9.30 minit pagi. Siapakah yang akan terus kekal beraksi? Semuanya di Sukan

0: Jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Sahih, lagu-lagu terbaik semuanya di National FM sentiasa di hati.
1: National FM sentiasa di hati. Assalamualaikum. AJ Alajalani di sini menemani anda dalam geng burung hantu. Terima kasih kepada Reza yang telah menemani anda selama 4 jam dalam National Malam. Dan kini giliran AJ pula untuk menemani hujung minggu anda 4 Julai 2026. Diharapkan semuanya sihat walafiat. Kalau tak sihat, jumpa doktor. Kalau dah jumpa doktor, makan ubat. Kalau dah makan ubat tu, ikutlah nasihat doktor kan. Minum air masak yang banyak, makan ubat tu mengikut kuantiti yang dibenarkan. Yang paling penting, terus setia bertemankan saya, AJ, semestinya di geng burung hantu. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang telah menemani saya di Facebook National FM sentiasa di hati. Antaranya kita ada Marsha Saleh. Selamat bertugas AJ, semoga dipermudahkan tugas dan sihat ceria selalu. Diharapkan Marsha Saleh pun sihat ceria selalu sambil mendengarkan National FM. Seterusnya kita ada Sunflower juga turut menemani saya. Abdul Jalil Tahir, selamat bersiaran AJ, dengar dari Endau Johor. Terima kasih Abdul Jalil Tahir. Princess Sue juga turut menemani saya. Salam hujung minggu untuk semua. Ita Chot, siapa lagi yang menemani AJ? Jamak Aloha. Nenek Ani, layan geng burung hantu ya. Terus layan bersama dengan saya, okey? Teman berteman kita pada waktu ini. Tan Tari Dasmira juga turut menemani saya. YB Rajaton Dr. Philip. Mad Subhi, layan GBH. Lagu-lagu terbaik National FM sentiasa di hati. Yo PS, salam AJ dari Kuala Terengganu hadir. Terima kasih hadir menemani saya pada waktu ini. Satalia Beruas, selamat bertugas untuk AJ. Terima kasih yang Razak Balangi.

0: Kelang. Kita ada siapa lagi? Jeb AJ, Noriaga Shah Putra juga turut menemani saya. Ucapan salam keceriaan buat semua sahabat pendengar setia GBH. Tidak dilupakan juga untuk AJ. Oh, semoga kita semua ceria selalu. Baik, terus kekal bersama dengan saya semestinya hanya di Geng Abu Rohantu dan di Nasional FM. Dan lagu ini khas untuk anda, Akar dan Bumi dari Amo. Terus lekat setia. Pertemakan saya AJ hanya di Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Tinggi, tinggi Kelapa Bali. Kentang berdiri

0: Piala Dunia.
1: Gol terpantas dalam sejarah Piala Dunia dicatatkan oleh Hakan Şükür dari Turki pada tahun 2002. Hanya selepas 11 saat perlawanan penentuan tempat ketiga menentang Korea Selatan. Rekod ini masih belum dipecahkan sehingga hari ini, menjadikannya detik bersejarah yang sukar dilupakan. Jaringan bersejarah ini bukan sahaja mencatat rekod dunia tetapi juga membantu Turki meraih kemenangan 3-2 dan menamatkan kejohanan di tempat ketiga. Sehingga kini, tiada pemain lain mampu menandingi kelajuan jaringan itu, menjadikannya salah satu momen paling ikonik dalam bola sepak dunia.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Semangat yang hilang dari ekspedisi menemani anda pada waktu ini di jam yang pertama bertemankan saya AJ dalam geng Burung Hantu. Di bulan Julai ini kan. Dah kiranya 6 bulan dah kita bersama pada tahun ini dan rasanya tak terlewat untuk kita memulakan sesuatu yang baru ataupun sesuatu yang kita nak capai kerana sebelum ini dah tercapai. Jadi selama 6 bulan akan datang ni insyaAllah apa yang anda inginkan akan tercapai. Bayangkan bulan Julai ini umpama memberi peluang kedua untuk anda. Apa yang anda ingin ubah? Contohnya lah memperbaiki hubungan sesama manusia. Maksud saya bersama dengan orang yang tersayang. Ataupun anda ingin memulakan sesuatu kerjaya atau anda inginkan diri anda lebih baik daripada sekarang ni. Jadi tak terlewat untuk anda mengubahkan sesuatu di bulan Julai ini. Inilah waktunya, inilah masanya. Kita ada 6 bulan lagi untuk akhir tahun 2026. Jadi tak terlewat untuk anda membuat sesuatu yang boleh memperbaiki, menambah baikkan diri anda. Jadi kita mulakan dengan diri sendiri dahulu, kemudian barulah dengan orang lain, ahli keluarga kan, dengan orang yang tersayang. Jadi fikir-fikirkan, renung-renungkan, kerana waktu ini adalah waktu yang sesuai untuk kita muhasabah dirilah, untuk menjadikan diri kita ini lebih baik daripada sebelumnya. Terus setia, terus kekal bersama dengan AJ. Jangan hilang semangat tu, kena terus bersemangat untuk memajukan diri anda sendiri.
1: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.

Suara dari Fatima Razak pada waktu ini 1.3 minit pagi. Assalamualaikum semuanya. AJ di sini menemani anda dalam geng burung hantu. Ya, biasanya suara ini menemani anda dalam Nasional Malam. Tapi untuk edisi hari ini 4 Julai 2026, saya akan menemani anda dalam geng burung hantu. 6 jam anda akan bersama dengan saya. Jadi pastikan anda terus setia, kekal, teman berteman kita pada waktu ini dalam geng burung hantu. Jadi terima kasih juga saya nak ucapkan di kesempatan ini kepada wira-wira darat kita ataupun pilot darat kita, yang mana pemandu lori, trailer, bas dan semua pemandu jentera berat yang sedang menempuh lebuh raya pada waktu ini sambil mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati. Saya faham waktu-waktu macam ni kan, cabaran terbesarnya bukanlah setakat buat membawa muatan yang banyak, yang besar, tetapi rasa mengantuk tu. Betul ke tidak? Kalau rasa mengantuk tu, seeloknya berhenti sekejap lah. Ambil nap sikit kalau bahasa Inggerisnya. Kita lelapkan mata sekejap sikit, ataupun kita berkena kopi ke, air bertenaga ke, untuk kekal celikkan mata anda tu sambil memandu tu kan. Jadi berhati-hati ketika memandu. Terima kasih atas pengorbanan anda sekalian yang berjaga malam, pagi demi memastikan bekalan dan urusan logistik negara kita sampai ke destinasi dengan selamat. Yang paling penting, terima kasih banyak kerana menjadikan Nasional FM ini sebagai pilihan, sebagai teman pemanduan anda. Mungkin dengan lagu ini akan bertambah semangat lagi untuk anda memandu. Tapi yang paling penting, berhati-hati di jalan raya. Dan jalan raya ini kita kongsi bersama. Semoga anda semua selamat sampai ke destinasi yang dituju. Terus kekal setiap sama dengan AJ, okey?

terpantas dalam sejarah Piala Dunia dicatatkan oleh Hakan Şükür dari Turki pada tahun 2002 hanya selepas 11 saat perlawanan penentuan tempat ketiga menentang Korea Selatan. Rekod ini masih belum dipecahkan sehingga hari ini, menjadikannya detik bersejarah yang sukar dilupakan. Jaringan bersejarah ini bukan sahaja mencari

0: Biasa di hati.
1: Baik, terima kasih kepada anda semua kerana masih lagi kekal bersama dengan Nasional FM, sentiasa di hati. Radio yang bersiaran 24 jam tanpa henti. Dan terima kasih juga kepada sahabat-sahabat yang menemani AJ di live TikTok pada waktu ini. Wit-wit, terima kasih. Antaranya kita ada Abang, kita ada siapa lagi? Nur Isa ataupun Ainun Mak Isa, Aiman Nak Miau dari Tawau Sabah juga turut menemani saya. Ili, Kupu-kupu Beracun, kita ada Bahari Ghazali juga, Wan Ziza, Nur Azila, siapa lagi sebentar di scroll namanya ni. Kemudian kita ada Mizi 85, Mama dah sebut ke tadi. Itachot juga turut menemani saya pada waktu ini. Terima kasih sahabat-sahabat semua kerana menemani saya sambil berkongsi rezeki pada waktu ini. Tak tidur lagi buat apa tu? Oh, Marina selamat pagi. Lady Haida, hey ladies, Waalaikumsalam warahmatullahi. Cinta Hati 79 juga turut menemani saya. Naim AKR, Alinjaan 83, Kupu-kupu Beracun nama awak kan.

dari Sabah. Adik, terima kasih mana-mana AJ pada waktu ini. Untuk anda yang sedang mendengarkan Geng Buruh Hantu, terima kasih atas pemberian Lady Hedah. Untuk anda yang sedang mendengarkan Geng Buruh Hantu, anda juga boleh berinteraksi bersama dengan AJ dan juga rakan-rakan yang lain pendengar setia Nasional FM di live TikTok Nasional FM sentiasa di hati. Sila-sila punch card dulu. Ahmad Nurul Amri juga turut mana-mana saya. Waalaikumsalam. Ya, sama-sama. Awak teman saya sebutlah nama awak. Adik Fira juga turut menemani saya. Diharapkan anda semua terus kekal teman berteman dengan AJ. Okey, tadi kita dah layan dah lagu-lagu yang memberi tenaga yang memberi semangat untuk anda, dan kini waktunya lagu-lagu yang boleh mengalihkan air mata. Mungkin ada sahabat-sahabat kita yang sedang bersedih pada waktu ini. Jadi kita raikanlah bersama-sama emosi mereka, kan. Dan lagu ini khas untuk anda mungkin yang terluka tu boleh diubati bila mendengarkan lagu daripada Nurul ini, Kerana Terluka. Terus setia, terus kekal bersama dengan AJ hanya di Geng Burung Hantu.

0: Baik sedikit nasihatlah atau pesanan untuk anda yang berada di luar pada waktu ini. Mungkin ada sahabat-sahabat kita yang baru pulang ataupun selesai kerja ataupun yang sedang perjalanan pulang mahupun dalam urusan kecemasan yang tak dapat dielakkan. Tak kiralah anda ini lelaki kah, perempuan kah, tua kah, muda kah, jaga keselamatan anda dan kalau boleh kongsikan lokasi anda bersama dengan orang yang tersayang. Bukan apa, risau kan, kita ni tak naklah mendoakan benda-benda yang tak baik, tapi sediakan payung sebelum hujan lah. Kalau boleh kita kongsikan ke mana saja lokasi anda bersama dengan orang yang anda percaya, orang yang anda sayang. Bukan apa, kita ni sayang awak. Jadi saya nak mengingatkan anda jugalah. Pada masa yang sama saya pun nak mengingatkan untuk diri saya sendiri. Jadi jaga diri, walaupun anda rasa macam anda cukup gagah, kuat. Kalau boleh, kongsi lokasi anda. Tak apa, tak payah kongsi dengan IG, tak apa. Kongsi dengan kekasih lah ataupun ahli keluarga, okey? Terima kasih juga kepada sahabat-sahabat yang baru saja menemani AJ di live TikTok pada waktu ini. Antaranya kita ada Juma In Kromo. Tadi dia marah kita tak sebut nama dia. Hati dia merajuk ke hidup tu? Agak tak lah ya. Sebab mata yang ada ni tak berapa nak nampak. Kemudian kita ada Mickey Mouse juga turut menemani saya dari Beruas Perak. Seterusnya kita ada siapa lagi tu? Kita ada... sebentar ya. Kita ada Mr. Joe. Terima kasih atas pemberian. Semoga murah rezeki, sihat selalu. Cat jempol dia bagi kat kita tu. Seterusnya siapa lagi menemani AJ pada waktu ini? Kita ada Ali Jaan 83. Kita ada Ibra Angels juga turut menemani saya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jamilah, kenapa tu? Kenapa meminta maaf terhadap diri ini? Awak tak ada salah, jangan risau. Kalau awak ada salah pun tak ada, saya akan maafkan. Di Cody juga turut menemani saya pada waktu ini. Terima kasih kepada sahabat-sahabat Mr. Joe dan ramai lagi. Kita ada Juwida juga turut menemani saya. Terima kasih banyak-banyak untuk anda ya. Nama-nama yang saya sebut tu adalah rakan-rakan yang menemani saya dan berinteraksi bersama dengan saya di live TikTok Nasional FM sentiasa di hati. Jadi kita boleh berkenalan lah antara satu sama lain. Mungkin kita boleh berkongsikan cerita yang akan anda, yang akan saya kongsikan sebentar saja lagi di live TikTok Nasional FM sentiasa di hati. Apa kita ada Aura Nasi Kandak dan Mie Kari. Oi, waktu macam ni 1:30 minit pagi, tiba-tiba nama awak, nama makanan pula. Elok-elok saya kenyang, tiba rasa lapar. Baik, untuk anda terus kekal bersama dengan AJ. Pastikan geng buruh hantu ini menjadi teman anda terus setia bersama dengan AJ, okey?
1: Mini Piala Dunia. Gol terpantas dalam sejarah Piala Dunia dicatatkan oleh Hakan Şükür dari Turki pada tahun 2002. Hanya selepas 11 saat perlawanan penentuan tempat ketiga menentang Korea Selatan. Rekod ini masih belum dipecahkan sehingga hari ini, menjadikannya detik bersejarah yang sukar dilupakan. Jaringan bersejarah ini bukan sahaja mencatat rekod dunia tetapi juga membantu Turki meraih kemenangan 3-2 dan menamatkan

0: dalam Piala Dunia 2026 di National FM.
1: Dengarkan info terkini dunia bola sepak dalam minit Piala Dunia serta highlight bola hari ini dalam Gol Dunia RTM.
0: Borak santai mengenai dunia bola sepak dalam Sembang Bola Dunia dan Kopi Bola Pagi untuk mengetahui perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM. Satu jiwa.

Kilas Fakta. Tapak UNESCO Georgetown diiktiraf kerana seni bina dan warisan hidup, budaya komuniti pelbagai etnik yang menggalakkan gaya hidup tradisi, nyata mempesonakan. Nasional FM di Georgetown, Pulau Pinang, 96.9 FM.

0: Nasional FM.
1: Terima kasih kerana masih lagi kekal bersama dengan AJ dalam geng burung hantu pukul 2 pagi ni. Tengah buat apa tu, tak tidur lagi? Tengah tap-tap, share and like eh. Terima kasih banyak-banyak. Semoga murah rezeki, sihat selalu. Jadi hari Sabtu ni kan, mungkin ada sahabat-sahabat kita yang sedang merancang untuk membuat aktiviti. Jadi ada sahabat-sahabat kita yang berkongsi cerita lah dengan AJ. Antaranya kita ada Ili. Besok katanya nak buat aktiviti hiking. Itu antara salah satulah sukan lasak. Jadi sedikit tips lah keselamatan untuk anda yang sedang mendengarkan GBH pada waktu ini. Apapun aktiviti yang anda ingin lakukan, terutamanya aktiviti sukan lasak, apa yang paling penting, peralatan perlindungan. Nah, sentiasa pakai peralatan yang disahkan piawai seperti helmet, sarung tangan dan pelindung tubuh. Seterusnya, sebelum nak buat aktiviti sukan lasak tu, seeloknya warm up lah. Renggangkan badan dulu. Lakukan senaman renggangan selama 15 hingga 20 minit bagi mengelakkan kekejangan otot atau kecerdasan. Kecederaan ligamen. Kita tak pakai spek, dia tak berapa nampak. Seterusnya, hidrasi. Bawa bekalan air mencukupi bagi mengelakkan strok haba, terutama ketika cuaca panas. Dan pastikan juga anda membawa kit kecemasan. Sentiasa bawa kit kecemasan pertolongan cemas asas tau. Dan paling penting, patuhi SOP. Dengar taklimat ataupun jurulatih dan elakkan memaksa fizikal melebihi kemampuan sebenar. Jadi kalau tak larat tu, bagi tahu lah rakan-rakan sepasukan tu kan. Cakap saya tak larat, awak jangan paksa diri nak samakan tenaga awak tu dengan kawan awak. Itu yang paling penting. Jadi itu sedikit tips untuk anda sebelum nak tidur. Mungkin ada sahabat-sahabat kita yang dah nak tidur ni, besok nak pergi hiking ataupun nak pergi jungle trekking. Yelah, nak tidur awal kan, besok nak bangun pagi kan. Itu antara tipsnya lah. Jadi terus kekal, terus berhibur bersama dengan AJ. Pastikan anda setia menjadikan Nasional FM ini sebagai teman, sebagai rakan anda. Yelah, mungkin anda yang belum nak tidur lagi, kita teman berteman lah sehingga 6 pagi nanti. Terus kekal bersama dengan AJ, okay? Janji. Ini dia kerana janji khas untuk anda.

0: Jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

0: terpantas dalam sejarah Piala Dunia dicatatkan oleh Hakan Şükür dari Turki pada tahun 2002 hanya selepas 11 saat perlawanan penentuan tempat ketiga menentang Korea Selatan. Rekod ini masih belum dipecahkan sehingga hari ini, menjadikannya detik bersejarah yang sukar dilupakan. Jaringan bersejarah ini bukan sahaja mencatat rekod dunia tetapi juga membantu Turki meraih kemenangan 3-2 dan menamatkan kejohanan di tempat ketiga. Sehingga kini, tiada pemain lain mampu menandingi kelajuan jaringan itu, menjadikannya salah satu momen paling ikonik dalam bola sepak dunia.
1: Dua 19 minit pagi pada waktu ini, jika anda sedang mendengarkan GBH, anda juga boleh menonton secara percuma di RTM Klip. Betul-betul percuma, yang mana secara langsung Piala Dunia FIFA 2026 Australia berlawan dengan Egypt, kalau diikutkan di sini 0-1 pada waktu ini. Jadi kita nantikan mata seterusnya. Jadi itu sedikitlah info mengenai sukan yang dapat saya kongsikan sama dengan anda. Dan anda juga boleh, antaranya perlawanan hari ini sebentar ya, Australia lawan Egypt pada pukul 1 pagi, Argentina dan juga CPV pukul 5, seterusnya siapa lagi pada pukul 8.30 minit pagi. Nanti anda boleh ikutilah jadualnya melalui National FM Sentiasa di Hati, ada dikongsikan bersama dengan anda dan anda boleh tonton di Sukan Plus ataupun di TV. Okey, yang paling senang anda boleh layari RTM Klip betul-betul percuma. Baik, itu baru langgar yang baru. Okey, baiklah, itu komen-komen daripada sahabat-sahabat kita di live TikTok National FM pada waktu ini. Dan terima kasih kepada sahabat-sahabat yang berkongsi rezeki juga pada waktu ini dan terus kekal bersama dengan AJ hanya di Geng Burung Hantu.

Julai, Australia menentang Mesir. Grandstand 1 pagi, sepak mula 2 pagi. Argentina menentang Cabo Verde. Grandstand 5 pagi, sepak mula 6 pagi. Colombia menentang Ghana. Grandstand 8.30 minit pagi, sepak mula 9.30 minit pagi. Siapakah yang akan terus kekal beraksi? Semuanya di Sukan Plus, TV OK dan Penstor.

0: Semasa Kilas Fakta. Muzium Negeri Terengganu, muzium terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. Nasional FM di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7 FM.
1: Wey, mari tiang!

terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi live kelas dunia.

terpantas dalam sejarah Piala Dunia dicatatkan oleh Hakan Şükür dari Turki pada tahun 2002 hanya selepas 11 saat perlawanan penentuan tempat ketiga menentang Korea Selatan. Rekod ini masih belum dipecahkan sehingga hari ini, menjadikannya detik bersejarah yang sukar dilupakan. Jaringan bersejarah ini bukan sahaja mencari

Teman berteman kita dalam geng buruh hantu AJ masih lagi di sini. Diharapkan anda juga terus setia menemani AJ pada waktu ini sehingga 6 pagi nanti. Dan terima kasih juga kepada sahabat saya yang menemani di Facebook Nasional FM sentiasa di hati. Antaranya kita ada Daniel Abdul Jalil Tawau, Humaira Mosahid, Dayang Hida, Richard Joseph, Nur Isa, Nida Wahida, kakak buruh hantu hadir meluncur dari Senai JB menemani GBH. Terima kasih. Pak Soma juga turut menemani saya, Noxy Moses, Noria Nangah. Seterusnya kita ada siapa lagi menemani saya pada waktu ini? Muhammad Hisham Mudin dari Ipoh menemani AJ. Terima kasih banyak-banyak. Tantari dan Mas Mira, Lin Roslinda, Santalia Beruas dan ramai lagi. Dan ini dia sedikit perkongsian yang ingin AJ kongsi kepada anda. Semestinya yang saya daripada berita RTM, PRN Johor SPR terima 305 aduan kesalahan kempen. 140 kes bahan kempen dipasang di kawasan larangan pihak berkuasa tempatan. 90 kes bahan kempen menghalang pandangan pengguna jalan raya serta lalu lintas. 27 kes dalam lingkungan 50 meter pusat mengundi. Semua laporan di bawah bidang kuasa PP KPR telah diambil tindakan susulan. 56 pasukan ditubuh untuk menguatkuasakan Akta Kesalahan Pilihan Raya 1954. Jadi untuk anda yang sedang mendengarkan Nasional FM pada waktu ini, jika anda inginkan berita terkini, jangan lupa untuk sama-sama layari berita.rtm.gov.my. Terus kekal bersama dengan kami hanya di Nasional FM, sentiasa di hati.

4 Julai, Australia menentang Mesir. Grandstand 1 pagi, sepak mula 2 pagi. Argentina menentang Cabo Verde. Grandstand 5 pagi, sepak mula 6 pagi. Colombia menentang Ghana. Grandstand 8.30 minit pagi, sepak mula 9.30 minit pagi. Siapakah yang akan terus kekal beraksi? Semuanya di Sukan Plus, TV OK dan penstriman.

0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Baik, untuk sayang-sayang semua, sedikit peringatan lah untuk anda dan juga untuk diri sendiri kan. Sebab AJ sayang semuanya, mengenai tali pinggang keledar ni. Pakailah tali pinggang keledar untuk anda lah, awak lah yang sedang memandu tu. Sambil mendengarkan Nasional FM. Pemakaian tali pinggang keledar ni mungkinlah kita nampak macam ada setengah orang lah tak selesa bagi setengah individu. Tapi sebenarnya peranannya besar dari segi perbezaan kecederaan sewaktu nahas jalan raya. Jadi diharapkan anda sayangilah nyawa anda, sayangi nyawa, klik sebelum gerak. Lindungi diri dengan memakai tali pinggang keledar sebelum memulakan perjalanan dekat atau jauh. Atau mungkin ada sahabat-sahabat kita ni dah dalam perjalanan dah pun kan. Tapi bila AJ cakap, lupa nak pakai tali pinggang keledar, tolong yang pakai, kawan sebelah tu tolong pakaikan ya. Risau kan apa, demi keselamatan lah kita bersama kan. Pastikan semua penumpang yang di belakang pun memakainya juga. Okey, bukan saja pemandu, penumpang sebelah tu pun sama ya. Ingat, keselamatan bukan pilihan tapi ia tanggungjawab bersama. Lagi satu lah kan, kadang-kadang kita benar je naik kereta saudara mara ataupun sahabat-sahabat kita ni kan, dia menggunakan dami bakal. Jangan tolong. Kalau ada sesiapa yang menggunakan dami bakal sekarang ni, bawa keluar ke tepi kan. Kerana ianya boleh membahayakan nyawa anda ataupun nyawa orang yang tersayang. Jalan raya ni kita kongsi bersama ya. Jadi pastikan anda berhati-hati ketika memandu dan terus

terpantas dalam sejarah Piala Dunia dicatatkan oleh Hakan Şükür dari Turki pada tahun 2002. Hanya selepas 11 saat perlawanan penentuan tempat ketiga menentang Korea Selatan. Rekod ini masih belum dipecahkan sehingga hari ini, menjadikannya detik bersejarah yang sukar dilupakan. Jaringan bersejarah ini bukan sahaja mencatat rekod dunia tetapi juga membantu Turki meraih kemenangan 3-2 dan menamatkan kejohanan di tempat ketiga. Sehingga kini, tiada pemain lain mampu menandingi kelajuan jaringan itu, menjadikannya salah satu momen paling ikonik dalam bola sepak dunia.

Jika anda yang sedang mendengarkan Geng Burhantu pada waktu ini dah mula merasa mengantuk, jangan lawan sangat ya, jangan paksa. Rehatkan mata seketika, tarik nafas dalam-dalam, kerana kami di National FM sentiasa menemani anda. Dan terima kasih kerana anda telah menjadikan National FM ini sebagai teman anda. Biasanya waktu-waktu macam ni kan, emosi kita ni lebih jujur lah. Kalau anda rasa rindu seseorang tu, itu normal. Ini kan sejuk-sejuk, tenang kan. Memang waktu beginilah buat kita teringat perkara yang kita cuba lupakan di siang hari. Jadi waktu kita tengah santai inilah kita mengingati orang yang kita sayangi. Jadi ambillah kesempatan ini. Mungkin anda boleh menghubungi, takut dia tidur, hantar mesej ke kan, pesanan ringkas. Nanti bila dah bangun, dia tengok pesanan awak tu sejuk, hati dia seronok juga, dan dia akan hubungi awak. Jadi biasanya pada waktu-waktu macam ni lah kan, untuk saya sendiri, bila saya mendengarkan radio, lagu-lagu yang saya dengar tu secara tak langsung, umpama macam saya berada di dalam lagu tersebut. Tak kisahlah lagu tu tentang putus cinta ke, lagu tersebut mengenai ketuhanan ke, tapi seolah-olah bila waktu tenang sunyi macam ni, bila kita mendengarkan lagu, kita berada di dalam lagu tersebut, dalam baik-baik lirik melodi tersebut kan. Jadi pada waktu ini santai-santai bersama dengan AJ, dan terimalah takdir dan waktu khas untuk anda dari Mega dalam

terpantas dalam sejarah Piala Dunia dicatatkan oleh Hakan Şükür dari Turki pada tahun 2002. Hanya selepas 11 saat perlawanan penentuan tempat ketiga menentang Korea Selatan. Rekod ini masih belum dipecahkan sehingga hari ini, menjadikannya detik bersejarah yang sukar dilupakan. Jaringan bersejarah ini bukan sahaja mencatat rekod dunia tetapi juga membantu Turki meraih kemenangan 3-2 dan menamatkan kejohanan di tempat ketiga. Sehingga kini, tiada pemain lain mampu menandingi kelajuan jaringan itu, menjadikannya salah satu momen paling ikonik dalam bola sepak dunia. Yeah.

Terpantas dalam sejarah Piala Dunia dicatatkan oleh Hakan Şükür dari Turki pada tahun 2002 hanya selepas 11 saat perlawanan penentuan tempat ketiga menentang Korea Selatan. Rekod ini masih belum dipecahkan sehingga hari ini, menjadikannya detik bersejarah yang sukar dilupakan. Jaringan bersejarah ini bukan sahaja mencatat

0: RTM. Mini Piala Dunia.
1: Gol terpantas dalam sejarah Piala Dunia dicatatkan oleh Hakan Şükür dari Turki pada tahun 2002 hanya selepas 11 saat perlawanan penentuan tempat ketiga menentang Korea Selatan. Rekod ini masih belum dipecahkan sehingga hari ini, menjadikannya detik bersejarah yang sukar dilupakan. Jaringan bersejarah ini bukan sahaja mencatat rekod dunia tetapi juga membantu Turki meraih kemenangan 3-2 dan menamatkan

Baik, untuk semua yang sedang mendengarkan geng Buruh Hantu pada waktu ini, hargailah insan yang sentiasa ada di sisi kita. Kerana kesetiaan bukan sekadar kekal bersama ketika semuanya indah, tetapi memilih untuk terus bersama ketika diuji. Kalau anda pasangan yang sentiasa menyokong, memahami dan menemani perjalanan hidup anda, jangan lupa untuk ucapkan terima kasih kepada pasangan anda. Dan kepada anda yang masih lagi mencari kebahagiaan, mencari pasangan, semoga suatu hari nanti anda dipertemukan dengan seseorang yang menghargai anda sebagaimana anda menghargainya. Jadi di kesempatan ini juga saya nak nasihatkan supaya anda hargailah setiap pasangan yang anda ada, yang anda miliki pada waktu ini. Yalah, kadang-kadang kita tak tahu kan, ajal maut tu di tangan Tuhan. Jadi hargailah mereka semasa mereka masih ada.

0: Sekilas Fakta. Tanjung Piai di Pontian adalah titik paling selatan di benua Asia dan merupakan taman negara dengan hutan paya bakau yang menjadi habitat pelbagai spesies merin dan burung migrasi. Nasional FM di Johor Bahru, Johor, 105.7 FM.
1: Kau ni apa
2: hal? Kau kita?
3: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
2: Awak okey tak? Awak okey tak?
4: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
5: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
2: Awak okey tak?
6: Hello, selamat sejahtera. Selamat menikmati.
7: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

Baik, sekarang kita sama-sama ikuti Raudah dengan tajuk Harapan Orang Yang Bersolat Siri 1 yang disampaikan oleh Ustaz Hassan Al-Fadli dan diterbitkan oleh Nur Aslinah Nurdin, yang mana rakaman Raudah ini diadakan bertempat di Masjid Muhammadi Angkasa Puri, Kota Media.

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. Nomatitun imam tuan Bilal aliyah terkuasa masjid hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah bersyukur kita kehadiran Ilahi dengan limpah dan kurnia-Nya kita dapat berkumpul rumah Allah Subhanahu wa taala. Kita tengok dalam hadis Rasulullah SAW, kita renung hadis yang berbunyi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haqqul muslimi 'alal muslimi ست إذا لقيته فسلم عليه وإذا دعك فأجبه وإذا استنصحك فانصح له وإذا عطس فحمد الله فشمته وإذا مرض فعظه وإذا مات فاتبعه. حديث رواه مسلم. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hadis rawahu Muslim, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Untuk makluman kita, dalam hadis ya ada rawahu Muslim, ada riwayat Imam Bukhari, ada hadis yang diriwayat oleh Imam At-Tirmizi, ada Nasa'i, Abi Dawud, Ibnu Majah, Al-Baihaqi, Ibnu Hibban, ya. Semua hadis-hadis yang kita tengok perawinya siapa, bukan bermakna hadis itu Imam Muslim yang mereka hadis. Kalau hadis riwayat Imam Bukhari, bukan Imam Bukhari mereka hadis, ya. Baik Nasa'i, baik Abu Daud. Sebenarnya hadis itu semuanya datang daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma pengumpulnya, pengumpul kalau sebut Imam Bukhari, Bukhari lah, Imam Bukhari yang mengumpulnya, ya. Kalau sebut rawahu Muslim, maknanya Imam Muslim yang mengumpul Tirmizi dan sebagainya. Begitu juga dengan ilmu-ilmu lain, umpamanya bab akidah. Akidah yang menjadi sadaran kita ialah Asy'ariyah dan juga Maturidiyah. Jadi bukan akidah berdasarkan kepada pendapat Asy'ariyah, tetapi yang mengumpul maklumat

0: Mengenai akidah, ialah makna orang yang mula-mula mengumpul akidah ialah Asy'ariyah dan juga Maturidiyah. Semuanya datang daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dalam ilmu tasawuf, orang yang peringkat awal yang mengumpul ialah Syekh Junayd Al-Baghdadi, dan yang kemudian ialah Imam Al-Ghazali, ya. Itu mazhab dalam tasawuf. Dan di dalam ilmu Quran, ya, ilmu Quran ada lebih kurang 10 imam. Itu Imam Nafi', Ibnu Katsir, Abu Amru, Ibnu Amir, Bani Asim, Hamzah, Kisai, Abu Ja'far, Yaqub dan Khulafaul Ashir. Ada 10. Daripada 10 itu dipecah kepada setiap guru tadi, setiap imam tu dia ada 2 anak murid. Maknanya ada 30 bacaan. Ya, 30 bacaan. Semuanya bacaan itu datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma dia macam ni. Katalah turun wahyu Jibril ajar macam ni. Maka sahabat yang menerima dia ajar macam ni. Dalam masa yang lain ayat yang sama, ya, ayat yang sama Jibril ajar, jenisnya bunyi macam lain. Maka dibagi kepada sahabat lain pula. Pasal apa? Kalau seorang tu dalam 10 bacaan takut membebankan sahabat, ya. Jadi menyebabkan rasa Islam itu susah, ya. Di zaman sahabat, mula-mula zaman sahabat tabi'in, tak timbul lagi ilmu-ilmu tasawuf, ilmu fiqah, pengubur hadis. Hadis zaman Imam Syafi'i, Imam Hanbali, Maliki dan Hanafi, belum lahir lagi ulama-ulama hadis. Imam Bukhari semua tu tak ada lagi masa tu. Jadi kita tak boleh tanya Imam Syafi'i pakai hadis mana. Pasal apa? Dia kemudian. Jadi kita tak boleh kata Imam Syafi'i tak ikut ulama hadis, ya. Pasal dia lebih awal, ya. Macam kita tanya benda yang belum ada dah. Sahabat-sahabat servis kereta zaman 60-an dulu, dia orang servis kereta kat mana? Kita tanya kereta Honda. Masa tu mana ada Produa lagi? Produa mula tahun bila, kan? Jadi belum ada. Jadi zaman Rasulullah tak timbul semua itu pasal zaman Rasulullah, apa-apa masalah dirujuk kepada Rasulullah. Apabila Islam mula berkembang, makin ramai, bukan bangsa Arab saja. Jadi fahaman tu, maknanya kefahaman tu dah berbeza. Maksudnya zaman sahabat dia lebih faham, pasal dia berdamping dengan Rasulullah setiap masa, dia lebih faham. Jadi tak perlu kepada ceraian bahagian-bahagian ini dia nama fiqah, ini dia nama tasawuf, ini dia panggil tajwid. Kita ni terpaksalah ulama-ulama selepas itu adakan ilmu-ilmu macam tu. Kerana nak ceritanya, ilmu zaman sahabat maknanya, dan zaman tabi'in makna zaman Imam Syafi'i itu, dia orang alim-alim betul. Alim semua. Tauhid dia tahu, tasawuf dia tahu, fiqah dia tahu. Ya, tapi nak banding kita zaman sekarang ni, walaupun ada PhD, dia ada kepakaran masing-masing. Orang yang PhD Usuluddin daripada peringkat bawah dia panggil tauhid, tapi orang boleh dapat kat tinggi dia panggil usuluddin. Daripada peringkat bawah, orang yang ada ni usuluddin, kalau kita tanya fiqah, dia tak mahir, dia tak berani nak jawab. Orang yang pakar usul fiqh, ya, bahagian fiqah, tanya bahagian tauhid, dia tak berani nak jawab. Itu nak ceritanya bahawa ulama yang ada sekarang ni, ustaz-ustaz yang ada sekarang ni, dia panggil bukannya ulama mujtahid, ulama yang mampu mengeluarkan hukum. Sekarang ni jabat mufti, ustaz-ustaz sekarang ni bukan pengeluar hukum. Kalau dia yang mengeluar hukum adalah tak tepat. Maknanya kita hanya jawab hukum tu yang dah ada, yang dah dijawab, yang dah dikeluarkan oleh ulama-ulama mujtahid dulu. Cuma kita membaca saja. Ibaratkan orang dah masak lah, kita tak pandai masak, kita makan je lah, ya? Kita terima saja. Contoh Imam Bukhari, dia pengumpul hadis, kan? Pengumpul hadis. Orang tanya dia, "Tuan, kenapa tuan tak buat mazhab?" Dia jawab, dia kata, "Aku adalah pengumpul hadis. Tapi orang yang pakar mengeluar hukum ialah Imam Syafi'i. Pasal tu aku bermazhab dalam fiqah. Aku ikut mazhab Syafi'i." Faham tak? Jadi kalaulah ada orang sekarang yang tak mahu ikut mazhab, mana-mana empat mazhab itu, maknanya dia lebih ahli pada Imam Syafi'i, itulah yang kita boleh katakan. Ya? Imam Ghazali sendiri pun yang pakar tasawuf dalam masalah fiqah, dia ikut mazhab Syafi'i. Imam Sayyuti, Imam Nawawi yang pakar bab hadis dalam bab fiqah, dia ikut mazhab Syafi'i juga. Itu kata, maknanya kalau imam-imam besar ni pun ada mazhab. Jadi kalau orang sekarang yang ada PhD tak mau ikut mazhab, jadi kalau kita jawab dengan bahasa ni, maknanya dia apa ni, tak malu lah. Dia tak malu, maknanya dia rasa dia besar daripada, lebih hebat daripada imam-imam lain, imam-imam yang masyhur, yang besar, muktabar. Itu. Jadi saya nak sebut di sini, hadis yang saya baca ni, saya hanya membaca. Tolong baca kepada tuan-tuan yang telah dihuraikan oleh ulama-ulama kita aja. Jadi maknanya kalau orang kata saya tak pakai mazhab, saya ikut Quran dan hadis je. Adakah empat-empat mazhab itu tak ikut hadis Rasulullah? Tak. Dia orang ikut hadis semua, ikut ayat Quran semua. Cuma dia orang lebih faham daripada kita. Contohlah, kenapa kita ada masalah? Kita ada masalah dalam diri kita. Umpamanya kita ada masalah apa? Faraid, pembahagian harta. Kenapa kita pergi tanya Pak Imam? Kita ada masalah rumah tangga, tentang nikah kahwin ke, tentang katalah kita bergaduh dengan isteri, nak tahu jatuh tak jatuh talak kita. Kita pergi tanya Pak Imam. Kenapa kita tak buka hadis, tak buka Quran? Ya? Pasal kita baca pun tak faham. Ya? Kita baca pun tak faham. Jadi kita percaya bahawa imam lebih faham daripada kita. Pasal tu kita tanya imam. Di antara imam-imam itulah ada imam mujtahid, iaitu empat mazhab ini. Itu saya nak tegaskan di sini bahawa kita perlu kepada mazhab. Ya? Pasal kita tak mampu. Kita tak mampu untuk faham sendiri. Maknanya ulama-ulama dah hidang, kita makan je lah. Jadi kita tengok dalam hadis ini disebut haqqul muslimin alal muslimin sittun. Hak orang Islam ke atas setiap orang Islam lain ada 6. 6 yang disebut dalam hadis ini. Ada hadis lain, riwayat lain ada 5. Kita baca hak ni, hak 6 tu. Jadi setiap Muslim mempunyai hak-hak yang banyak terhadap seorang Muslim yang lain. Antara yang paling penting ialah, yang pertama, ucapan salam. Yang disuruh sesama Islam ialah apabila kita jumpa, bagi salam. Assalamualaikum. Ya. Dalam Quran ada sebut wa'ibadur rahman alladhina yamshuna 'alal ardi hawna wa idha khatabahumul jahiluna qalu salama. Surah Furqan. Allah kata di antara hamba yang Allah sayang ialah apabila dia, seseorang itu bertemu dengan orang jahil, dia bagi salam dulu. Ini payah ni. Orang ada ilmu, orang yang besar, kita rasa ini, kita orang masjid, selalu datang masjid, jumpa dengan orang jarang datang masjid, kita tunggu orang tu bagi salam dulu. Patutnya yang disebut Quran ialah kita bagi salam dulu. Pasal apa? Rasulullah SAW bagi salam dulu pada sahabat. Hingga kan Abu Hurairah cerita, dia kata dia mencari peluang bagaimana untuk bagi salam dahulu kepada Rasulullah. Susah. Susah nak bagi salam ke Rasulullah. Cepat dia bagi salam dulu, jumpa, assalamualaikum. Hingga kan Abu Hurairah cari macam mana nak bagi salam dulu kepada Rasulullah. Maka satu hari Abu Hurairah kata dia tersempat dengan Rasulullah, dia nampak berjauhan ni Rasulullah ni. Maka dia kata kali ni mesti sempat aku bagi salam dulu pada Rasulullah. Pasal Rasulullah ada sebut orang yang bagi salam hukumnya sunat, orang yang menjawab adalah wajib. Tapi pahala lebih orang beri salam daripada yang menjawab, walaupun wajib kan? Jadi Abu Hurairah kata, aku nampak Rasulullah menuju ke arah aku, dia menyorok di sebalik pokok tamar. Sampai ke tahap itu, nak beri salam dulu ni. Nak beramal dengan Rasulullah kata orang beri salam dulu tu lebih baik daripada orang menjawab. Elok je Rasulullah sampai tempat persembunyian dia, dia pun lompat. Melompat, assalamualaikum. Tak sempat juga, kata Abu Hurairah. Aku sangka memang itulah peluang untuk dapat. Itu. Tapi tuan-tuan tak payah. Kalau nak bagi salam kepada Pak Imam, jangan buat gitu. Pasal Pak Imam kita ni, usah-usah kita tak sihat macam Rasulullah. Ya, Rasulullah walaupun dah berumur, tapi boleh lagi berlari lawan dengan Aisyah.
1: Allahumma

0: Piala Dunia.
1: Gol terpantas dalam sejarah Piala Dunia dicatatkan oleh Hakan Şükür dari Turki pada tahun 2002. Hanya selepas 11 saat perlawanan penentuan tempat ketiga menentang Korea Selatan. Rekod ini masih belum dipecahkan sehingga hari ini, menjadikannya detik bersejarah yang sukar dilupakan. Jaringan bersejarah ini bukan

Alhamdulillah, nampaknya sampai di sini saja tugas AJ untuk menemani anda dalam Geng Burung Hantu. Selama 6 jam kita teman nak berteman untuk edisi hari ini 4 Julai 2026. Jadi pastikan anda terus kekal menjadikan Nasional FM ini sebagai pilihan anda. Radio yang bersiaran 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan semestinya pelbagai perkongsian yang sahih daripada berita RTM. Terus kekal bersama dengan kami. Dan sebentar saja lagi sahabat saya akan menemani anda selama 6 jam juga. Jadi salam hujung minggu untuk semua, dan diharapkan dengan hujung minggu ni lakukanlah aktiviti yang berfaedah ataupun lakukanlah aktiviti untuk bersama dengan orang yang tersayang. Mungkin inilah waktunya untuk kita mencipta kenangan bersama mereka. AJ balik dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.

0: الصلاة القائمة. آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعده، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، وهي تهن yang mensyariatkan surun azan, solat yang akan didirikan. Kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Nasional FM, Pulau Pinang, 6 pagi.

0: FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Selamat pagi anda bersama dengan Q Waktu ini untuk edisi Santai Sabtu 4 Julai 2026 bersama dengan 18 Muharram 1448 Hijrah. InsyaAllah Q akan teman anda sehingga pukul 12.30 hari. Tapi istimewanya hari ini, nanti Q akan share lah, sampai pukul 6 petang sebenarnya. Okay, tapi apa saja untuk anda pagi-pagi ini, di pagi hujung minggu, lebih tepat lagi di pagi Sabtu ini, Q akan terus menceriakan anda dengan info-info dan juga lagu-lagu terbaik sepanjang 6 jam ini. Dan untuk panduan muslimin dan juga muslimat, seketika tadi telah pun berkumandangnya azan menandakan masuknya waktu solat fardu subuh bagi negeri Pulau Pinang tepat jam 5.56 minit pagi. Jadi selamat menunaikan solat fardu subuh daripada kami di Mutiara FM. Dan seketika nanti Q juga akan kongsikan kepada anda perkembangan-perkembangan terkini, antaranya berkenaan dengan Piala Dunia 2026. Ketika ini sedang berlangsung satu lagi aksi melibatkan round of 32 ataupun pusingan 32 terbaik dalam memburu kejutan ataupun memburu kedudukan terbaik menuju ke round of 16 terbaik. Seketika nanti cerita berkenaan dengan Australia dan juga Mesir akan menanti. Ada juga perkembangan terkini aksi yang sedang berlangsung, Argentina bertemu dengan Cabo Verde. Sekejap lagi saya akan kongsikan untuk anda. Terus kekal setia bersama kami di Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Assalamualaikum dan salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Ini adalah kapten anda. Selamat datang ke penerbangan Mutiara 957 dengan destinasi hiburan terbaik anda. Kita bakal terus berlepas ke ruang udara MFM selama 18 jam dari jam 6 pagi hingga 12 tengah malam nanti, dengan ketinggian muzik paling meletup dari aras biasa. Perlu kami sampaikan bahawa penerbangan Mutiara ini adalah pilihan terbaik anda. Sebelum kita berlepas, sila naikkan suara radio anda. Sekiranya anda sedang memandu, pastikan anda menggunakan tali pinggang keledar dan pandu dengan berhati-hati. Terbang rendah si burung pipit, cantik sungguh kesana kemari. Layan lagu semuanya yang hit, nak yang terbaik semua datang ke sini. Terima kasih kerana terus memilih penerbangan Mutiara 957-939-909. Mutiara FM, segalanya untukmu.
2: Inilah Mutiara FM. Inilah Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Palestine pasti akan merdeka. #NidaFM bersama Palestine.
1: Sambil duduk berjalan nak masuk kereta, baca Allahumma ajini minan nar, Allahumma ajini, baca tiga kali boleh? Bukan syarat duduk. Yang syarat duduk, kaki masih duduk macam tahiyat akhir, yang tu waktu baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syaiin qadir. Ha, yang tu sungguh Nabi kata apa? Waktu baca tu kaki masih wathanin rijlaihi, kaki masih duduk macam tahiyat akhir. Yang tu betul. Kaki jangan duk berganjak, jangan duk punggah bersila lagi, jangan duk rongkai kaki lagi, jangan duk pi sandak kat tiang, jangan duk pi pindah tempat soft lagi, duduk-duduk tu. Kaki masih duk macam tahiyat akhir. Yang tu betul. Kata Nabi SAW, kataballahu bi, akan ditulis baginya 10 pahala, akan dipadam 10 dosa, akan diangkat 10 darjat, akan dijauhkan dia daripada gangguan syaitan pada hari tersebut, akan dijauhkan dia perkara daripada perkara yang dia tak ingin pada hari tersebut, dan dia akan terlindung daripada dosa-dosa melainkan dosa syirik kepada Allah. Hadis diriwayatkan oleh seorang sahabat bernama Abi Dzar radhiyallahu anhu. Yang tu betul, kaki masih duduk, tapi mai ta Allahumma ajini minan nar, dah tak syarat duduk bersila dah. Boleh dah bangkit sambil duduk berjalan nak pergi kereta, boleh baca dah. Ayat kursi sambil duduk atas motor, Allahu la ilaha illahu wal hayyul qayyum. Boleh dah? Boleh. Lepas tu nak baca subhanallah, subhanallah, subhanallah 33 kali. Yang Nabi SAW kata apa? Baca 33 kali subhanallah, 33 kali alhamdulillah, 33 kali Allahu Akbar, itu akan diampunkan dosanya, walau dosanya sebanyak buih di lautan yang selalu kita duk tinggal tu. Kalau tahu besar ganjaran pahala tu zikir-zikir lepas mayang tu, kita tak tinggal satu pun tuan-tuan. Tapi pesen kita ni angkat bungkoknya, habislah zikir semua tak buat dah. Betul kan? Kita jenis kalau bangkit je habislah, tutup dah mulut dah. Tuan-tuan, dah boleh atas motor pun boleh sambil duduk. Zikir yang kita buat lepas sembahyang, memang afdalnya duduk kekal, malaikat duduk angkat tangan duduk doa ke kita. Tapi kita kalau nak pergi kerja, tak apa, atas motor pun boleh, atas kereta pun boleh, sambil duduk berjalan kaki pun boleh, tak ada masalah apa. Cuma jangan tinggal saja.

Assalamualaikum, selamat pagi. Terima kasih terus kekal setia bersama-sama dengan Q waktu ini. Kita berusaha stream Imran Ajma'i dengan 1000 tahun lagi. Tapi yang pastinya tidak tahu bila masa untuk kita bertemu. Walaupun 1000 tahun lagi bumi ini terus membawa cerita dan juga perkabaran manusia. Tetapi barangkali inilah titik yang terakhir buat kita. Tapi itu semua persyaturan dan juga rahsia Tuhan. Okay, Q masih lagi teman anda sehingga waktu ini. Dan insyaAllah akan bersama-sama sehingga pukul 6 petang nanti. Bukan pukul 12 tengah hari saja. Tapi di mana juga anda berada, terima kasih kekal bersama-sama dengan kami di Mutiara FM. Dan di pagi ataupun kedinginan pagi ini juga pastinya ada sesuatu yang Q secara peribadi rasakan. Semalam kita menerima berkenaan dengan pemergian seorang pendengar setia yang juga merupakan sebahagian daripada keluarga besar kami di Mutiara FM. Nama Cikgu Mat yang semalam dikongsikan telah pun pergi meninggalkan kita semua. Jadi ialah satu kehilangan yang cukup besar. Dan saya secara pribadi yang bertugas di waktu pagi ini juga pastinya merasakan sesuatu yang cukup dekat, kerana beliau antara yang sering menghantarkan kiriman salam. Ada juga kalanya berkongsikan pantun dan sebagainya melalui talian, kan. Ialah inilah yang mungkin perlu kita terima, fasa-fasa baru dalam kehidupan kehilangan orang-orang yang paling dekat dengan kita. Tapi kami di Mutiara FM juga ingin merakam keucapan takziah kepada keluarga Allahyarham. Semoga keluarga Allahyarham Cikgu Mat terus tabah menghadapi ujian ini. Dan sama-sama kita juga doakan semoga arwah ditempatkan di kalangan orang-orang yang beriman dan rohnya dicucuri rahmat. Dan di pagi ini juga Q nak kongsikan sedikit ruangan ini, peringatan untuk Q juga. Kadang-kadang kita sibuk dengan kehidupan, dengan perjalanan-perjalanan yang kita rasakan cukup penting. Tapi sebenarnya inilah masa untuk kita hargai insan-insan yang ada di sekeliling kita. Mungkin tak dapat kita nak bersua, tapi mungkin inilah ruang untuk kita bertanya khabar melalui talian dan sebagainya. Hargai masa yang ada dan buatlah baik walau sekecil zarah. Senyuman dan juga sapaan Cikgu Mat antara yang terus akan kami ingati. Kami di Mutiara FM juga bukan sekadar stesen radio, dan anda bukan sekadar pendengar. Anda adalah sebahagian daripada keluarga kami. Terima kasih kerana terus menyayangi dan juga terus bersama-sama dengan kami. Terus kekal setia bersama kami di Mutiara FM. Segalanya untukmu.

0: bertukar isu panasnya semasa di Pulau Pinang.
1: Minat pelabur terhadap Pulau Pinang kekal utuh meskipun berdepan peningkatan ketidaktentuan.
2: Pulau Pinang sedia meneliti cadangan mewujudkan lebih banyak kota penempatan bumi putera.
3: Kalangan masyarakat menyumbang kepada stigma, diskriminasi dan kelewatan dalam rawatan.
0: Dengarkan dari Pinggir Berita setiap Jumaat selepas Warta Pagi dan siaran ulangan selepas Warta Petang di Mutiara FM, segalanya untukmu.
4: Inilah Mutiara FM.

0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz Mutiara FM sekalinya untukmu.
1: Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA itu apa? Ha, AFA itu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kilowatt jam dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut layari www.mytnb.com.my/tarif.

0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Yang berasal dari Tanah Jawa. Menarik bukan?
2: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Setiap lokasi menyimpan kisah, cabaran dan pengalaman yang tidak dijangka.
3: Mula-mulanya kan nasi ini dimasak tapi terasing.
1: Maksudnya
2: Lensa Minoriti. Setiap Khamis, 1.30 minit tengah hari.
4: Dia sebetulnya semakin lagi banyak lilitan dia, dia punya kendarasan tu lebih kuat lagi, lebih lama.
2: Semestinya hanya di TV OK.

Dengan pengalaman selama 79 tahun, RTM menjadi platform utama televisyen dan radio di Malaysia. Biar kami bantu untuk mempromosikan produk anda melalui platform kami. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi RTM.

dirimu. Terus stream kami melalui aplikasi RTM Klik ataupun lungsuri terus ke portal kami yang berwajah baru radio.rtm.gov.my/mutiarafm. Kita teman anda dalam Santai Sabtu 6.12 edisi hari ini. Terima kasih kekal jadikan kami pilihan terbaik anda walau di mana jua anda berada. Okey, dan pastinya juga ada perkembangan terkini kita nak kongsikan berkenaan dengan Piala Dunia 2026 kan. Ketika ini sedang berlangsung aksi pertemuan antara Argentina dan juga Cabo Verde di separuh masa yang pertama. Kalau nak tonton, dia terus ke saluran OK. Nak mudah lagi gunakan aplikasi RTM Klik untuk anda stream di mana jua anda berada. Dan sekiranya nanti kami juga akan terus bawakan kepada anda informasi dan juga perkembangan terkini khususnya untuk utama 7 pagi nanti. Dan selepas itu, kita akan kembali teman anda dengan info-info dan juga lagu-lagu terbaik sepanjang segmen ini. Okey, terus kekal stream kami di Bidara FM, segalanya untukmu. Yeah.

0: mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz Mutiara FM sekalinya untukmu.

0: Tambahan RM10 juta perkasa program penggantian teksi lama. SKDS perluas manfaat subsidi diesel kepada peniaga mikro. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hammam Yusof dalam utama 7 pagi. Peruntukan tambahan sebanyak RM10 juta bagi program Geran Padanan Penggantian Kenderaan Lama khusus untuk manfaat pemandu teksi. Perkara itu diumumkan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim.
1: Jadi, kerana sambutan itu baik, tak apa sudah lu. Saya luluskan hari ini segera tambahan RM10 juta lagi. Ini khusus untuk teksi.
0: Tambah Dato' Sri Anwar, inisiatif itu membolehkan pemandu teksi memiliki kenderaan Proton S70 pada harga lebih kompetitif selain menikmati kos penyelenggaraan dan pembiayaan yang lebih rendah. Perkara tersebut disambut baik pemandu teksi dan inisiatif itu dilihat mampu mengurangkan kos pemilikan kenderaan baru sekaligus meningkatkan imej perkhidmatan teksi negara. Ikuti respon pemandu teksi Tan Rasu Rahman dan Halim Hamid.
2: Kalau kerjaan bagi, senanglah semua pemandu teksi. Lagi satu dia bagi teksi pun, dia sekali bagi permit lagi senanglah. Orang bulan-bulan bayar dengan government. Kereta itu pun kita dapat dengan murah lah. Orang nak bayar pun senang boleh bayar. Tak ada masalah.
3: Dengan harga yang berpatutan lah. Tak membebaskan sangat. Sekarang ni, kereta dah tak pakai gas. Saya rasa engine dia lagi tahan lama lah. Bagus lah. Bagi pandangan saya, imej teksi itu memang nampak moden lah kan. Tak ada macam buruk sangat macam dulu.
0: Dalam pada itu mengulas mengenai pelaksanaan Zon Ekonomi Khas Johor Singapura, JSSEZ, Dato' Sri Anwar menegaskan ia berjalan mengikut perancangan. Sebarang pengumuman atau pemeteraian berkaitan pelan induk JSSEZ perlu dibuat di peringkat kepimpinan tertinggi kedua-dua negara.
4: Ini projek-projek kerajaan persekutuan, kerjasama kerajaan negeri. Dan soal nak mengumumkan tanda tangan itu soal Perdana Menteri Malaysia dengan Perdana Menteri Singapura.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Dalam perkembangan lain, Dato' Sri Anwar menjelaskan pelantikan bekas Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Tan Sri Azam Baki sebagai Ahli Lembaga Penasihat Pusat Pencegahan Jenayah Kewangan Nasional kekal sah sehingga September 2027. Tegas beliau, pelantikan itu dibuat yang di Pertuan Agong dan tidak mempunyai kaitan dengan kedudukan Tan Sri Azam sebagai Ketua Pesuruhjaya SPRM. Permohonan pendaftaran sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS bagi sektor pengangkutan darat iaitu kenderaan persendirian syarikat, jeep dan pick-up dibuka bermula semalam. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kosar Hidup KPDN Dato' Armizan Muhammad Ali berkata kelayakan subsidi berkod kuasa bermula 15 Julai tertakluk kepada kelulusan dan pemilikan kad fleet. Ia disasarkan untuk memanfaatkan para peniaga mikro dan kecil yang berdaftar sebagai perniagaan milikan tunggal dan perkongsian. Dalam pada itu, sebanyak 37,880 kenderaan di Sarawak layak memohon SKDS. Namun, setakat ini, hanya lebih 26,000 kenderaan telah berdaftar. Pengarah KPDN Sarawak, Matthew Dominic Barin, menyeru pemilik kenderaan dan syarikat berkenaan untuk mengemukakan permohonan sama ada dengan hadir sendiri ke pejabat atau secara dalam talian menerusi portal MySubsidi. Bagi perkembangan pelaksanaan budi madani diesel, budi diesel pada harga RM2.10 seliter menerusi mekanisme MyCard bermula Rabu lepas menerima maklum balas positif daripada pengguna layak yang menyifatkan lebih mudah dan pantas.
5: Memang lancar dan memudahkan rakyat untuk penggunaan lah. Sekarang ni kita just terus pakai IC je dan terus boleh isi minyak. Memudahkan dan melancarkan rakyat untuk guna.
6: Bagus. Untuk IC tu okey. Cuma dia ada limit lah kan. Tapi pakai IC tu senang lah untuk kita yang macam kita beli petrol pun pakai IC tu, benda tu mudah.
7: Dia masuk minyak dulu dekat 300 lah. Sekarang dekat 100 tengah sudah boleh penuh. Macam pun senang masuk lah. Dia super juga minyak biasa.
0: Muhammad Zamri Hussein, Ahmad Kamal Arifin, Muhammad Yusof dan Yo Tech Hui. Keputusan pemansuhan caj RM1 bagi pengeluaran wang tunai antara bank menerusi mesin pengeluaran wang automatik ATM turut menerima reaksi positif. Perkara itu dikatakan mampu mengurangkan beban kos harian khususnya kepada pengguna yang masih bergantung kepada transaksi tunai. Ikuti reaksi Muhammad Ruzaini bin Azhari, Amirah Muhammad Zain dan Guna Sigaran Catra Matu.
8: Bagi saya amat berkesan sebab saya nak buat transaksi setiap hari tu. Bila jelah singgit walaupun satu hari, kalau sebulan dah berapa kan. So bagi saya tu memang amat bagus.
9: Sangat-sangat membantu kita punya ekonomi, which is kita punya kos sangat-sangat tight. So dengan tak adanya kos ni, sangat-sangat banyak membantu kita.
10: Orang tua citizen yang selalu dia kerap, dia orang memang ada yang tak pakai handphone yang smartphone. So dia orang memang ada pergi kerap ATM kan, dia orang nak withdraw. Yang orang pencin, kadang-kadang kita tengok bank dia orang mungkin bank yang berlainan, so agak susah juga dia orang nak, kalau nak ATM withdrawal tu RM1 tu saya rasa beban jugalah kepada pengguna-pengguna macam ni.
0: Pilihan Raya Negeri PRN Johor ke-16, isu ekonomi seperti gaji, harga barang dan peluang pekerjaan dijangka menjadi antara faktor utama yang mempengaruhi kecenderungan pengundi. Walaupun Johor terus merekodkan prestasi ekonomi yang memberangsangkan. Demikian menurut pensyarah kanan Jabatan Ekonomi Fakulti Pengurusan dan Perniagaan Universiti Teknologi MARA UiTM, Cawangan Johor, Kampus Pasir Gudang, Nurul Farhana Aini Harun.
11: Setiap generasi mempunyai keutamaan yang berbeza lah. Contohnya golongan belia tadi, dia memikirkan peluang pekerjaan, gaji, nak beli rumah pertama, masa depan. Tapi golongan yang sudah berkeluarga pula, dia lebih memberi perhatian kepada kos hari hidup, pendidikan, kestabilan pendapatan. Jadi pengundi-pengundi ini mempunyai sentimen berbeza.
0: Nurul Farhana Aini Harun.
12: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Mesir menempatkan pasukannya ke pusingan 16 terbaik buat kali pertama selepas menewaskan Australia 4-2 menerusi penentuan sepak penalti selepas kedua-dua pasukan terikat satu sama sehingga tamat masa tambahan. Dalam aksi tersebut, Imam Ashur meletakkan Faraus di hadapan pada minit ke-13 sebelum Australia menyamakan kedudukan menerusi gol sendiri Muhammad Hani pada babak kedua. Dalam penentuan penalti, bintang Mesir Mohamed Salah berjaya menyempurnakan sepakannya sebelum Hossein Abdul Majid menambah sepakan penalti terakhir untuk memastikan kemenangan Mesir. Ketika ini perlawanan sedang berlangsung menyaksikan Argentina selangkah di hadapan apabila menutup babak pertama dengan kelebihan 1-0 ke atas Cape Verde. Jangan tersebut menerusi Lionel Messi pada minit ke-29. Bagi perlawanan seterusnya, saksikan pertemuan antara Colombia dan Ghana pukul 9.30 pagi nanti bagi mengesahkan tempat ke pusingan 16.
12: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Ke perkembangan luar negara, Thailand membangunkan aplikasi web berpusat bagi memperkukuh kerjasama membentras rangkaian rentas sempadan penipuan siber dan pemerdagangan manusia. Timbalan Pesuruhjaya Jeneral Polis Diraja Tat Chai Pitani Labut berkata sistem pertukaran maklumat dan pakalan data bersepadu penipuan siber dan pemerdagangan manusia Shield itu membolehkan negara peserta bertukar data secara selamat dan cekap dalam usaha menyelamatkan mangsa. Pihak berkuasa Vietnam mengeluarkan amaran kepada lebih 56,000 pemilik bot dan 249,184 penduduk susulan ancaman Taufan Maisak yang melanda negara berkenaan. Menurut Pusat Ramalan Hidrometeorologi Kebangsaan, amaran meliputi perkembangan terkini serta laluan Taufan bagi penduduk mengelakkan kawasan perairan berbahaya dan berpindah ke lokasi lebih selamat. Pusat itu turut memberi amaran risiko banjir di seluruh kawasan timur laut Vietnam. Susulan gempa bumi kuat melanda Venezuela, seorang kanak-kanak lelaki dipercayai masih hidup selepas 8 hari tertimbus. Anggota penyelamat Zain Sousa memaklumkan Fabio Bastardo yang terperangkap di bawah runtuhan bangunan 12 tingkat berkenaan masih memberi tindak balas melalui bunyi. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tambahan RM10 juta perkasa program penggantian teksi lama. SKDS perluas manfaat subsidi diesel kepada peniaga mikro. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Mohd Zain dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Assalamualaikum dan salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Ini adalah kapten anda. Selamat datang ke penerbangan Mutiara 957 dengan destinasi hiburan terbaik anda. Kita bakal terus berlepas ke ruang udara MFM selama 18 jam dari jam 6 pagi hingga 12 tengah malam nanti, dengan ketinggian muzik paling meletup dari aras biasa. Perlu kami sampaikan bahawa penerbangan Mutiara ini adalah pilihan terbaik anda. Sebelum kita berlepas, sila naikkan suara radio anda. Sekiranya anda sedang memandu, pastikan anda menggunakan tali pinggang keledar dan pandu dengan berhati-hati. Terbang rendah si burung pipit, cantik sungguh kesana kemari. Layan lagu semuanya yang hit, nak yang terbaik semua datang ke sini. Terima kasih kerana terus memilih penerbangan Mutiara 957-939-909. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Radio RTM, satu suara, satu jiwa.
2: Satu suara, satu jiwa.
3: Satu suara, satu jiwa. Mari raikan bersama.
4: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
5: Assalamualaikum, selamat pagi. Kita masih lagi teman anda untuk jam ini. Dan pastinya juga untuk anda boleh stream kami melalui aplikasi RTM Click ataupun terus ke frekuensi kami 95.7, 93.9 dan juga 90.9. Okey, dah masuk jam kedua kita teman anda waktu ini. Dan tadi kita pun ikuti utama 7 pagi. Pagi-pagi ni mungkin ada sahabat-sahabat kita yang mencari lokasi-lokasi nak bersarapan. Oh, seronoknya awak ke hujung-hujung minggu ni. Sarapan kat mana tu? Kalau ada pot-pot yang baik, boleh kongsikan juga dengan Q di ruangan WhatsApp kita di 010-5080-957. Sekejap lagi nak kongsikan kepada anda berkenaan dengan perkembangan dan juga info terkini perlawanan Piala Dunia 2026 untuk separuh masa yang kedua ni. Update terkini saat lagi kita akan kongsikan. Dan selepas itu, untuk anda juga kita akan bawakan trivia. Apa yang menarik berkenaan dengan Piala Dunia 2026? Pastinya dalam minit Piala Dunia. Dan untuk jam ini juga, Q dah sediakan antara lagu-lagu terbaik menanti anda. Kita ada lagu ini. Dengan minta ampun menanti anda. Kita ada juga Backstreet Boy dengan I Want It That Way. Dan juga A-Strange menanti anda dengan Itu Kamu. Tapi itu anda juga, Q nak berikan lagu sekarang ini. Hati-hati di jalan untuk yang sedang memandu. Tulus menanti. Terus layan Drive FM.

Nak tahu fakta paling menarik? Keputusan terkini, jadual perlawanan dan pemain yang sedang mencuri tumpuan dunia. Ikuti minit Piala Dunia yang padat dengan info, trivia dan perkembangan semasa Piala Dunia FIFA 2026. Terbaik hanya di Butera FM.

0: Walaupun sudah mencapai hampir segala-galanya dalam bola sepak, Lionel Messi tetap menjadi tumpuan utama setiap kali Argentina turun beraksi. Juara dunia 2022 itu masih memiliki sentuhan magis yang mampu mengubah perlawanan dalam sekelip mata. Piala Dunia FIFA 2026 mungkin menjadi penampilan terakhir di pentas terbesar dunia dan perkara itu sudah pun cukup untuk menjadikan setiap aksinya bernilai. Messi bukan lagi bergantung kepada kelajuan seperti dahulu, tetapi misi permainan dan ketepatan keputusannya masih berada pada tahap tertinggi. Dunia akan terus memerhati sama ada legenda ini mampu mencipta satu lagi kisah istimewa.
1: RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026.
2: Baik, itu kita bawakan kepada anda trivia Piala Dunia 2026. Kalau kita dah sebutkan berkenaan Lionel Messi, ketika ini sedang berlangsung aksi perlawanan antara pasukan Argentina menentang Cabo Verde, yang mana anda boleh tonton juga secara langsung di saluran TV OK yang anda boleh stream juga di aplikasi RTM Click. Dan kalau ikutkan ketika ini, kedudukan semasa memasuki minit ke-62 ini, yang pastinya ada satu kejutan yang cukup menarik kerana tadi baru saja dijaringkan gol oleh Deroy Duarte, pemain Cabo Verde, yang juga meletakkan keputusan ketika ini satu sama. Ada beberapa pertukaran yang sedang direncanakan oleh pengendali pasukan Argentina, yang mana kalau kita ikutkan Lionel Scaloni ini ada perancangan untuk mungkin nampak lebih selesa, tetapi masukin minit ke-63 ini barangkali mereka akan mengubah dinamik perlawanan sedikit tersentak dengan keputusan semasa kejayaan untuk Deroy Duarte menghasilkan satu gol. Apapun, untuk anda perkembangan terkini Piala Dunia 2026, RTM selaku penyiar rasmi akan terus membawakan kepada anda. Dan anda boleh tonton sekali lagi, kita nak ingatkan, sedang berlangsung ketika ini siaran Piala Dunia 2026, yang mana untuk peringkat round of 32 ataupun 32 terbaik memburu slot 16 terbaik. Barangkali ada cerita dan juga sejarah baru yang ingin dicipta oleh Cabo Verde di Miami Stadium. Kalau anda nak tonton, terus ke TV OK sekarang. Sekejap lagi dan juga update semasa Piala Dunia 2026 terus kami bawakan untuk anda. Kalau macam Q sendiri, Q pilih Cabo Verde untuk hari ni. Kan? Anda pula macam mana nak kongsikan dengan Q sekarang, boleh terus hantarkan ke ruangan WhatsApp kami di 010-5080-9575. Pagi hari Sabtu ini, mailah kongsikan apa cerita anda. Mungkin ada momen-momen penting anda dan juga Piala Dunia 2026 ni. Hantarkan ke ruangan WhatsApp. Nak telefon kami pun boleh juga, 04-2107-389. Q mungkin jangkakan 2-1 kot. Cabo Verde. Kejutan bakal berlaku.

Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa

0: 4 stesen pelbagai budaya, satu gelombang suara. Silang Budaya, Radio RTM. Stesen berkembar, suara bertemu suara. Satu suara, satu jiwa.
1: Tahukah anda, 94% kanak-kanak di Malaysia berumur 12 hingga 17 tahun melayari internet setiap hari? Mereka belajar, berhubung dan bersosial, tapi juga terdedah kepada buli cyber dan eksploitasi dalam talian. Sebagai ibu bapa, andalah pelindung utama. Pantau penggunaan internet anak anda, aktifkan tetapan kawalan ibu bapa dan ajar mereka keselamatan digital. Internet selamat, tanggungjawab semua. Pesanan ini dibawakan oleh MCMC dan Kementerian Komunikasi.

0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Ayuh seluruh rakyat Malaysia dijemput hadir ke Hari Koperasi Negara 2026 pada 3 hingga 5 Julai 2026 di PICCA Batuas Arena Pulau Pinang. Pakat-pakat main bersama-sama dengan keluarga dan rakan-rakan anda untuk menikmati pelbagai aktiviti menarik sambil mengenali dengan lebih dekat lagi peranan koperasi dalam memperkasa komuniti membina negara madani. Kami nantikan kehadiran anda. Jumpa anda di Hari Koperasi Negara 2026.
2: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
3: Bicara.

Kita baru stream terbaru daripada Tok T dengan Kesuma. Kalau anda nak stream lagu-lagu terbaik, jangan lupa untuk terus kekal setia bersama dengan kami sepanjang masa menerusi aplikasi RTM Click ataupun dengarkan kami juga di portal radio.rtm.gov.my/mutiarafm. Okey, ada hujung minggu ni yang bertanya kan, Q nak pergi mana? Tak tahu, tak ada idea kan, nak bawa family pun semua. Ni Q nak abang bagi. Ni hampa jangan lupa mai singgah ke booth Mutiara FM di Hari Koperasi Negara 2026 yang mana berlangsung di Pika. Dan pelbagai aktiviti menarik menanti anda sepanjang HKN 2026. Antaranya kok-kok lah dan simpan ni cerita-cerita nak abang bagi. Cerita-cerita nak jadi penyampai radio ke, baca berita ke. Dekat situ ada uji bakat dan juga rasai sendiri pengalaman berada di hadapan mikrofon seperti penyampai radio dan juga pembaca berita sebenar. Dan kalau anda nak menangi hadiah, yes, ini masanya sebab anda berpeluang untuk membawa pulang pelbagai hadiah menarik melalui cabutan bertuah yang disediakan untuk anda sepanjang 3 hari ini. Dan antara hadiah-hadiah yang menanti nak abang bagi, Mami jangan lupa ada hadiah barangan elektrik. Kot-kot lah hari tu dia punya apa kettle kat rumah tu kan dah rosak dah. Aman nak tahu kot-kot menang tu ada microwave kau tak tahulah. Nak tahu hadiah-hadiah apa yang menanti anda, boleh pergi ke HKN 2026, singgahlah ke booth Mutiara FM. Dan juga ada hamper-hamper menanti anda. Okey, dan kalau nak temui penyampai-penyampai Mutiara FM, kita ada Bambam, ada Fazrina, ada Farouk, Amin, Mimi, semualah. Mereka semua dah ready, standby nak beramah mesra dengan anda. Kalau ada nak selfie tu, jangan malu-malu. Pi terus kata, ni kami nak selfie lah, nak buh dalam Instagram, silakan. Mereka memang semua beramah mesra. Orang kata, terus nak menceriakan hari anda. Tapi Q, insyaAllah kalau ada rezeki nanti ikut-ikut sampai, nanti kita boleh tengok sama, okay? Dan untuk anda juga, kalau yang bawa anak-anak, kan, tak pun anda sendiri, dia kata, lama lah tak main game lah. Memang kat situ ada permainan yang menyeronokkan dan menangi hadiah eksklusif Mutiara FM. Jadi jangan lepaskan peluang untuk memeriahkan Hari Koperasi Negara 2026 bersama Mutiara FM. Bawa keluarga dan rakan-rakan anda serta aktiviti dan cipta pengalaman yang pasti menghiburkan. Sekejap lagi kembali untuk teman kongsi apa info-info semasa. Terus layan Mutiara FM.

kami mencari adik-adik yang berumur 7 hingga 12 tahun yang boleh menyanyi dan menari untuk mewakili Pulau Pinang dalam Uji Bakat Bintang Kecil 2026. Pakat main Uji Bakat pada 18 Julai 2026 di Auditorium RTM Pulau Pinang bermula pukul 9 pagi hingga 5 petang. Bawa bersama salinan MyKid, gambar, lagu dalam bentuk pendrive dan berpakaian kemas. Untuk maklumat lanjut, hubungi Katy di talian 019-470-2596. Anda juga boleh saksikan terma dan syarat di Facebook Mutiara FM. Mungkin di sinilah bintang anda mula

0: Tahukah anda, 94% kanak-kanak di Malaysia berumur 12 hingga 17 tahun melayari internet setiap hari? Mereka belajar, berhubung dan bersosial. Tapi juga terdedah kepada buli cyber dan eksploitasi dalam talian. Sebagai ibu bapa, andalah pelindung utama. Pantau penggunaan internet anak anda, aktifkan tetapan kawalan ibu bapa dan ajar mereka keselamatan digital. Internet selamat, tanggungjawab semua. Pesanan ini dibawakan oleh MCMC dan Kementerian Komunikasi.
1: Missing the golden days of music?
2: Tune in now to Everlasting Memory, your dose of timeless English hits from the 60s to early 2000s. Every Tuesday and Thursday, 12 noon to 1 p.m. Only on Mutiara FM.